0: selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai. Malaysia.
3: Ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara untuk menjaga tayar kenderaan kita. Langkah tu penting untuk mengelakkan kerosakan, menjimatkan petrol dan memastikan keselamatan pemanduan kita di jalan raya. Berikut adalah panduan praktikal untuk memanjangkan jangka tayar kenderaan kita. 1. Periksa tekanan angin tayar. Pastikan tekanan angin berada pada tahap optimum seperti yang disyorkan pengeluar. Maklumat itu biasanya tertera pada pelekat di bahagian tepi pintu pemandu. Tekanan yang tepat mengelakkan tayar haus tidak sekata dan menjimatkan penggunaan bahan api. 2. Lakukan tayar rotation ataupun tukar posisi tayar. Tukar kedudukan tayar depan ke belakang secara berkala, biasanya setiap 10,000 km. Langkah itu membantu memastikan kawasan tayar lebih seimbang dan memanjangkan jangka haid tayar secara keseluruhan. 3. Buat penjajaran ataupun alignment dan imbangan ataupun balancing. Lakukan proses alignment dan balancing setiap kali anda menukar tayar baru atau setiap 20,000 km. To mengelakkan steering bergegar dan mengurangkan masalah kenderaan membuang ke tepi. Dan akhir sekali, periksa ketebalan bunga tayar. Pantau kawasan bunga tayar menggunakan penunjuk wear indicator, tanda segitiga kecil di sisi tayar. Jika bunga tayar sudah haus dan mencecah paras penunjuk tersebut, segera gantikan tayar demi keselamatan kita di jalan yang basah. Cubalah hari ini. Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda.
4: Yo, waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Ya, pagi Isnin.
4: Pagi Isnin hari ini. Ya, diharapkanlah kita pun apa, minda kita pagi tu sihlah macam jerbu di luar ya.
3: Oh, semun.
4: Semun. Betul. Apa-apa pun yang tengah bekerja kini tu, selamat menjalankan tugas anda. Terima kasih. Sambil kita orang bekerja, sambil ya juga lah kita orang mendengarkan kami di Sarawak FM.
3: Betul.
4: Dan
3: kepada kita orang yang belum lagi apa kata orang macam berpindah lah dari kereta yang dengar nak. Pasal masuk office eh, sebenarnya aku nak dengar radio tu. Senang aja, ada telefon kena tu nak.
4: Ya.
3: Boleh muat turun TM Click di Google Play Store dan juga Apple App Store. Jangan risau, percuma guys. Okay, dan pagi tu juga kita nak kongsikan update terkini ataupun perkembangan terkini bagi indeks pencemaran udara IPU bagi tiga kawasan yang selalu kita sebutkan. Betul. Untuk pagi tu now di Sarawak kita. Jadi Aida, untuk pagi tu,
4: baik, untuk pagi tu setakat pukul 8 pagi kita kongsikan info tu daripada website ataupun laman Sawang eqms.doe.gov.my dan untuk bacaan yang paling tinggi setakat tu masih lagi di Serian dengan 188 diikuti dengan Kuching 175, manakala di Semerahan 169 dan juga untuk di Sri Aman bacaan tidak sihat 158. Bintulu pun mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu 108. Okey, ia adalah bacaan semasa setakat pukul 8 pagi untuk hari itu. Dan kita orang nak tahu mengenai sini nak dapatkan apa info-info seperti yang kami Abab kongsikan untuk IPU bagi negeri Sarawak. Kita orang boleh layari laman sesawang eqms.doe.gov.my. Itu adalah info yang sahih.
3: Okey guys, selain daripada juga untuk info indeks pencemaran udara tu, kita akan sentiasa berikan nyapu status terkini dari semasa ke semasa. Mun kita orang terlepas untuk pagi untuk jam yang ketiga tu, jam yang keempat kita akan update lagi, okey?
4: Ya, betul.
3: Dan selain daripada juga, sepanjang bulan kebangsaan kita tu sampai September tu kelak.
4: Ya, betul.
3: Kita nak mengajak semua pendengar-pendengar untuk sama-sama mengibarkan jalur gemilang.
4: Ya.
3: Jadi apa nama kata orang, ialah bagi menyemarakkan lagi semangat cintakan akan tanah air kita.
4: Betul.
3: Dan untuk kibarkan jalur gemilang kita tu, kenapa? Ia merupakan program utama.
4: Uh-huh.
3: Inisiatif satu rumah, satu jalur gemilang.
4: Uh-huh.
3: Ha, yang tu dibawakan kepada anda oleh Jabatan Penerangan Malaysia, JAPEN.
4: Uh-huh.
3: Yang seperti yang saya bahas tadi, Nao, untuk memupuk semangat patriotisme, perpaduan dan tanda syukur atas kemerdekaan negara kita. Jadi, panduan untuk kita nak mengibar jalur gemilang.
4: Betul.
3: Pastikan bendera dalam keadaan baik dan si ada bisak-membisak ataupun faded ataupun terbalik ke. Kibarkan dengan cara yang betul dan elakkan kesilapan pemasangan terbalik.
4: Ya, yang dan paling penting.
3: Aha. Dan pasang di premis perniagaan, rumah, kenderaan dan pejabat kerajaan dengan kemas. Apa jadi, Eda? Mun andai kata dipasang terbalit, si sengaja lah, Teh. Udah kena snap orang, di viral orang.
4: Betul. Untuk makluman kita orang lah. Itu adalah peringatan untuk kita semua sebenarnya. Kesalahan sebenarnya adalah menjadi satu kesalahan untuk kita orang memasang jalur gemilang secara terbalik, kerana ia adalah melanggar rumah datuk maruah dan juga kedaulatan lambang negara kita.
3: Betul.
4: Jadi pihak berkuasa tempatan, PBT dan juga pihak polis boleh menggunakan tindakan undang-undang tegas dengan kompaun tunai, biasanya dalam 500 mengikut undang-undang kecil PBT. Jadi untuk kita orang yang untuk pemilik premis dan juga individu yang cuai, jadi nasihatlah kepada kita orang semua nak. Itu adalah tanggungjawab sebenarnya. Semak dulu kedudukan bendera sebelum kita orang naikkan ataupun kita orang nak gantungkan bendera ya. Kita orang pastikan juga bab selalu mada bendera ya, janganlah lusuh.
3: Dengan faded.
4: Tukarlah kan. Munnya koyak ke, pastikan kedudukannya dipasangnya si salah. Jadi hormati, kita kena hormati simbol kedaulatan negara kita tu, kerana menjelang sambutan Hari Kebangsaan tu harus kita orang ingat. Benda tu every year,
3: tiap-tiap tahun
4: kita akan lepas dengan isu-isu pemasangan jalur gemilang yang salah.
3: Dan sikit aja lagi, kita nak war-warkan juga pada kita orang. Mun kita orang ada dengar bendera tergugur di atas raya ke apakah, mun kita orang dapat ambil, tolonglah ambil. Okay?
4: Ya, betul.
3: Lebih-lebih lagi bendera nak dilekatlah kenderaan ya. Yang kadang-kadang mun kereta dahulu laju kereta Ferrari, bendera yang mudah sup katanya
4: terlepas.
3: Jadi mun kita orang dapat ambil, tolonglah ambil. Sebab ya, ni umpama macam marah kita.
4: Ya adalah marah dan juga kedaulatan negara.
3: Yes, betul.
4: Bendera ya, setiap kali mun kita pergi, especially dalam kalangan atlet yang membawa nama negara.
3: Betul.
4: Ya adalah satu kebanggaan sebenarnya.
3: Yang umpama macam kita pergi travel lah. Macam contohlah kita orang ada rezeki, kita orang dapat pergi ke sini, Azerbaijan contoh. Kita berdiri di salah satu monumen Azerbaijan yang sungguh indah. Tambah bendera Malaysia di sini, tambah bendera Sarawak di sini. Apa tahu rasa?
4: Kan bangga. Bangga.
3: Anak Sarawak dah sampai di Azerbaijan.
4: Azerbaijan
3: lah. Besok
4: kami pun heran. Sini dalam banyak-banyak negara yang sebut nak kena mesti di Azerbaijan. Apa di tangganya malam tadi?
3: Okay lah guys, kita akan sama lagi selepas tu. Sorry fam.
4: Sati sejiwa.

0: tidak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
1: Si Sobri itu bilanya makin mesin tu. Si ditekannya untuk Sobri.
2: Hai Sobri. Aku dah madah.
1: Ya mesin kau tu si mau dipakai.
3: No tu langguak paman. Nang langguak. Sampo minta puji wa.
1: Nah,
3: tapi dengan tu Azira te lagi lah minta puji.
2: Kau tetap dalam anganku.
4: Ici.
2: Melangkah terpaksa.
4: Tu macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami tu man.
2: Lagu kami nang minat kita. Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya.
5: Banget,
2: lihat tu. Kita on semua. Kambing duhal
5: salah. Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
4: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
5: Sketsa kayu
4: Jeraya
5: kayu.

0: Luas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Di sebalik setiap pingat, ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan, ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke Pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama memberi sokongan padu. One family, one mission, Sarawak champion. Go Sarawak Go! Go for gold!
2: Okay, dah dengar tadi nak? Mm. One family, one nation.
3: One family, one nation. Ha?
2: Okay. Sesuai dengan topik kita untuk pagi tu, berkenaan dengan Sukma.
3: Betul.
2: Ha, tajuk dia, Tek?
3: Tajuknya Sukma lah.
2: Sukma ke-22.
3: Sukma ke-22, Selangor. 2026. Betul.
2: Jangan tahu orang keliru.
3: Jangan keliru. Itu okay. adalah Sukma yang ke-22 di Selangor. Tahun 2026.
2: Yes. Okey, jadi untuk pagi tu kita kata orang rasa bertuah lah sebab kita berjaya dapatkan coach untuk pagi tu untuk berkongsikan sedikit lah tentang apa yang berlaku sepanjang apa nama temasya Sukma Sukan Malaysia Selangor 2026. Jadi kita dah bersama dengan coach
3: Coach Rosatima. Itu adalah coach daripada Sukan Terjun. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Ya, coach, sebelum apa-apa nak tahniah.
2: Tahniah
3: diucapkan kepada Sukan Terjun. Sebab bab tidak toksik kena. Sukan Terjun merupakan sukan yang menyumbang pingat paling banyak untuk kontijen Sarawak sebenarnya di Sukma Selangor tahun tu. Dan lebih manis lagi nak daripada 12 pingat emas yang dipertandingkan untuk Sukan Terjun. Betul coach?
4: Betul.
3: 8 nya semua disapu oleh Sarawak. Bangganya kita sebenarnya. Jadi coach, tahniah sekali lagi ucapkan atas pencapaian 8 emas daripada Sukan Terjun. Jadi kita nak nanya lah coach, mungkin apa agaknya rahsia utama di sebalik kejayaan atlet terjun tu?
4: Alhamdulillah, kami orang rasa banggalah. So kami rasa kejayaan 8 emas bukan hasil daripada satu faktor jelah. Rahsia utamanya adalah macam gabungan persiapan yang konsisten, disiplin atlet, kerja keras dilatih dan sokongan semua pihak lah. Kami orang memberi fokus kepada aspek teknikal, fizikal dan yang paling penting kekuatan mental atlet lah. And then kami juga, kami orang juga banyak menekankan kepada proses bukan semata-mata mengejar pingat lah. Setiap latihannya, kesilapan, dianalisis dan diperbaiki lah. Hubungan serta kepercayaan antara atlet dengan jurulatih juga sangat penting. Sebab apabila atlet percaya dengan proses dan arahan jurulatih ya, maka lebih yakin masa tidak bertanding lah. Jadi 8 emas tu sebenarnya adalah hasil kerja berpasukan kami orang lah, atlet, jurulatih, pengurusan dan SDO, majlis sukan apa semua, pihak yang sentiasa memberi sokongan. So kami memang sangat bersyukur dengan pencapaian tu. Tapi yang lebih penting ialah macam ni kita mengekalkan momentum dan terus membangunkan atlet untuk berjaya untuk keseterusnya lah.
3: Jadi coach, kita nak nanya lah coach kan, untuk tahun tu sebenarnya adakah pencapaian tu melepasi sasaran awal kita dan juga pasukan sebenarnya?
4: Alhamdulillah sebenarnya pencapaian 8 emas itu memang melepas sasaran awal yang kami tetapkan lah, iaitu sepatutnya kami target 2 aja emas. So pada awalnya kami lebih fokus untuk memastikan atlet dapat memberikan prestasi yang terbaik ja dan mencapai sasaran pingat yang kami orang pun realistik lah. Tetapi apabila berjaya meneraih 8 emas ya, sudah tentulah kami orang rasa bangga dan gembira lah. Tapi ialah tek, namun mun kami tapi kami rasa kami pun si terlalu selesa dengan pencapaian tu. Bagi kami orang, kejayaan tu adalah motivasi lah untuk terus bekerja keras lagi, memperbaiki kelemahan dan memastikan prestasi squad terjun kelak dapat dikekalkan lah pada kejohanan yang akan datang.
2: Okay coach, sepanjang Temasya Sukma Suka Malaysia Selangor 2026 tu now, saya pasti memang ada kata orang tekanan-tekanan yang berlaku. Jadi macam ni cara coach mengatasi benda ya.
4: Bagi kami tekanannya sedikitlah terlalu membawa ke macam macam kami orang pun nervous ke apa sih dalam. Mostly tekanannya kepada atlet lah. Sebab untuk Sukma kali tu agak mencabar bagi kami orang sebenarnya. Untuk pengaturan kita orang semua, untuk rule Sukma kali tu dah ditukar. Sebelum Sukma Sarawak dulu, rule-nya adalah sesiapa yang pernah bertanding di Sukan C dan pernah memenangi pingat, atlet hanya boleh ambil 2 event. Tapi sekarang tu Sukma untuk kali tu nya dah rule-nya dah berubah, so atlet yang pernah main SEA Games-nya boleh ambil semua event. Itu yang akan beri tekanan yang kepada kami orang lah.
3: Betul.
4: Target dia betul. Sebab untuk pengetahuan kita orang semua juga, atlet SEA Games yang banyak berhasil ya, banyakkannya semua ambil banyak event.
3: Betul. Okey, faham. Adakah rule ya tertakluk kepada terjun ada ajak ke ataupun untuk sukan macam sukan-sukan lain? Sama juga.
4: Semua sama. Sebab ya semua Sukma pun peraturan.
3: Baik. Jadi tok kita dah tahulah sebenarnya bila rule tok dah ditukar kepada seperti yang disebut oleh coach dia, hanya melibatkan semua sukan, bukan hanya satu sukan. Di sialah kita nangga daripada segi pungutan pingatnya macam ni. Betul kan coach?
4: Betul.
3: Tapi apapun kita nangga nak pencapaian daripada atlet terjun tok memang sangat membanggakan, walaupun berdepan dengan cabaran seperti yang dah disebut tadi. Bila semua boleh main semua kategori kan? Jadi kita tahulah banyak sebenarnya atlet-atlet yang beberapanya yang kita nanggal lah, dah pergi Sukan C pun masih ada juga pertanding untuk Sukma kali tu. Jadi coach, soalan terakhir daripada kami lah. Selepas tu macam ni agaknya pergerakan untuk atlet terjun kita.
2: Perancangan kita.
4: Perancangannya setakat tu kami orang macam menjadikan satu penanda aras bagi kami orang yang sangat baik lah. Tetapi perjalanan kita masih panjang sikit. Sebab kami mau memastikan atlet yang ada sekarang terus berkembang dan pada masa yang sama melahirkan pelapis baru supaya kejayaan skuad terjun Sarawak tu dapat dikekalkan untuk jangka panjang lah. So selepas Sukma, sasaran kami orang bukan sekadar untuk mempertahankan pencapaian tu lah, tapi untuk membawa atlet yang yang sedia ada ke tahap yang lebih tinggi. So kami orang akan memberi fokus kepada pembangunan atlet muda, meningkatkan tahap teknikal dan kesukaran kejunan, serta memberi pendahan kepada Sidayal untuk pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa lah.
2: Baik. InsyaAllah. Apapun coach, sebelum kita nak mengakhiri untuk pagi tu now, nak tanya juga macam coach ada madah tadi untuk perancangan seterusnya, ingin mencari pelapis-pelapis baru. Jadi untuk umur yang dicari itu, pelapis tu, antara umur yang macam ni dicari oleh coach tu?
4: Okey, untuk terjun sendiri, sukan terjun tu sebenarnya di peringkat awal lah. Sebab pada usia yang kami orang akan pola talent ID untuk mencari talent atlet sukan terjun tu pada peringkat umur mostly pada 6 tahun, 7 tahun, paling lambat pun 8 tahun lah. Sebab proses untuk kita melatih etik yang mengambil masa dalam untuk basic lah, skill basic apa semuanya dalam 2 tahun lah. So untuk tahun ketiga ya, ni ada boleh pergi ke kejohanan-kejohanan atlet-atlet kecil peringkat umur apa semuanya lah. So 6 tahunnya dah kira okey lah, 6-7 ya dah okey lah.
2: Empat siri ke atas senang, dah siapa lagi lah kosong.
4: Ya boleh juga ya. Cuma kita nak masuk master boleh.
2: Ada. Oh okey. Boleh tak doa Aida? Training dengan coach.
3: Masalah kami pun terjun si timbol.
4: Boleh pun nak masuk boleh. Sebab master diving ada untuk world pun.
3: Okey. Baiklah. Terima kasih lah. Kita cakap untuk kepada Coach Rosatima. Okay. Merupakan coach untuk sukan terjun Sukma Sarawak. Apapun sekali lagi. Tahniah.
2: Ya, tahniah.
3: Atas kejayaan sepanjang Sukma tahun tu. Okay, InsyaAllah. Teruskan berjaya di masa depan.
4: InsyaAllah.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Di sebalik setiap pingat ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama memberi sokongan padu. One family, one nation, Sarawak champion. Go Sarawak, go. Go for gold.

0: Puas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Kembali bersama
2: Aida dan Ba Adudu
3: dalam
1: Selamat Pagi Sarawak.
4: #GayungPagiKita.

Okey, 8.53 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Guys, topik kita untuk pagi tu berkenaan dengan Sukma ke-22 Selangor untuk tahun 2026. Apa kata-kata yang kita awang nak kongsikan bersama dengan kami dua Aida berkenaan dengan Sukma tu? Macam Elisman Zetra 3. Kita kongsikan kata-kata untuk pagi tu dari Elisman untuk Sukma Selangor tahun 2026. Katanya ada syabas tahniah pada semua atlet anak Sarawak yang telah bertukus lumus dalam Sukma kali itu. Paling tahniah pada Adib Andar Andan yang merangkul emas pertama di acara Basikal K

kedua ibu bapaknya yang sentiasa memberi sokongan padu pada Adib dalam arena sukan yang mencabar tu. Malah Adib juga banyak kali mewakili Malaysia dalam sukan basikal keluar negara masa tu, katanya. InsyaAllah anak remaja yang bakal menjadi pelapis berlumba negara nombor 1, Dato' Azizul Hasni Awang. Syabas Adib, keep on untuk harumkan nama Sarawak di pentas dunia sukan paling mencabar tu. Wah, terima kasih banyak-banyak atas kata-kata kita. Alisman Zetra 3. Ha, no, macam tu lah kita cari sebenarnya. Okey, jadi boleh hantarkan lagi komen anda untuk pagi tu. Seperti apa yang sudah pun Alisman Zetra 3 kongsikan untuk pagi tu. Berkenaan dengan Sukma ke-22 Selangor untuk tahun 2026. Baik, tepat jam 9 pagi kita akan singgah ke Kota Media ke Sepuri untuk mengikuti utama 9 pagi. Dan selepas ya, kita akan kembali lagi untuk perkongsian kita yang seterusnya. Jangan lupa perkembangan terkini untuk indeks pencemaran udara kita akan kongsikan untuk jam yang terakhir. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia perlu bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi destinasi mesra Muslim terkemuka dunia kepada sebuah hub global bagi ekonomi pelancongan Islam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, negara perlu membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan, termasuk teknologi serta perusahaan tempatan. Selain mewujudkan peluang kepada usahawan, perusahaan kecil dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan Felda. Katanya audit pengurusan sahaja tidak memadai, memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada hemat saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan, walaupun mantan pengurusi Felda telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya manajemen auditing, tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira-kira 728.5 juta ringgit dibelanjakan bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Katanya, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting, khususnya bagi memastikan kebajikan penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi mobile IKOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan halituju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di Sarawak FM. Lebih
1: baik. Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan kini mati.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Cerita sidaknya.
5: Sidak ni.
4: Ai.
5: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
4: Kayu.
6: Jangan lupa.
7: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
5: Eh, lambat dua kau tek pa.
8: Apa lagi?
5: Kau tadi kau bukan main je kau madang aku Sobri Lepas asar kita pergi situ ngemas dah segala kursi dah meja. Wah, bukan main ni kau madang aku macam ya. Dah last. Heh, kau yang lambat. Tangga kau diat kau apa pula aku. Dah siap semua. Baru kau dah datang. Kau apa pula kau? Nah, nyaman pula kau. Datang-datang lu diat benda dah siap.
8: Dah, dah habis kau ni pak.
5: Ya, habislah. Tangga kau ada kursi, ada meja, dah habis semua dah susun aku lah.
8: Wahai Sobri yang kukasihi. Bersabarlah dahulu.
5: Gelik aku dengar.
8: Cik, dengar dulu.
5: Apa?
8: Coba kau tanya aku. Tanya. Aku nyuruh kau tanya tu.
5: Okey.
8: Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Kena aku lambat.
5: Kena.
8: Kau dah. Kau si tanya aku.
5: Awak atau aku tanya. Kena kau lambat.
8: Cemil orang tanya dulu. Tu terus nak jatuh hukum. Ni wow.
5: Nih aku tahu. Kau madang dengan aku tadi lepas asar.
9: Kita dua tu. Mun bertemu kau ada kita dua tu nak alah berkarat. Mudah lagi ya. Kita dua tu
8: bang majlis
9: dalam suruh tu dalam suruh
8: dalam suruh
9: jangan nak petikam lidah kata peribahasa coba kelakar bagus-bagus kau usah pergi kau
5: lah
9: usah pergi
5: apa
9: mun dah mula kerja ikhlaskan hati kita
5: memang
9: betul jangan nak main bangkit. Nak lah bangkit aja kerja.
5: Ikhlas ku paman. Ya, japa si menepati janji. Ya, aja.
9: Apa lagi kau tok Sobri? Japa si malu kita dua. Malu di dengar orang ah.
8: Paman. Dengar lo. Tok bukan salah aku, paman. Nya te lalu nak ngentam aku. Lambat sikit tolongnya te katanya. Tanyalah dulu nak kenakah aku tok te lambat. Kita tahu sebab apa aku lambat Tek Paman.
9: Biarnya cerita dulu. Apa kena nya Tek Pak? Kita dengar.
5: Aku nanya. Why?
8: Okay. Dengar. Ceritanya macam tu. Aku dari kebun ngambil nanas.
5: Okey ya.
8: Pakai aku ngolah sedekah malam tu.
5: Awak bagus ya, bagusnya.
8: Dah ku buang, dah ku kupak kulitnya. Dah ku bungkus bagus-bagus dalam plastik. Kelak mun nak makan baru potongkannya. Mun ada asal siapa-siapa kita orang nak makan mah. Potong
5: habis,
8: makan.
5: Habis dah cerita hal kau hal nanas potong motong nanas eh. Dah habis.
8: Kau walu nak nari. Sabar dulu.
5: Aku nanya sikit soalan. Apa kena kau lambat?
8: Ceritanya aku tak te lambat. Dah ku selesai semua ya te. Dah ku mandi, luka baju di kebun. Aku tak te nak ke suku.
5: Okay.
8: Aku ingat aku berjanji dengan kau bah.
5: Memanglah betul lah.
8: Padahal te. Van aku si dapat di start. Baterinya kong. Jadi aku malas lah aku nak leka. Ku tinggal ku ajak van ku di kebun.
5: Okay.
8: Bapak Vincent. Nyalah ngata aku ke situ tek. Penuh sekali kapek dua. Apa tek dengan buah dan nas lagi. Dah lah Bapak Vincent ngemak motosikal terberek-berek. Nasib ku si meluk Bapak Vincent tek. Pinggangnya.
5: Tentang
8: nasib
5: kau,
8: ku si meluk.
5: Kau suka juga nak meluk Bapak Vincent.
9: Saku. Ada kau dengar seberi. Penjelasan si Jafar tek. Kau tu pun satu juga Sabri.
5: Apa lagi?
9: Lain kali coba tanya dulu.
8: Tanya dulu.
9: Panjang lebar penjelasan si Japa tadi. Bah, kita dah jelas dengan semuanya apa yang dipadah oleh Japa tadi. Jangan ambil hati tau.
5: Lah.
9: Kita teruskan aja kerja kita yang belum habis ya.
5: Apa betul, fikir betul.
9: Kita dua?
5: Betul.
9: Sampah ada juga sikit dalam parit nun. Kau uruskan ya Pak.
8: Aku selesaikan sampah-sampah dalam parit itu.
5: Nah, bagi pada paman, kau urus dah ya Pak. Kelak aku ngemop. Tangga kau aku ngemop betul bersih, berkilat.
9: Aku nak tanya kau buah nanas ya Pak. Aku nak motongnya lo. Alakak tu. Kelak sik lah kita berebut gila. Ni buah nanas kau tak? Mbak situ.
8: Nakkah dah kungkah atas meja dapur suruh teh ai kena kita cari makin niat kah udah dikah ku tas dapur suruh teh dia ku dah kuih selorot juga dia hantar orang lain teh apalagi kuih bingka air kotak banyak juga dia ku teh dah disedekah oleh orang
5: benar apa aku dengar kau madah buat selorot teh
8: selorot bingka air kotak paper
5: takku ya apa
8: agak konun agak
5: konun apa
8: ada
5: aku nilit sekejap dulu.
8: Jangan nilit, ambilkan.
5: Hah? Ambilkan. Ini boleh, orang sebelum juga makan dia, kau tu eh.
2: Apa cerita sidaknya?
5: Sidak ni.
2: Ai?
5: Kisah kayu, tepi, jeraya.
2: Kayu. Jangan lupa.
7: Sketsa rumah kayu, tepi jeraya.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Okay guys, jam yang terakhir untuk Selamat Pagi Sarawak.
2: Betul, sedar dah berada di jam yang terakhir, 9.25 minit pagi.
1: Ya.
2: Dan?
1: Untuk pagi tu, kita nak menyapa juga untuk pendengar-pendengar kita yang masih lagi berada di pejabat pada waktu tu. Jangan lupa, mungkin kita orang terpaksa juga ada kerja-kerja yang perlu diselesaikan untuk berada di luar. Jangan lupa pakai pelitup muka. Betul. Ataupun face mask.
2: Mm-mm. Right, kita nak updatekan untuk IPU.
1: Indeks pencemaran udara kita untuk pagi tu. Setakat pukul 9 pagi.
2: Ada peningkatan sebenarnya. Kita nangga di bahagian atau untuk Serian tu 192 dah bacaannya. Kuching 176, Sri Aman, Semerahan 178, manakala Sri Aman 158. Jadi kita nangga trennya ada meningkat. Jadi kita mengharapkan kita orang teruslah menjaga kesihatan seperti yang dipadah oleh Baptik, pakailah pelitup muka kita orang nak keluar. Sebab kini tu dengan keadaan cuaca kini tu apa-apa boleh jadi, sebab rata-rata lah ada dalam kalangan rakan-rakan kita pun dah sihat, anak-anak pun dah start sihat,
1: mata merah, batuk,
2: bat demam, flu.
1: Ya, ia pun tanda-tanda sebenarnya.
2: Betul. Jangan lupa juga untuk kita orang minum air secukupnya.
1: Betul. Okey, ia yang paling penting. Tapi setakat tu dulu untuk kita pun perkembangan terkini bagi indeks pencemaran udara setakat pukul 9.
2: Yeah.
1: InsyaAllah, lepas tu juga rakan penyampai kita dalam ekspresi pun akan berikan perkembangan terkini untuk pukul 10 tu kalau okey.
2: Ya, betul.
1: Baik, untuk pagi tu juga, selain daripada ya, Aida pun ada ingin berkongsikan berkenaan dengan Sukma.
2: Ya, berkenaan dengan Sukma
1: ke-22.
2: Ke-22,
1: Selangor
2: 2026. Okey, betul. Alright, kita nak kongsikan pengurutan pingat semasa sebenarnya setakat tu, menangkan hari tu sebenarnya hari yang terakhir untuk Sukma Selangor dan kedudukan Sarawak kini tu masih lagi di tangga yang keempat. Setakat tu emas yang berjaya diperoleh oleh Sarawak adalah 40 emas, 40 perak dan juga 62 gangsa. Keseluruhan pingat yang diperoleh setakat tu adalah 142. Dan masih lagi berada di tangga yang teratas mestinya tuan rumah Selangor dengan 97 emas, 72 perak, 69 gangsa, keseluruhan 238. Wilayah Persekutuan berjaya memintas Terengganu setelah sekian lama. Terengganu berada di tempat yang kedua untuk pungutan pingat semasa. Wilayah Persekutuan berada di tangga yang kedua dengan 50 emas, 49 perak, 52 gangsa, keseluruhan 151. Manakala Terengganu memisahkan Sarawak hanya dengan satu pingat emas.
1: Satu pingat emas ya?
2: Ya, Terengganu di tempat yang ketiga, 41 emas. Sarawak tadi 40. Jadi perak adalah 44, gangsa 35, keseluruhan 120.
1: Okey, jadi kira tu atlet kontinjen Sarawak berada di tempat yang keempat.
2: Di tempat yang keempat. Dan hari itu sebenarnya sih banyak lagi sukan yang yang beraksi. Ada tiga aja hari itu.
1: Apa keujungannya untuk sukan e-sport Sarawak tu, Teo?
2: E-sport rasa kami macam ada ada emas. Ada emas, ada gangsa, ada perak. Ada perak, ada gangsa. Kena yang saya dulu buat perak. Ada perak, ada gangsa. Mungkin si salah kami lah.
1: Sebab terselap masa tahun sebelum.
2: Terselap
1: dengan masa kita di Sukma Sarawak. Kami 2004. Cover untuk sukan e-sport
2: kan.
1: Ui, seronok gila-gila.
2: Seronok kan. Ya, tetapi sebenarnya Ermarik, mesti salah kami, ada isu sebenarnya di e-sport.
1: Oh,
2: ada isu.
1: Jadi ceritanya
2: Saya tak nak sebut. Off air.
1: Baru je ada wadah tadi dalam Go Ahead Sarawak.
2: Off air, off air.
1: Okey, apapun untuk berita selebihnya, kita orang boleh ikuti Go Ahead Sarawak pada pukul
2: 11.30 pagi. Allah, kami akan berikan update semasa.
1: Iya, betul. Okey, 9.30 minit pagi. Kita masih lagi menunggu apa komen daripada anda untuk topik kita berkenaan dengan Sukma Selangor tahun 2026. Sukma kali ke 22 tu. Mungkin ada kata-kata yang kita nak kongsikan seperti Elisman Zetra 3 tu tadi. Katanya Madah tadi nya ucap tahniah kepada apa nama? Pelumba anak Sarawak kita tu.
2: Ya, berbasikal track. Adib.
1: Ya, saya pun dah kongsikan komen daripada Elisman Zetra tu tadi. Jadi kita nak dengar lagi apa komen daripada anda, boleh kongsikan bersama dengan kami. Okey, terus setia bersama dengan kami orang. Dan untuk pagi tu, kita ada kami tanya,
2: kita jawab.
1: Balik lagi selepas ini.
2: Selamat pagi Sarawak.
1: #GengPagi.

Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.

0: Okey, Sal Priyadi dengan foto kita blur.
1: Ya, foto blur siapa awal pagi tu? Tapi kita nanggar keadaan jerubu pagi tu.
0: Kucing kita blur.
1: Jadi untuk kita orang yang memandu, hati-hatilah kan. Mungkin ada jaraknya, mungkin sip apa nak clear, jangan terlalu laju, jangan terlalu dekat lah dengan kenderaan di hadapan kita orang.
0: Betul.
1: Sentiasa berhati-hati, okey?
0: Dan sikit juga lagi, mungkin kita orang si ada keperluan untuk berada di luar, tolonglah stay di rumah, okey? Sebab apa? Ialah dengan keadaan jerebu, lagi-lagi anda ataupun mereka yang mempunyai risiko dengan kesihatan.
1: Iya, betul-betul.
0: Nak macam tu lah kita si mau keujungannya kelak. Lalu lah ke speta tujuhnya.
1: Iya, betul.
0: Okey. Jadi untuk pagi tu, ya, 9.42 minit pagi, si sabar saja kita nak share untuk kami tanya
1: kita jawab.

0: asal dengan bunyi muzik tu mesti teringat pusat berjalan atas apa nama?
1: Atas padung.
0: Atas padung, atas tembok ya. Kayaknya ditunggah kitanya nak. Di tangganya aja cemia muka kita
1: kok. Iya.
0: Ah, kadang-kadang ada benda lah mulutnya. Dekat ambil ikan aja ya te.
1: Nah. Mesti pernah nangka itu tu.
0: Oh. Okey, untuk kami tanya kita jawab.
1: Iya.
0: Jadi kali tu giliran kami mengutarakan soalan. Jadi guys, untuk pendengar-pendengar Soul FM, bersiap sedia. Baiknya di TikTok, baiknya di FB yang tengah nangga live untuk pagi tu dah. Oh.
1: Betul.
0: Yes, itu dia. Okey, kita orang boleh turut serta untuk soalan kita. Kami tanya, kita jawab. Jadi soalannya berbunyi, okey, dengan benar-benar sebab soalannya agak panjang sikit. Okey. Saya ambil contoh diri saya pun dah. Mun kami diberi kesempatan untuk menaikkan harga diri, untuk menaik taraf kehidupan kami pun, apa yang akan terjadi kepada bab adudu? Contohnya kami naikkan taraf hidup kami, kami naikkan diri kami, value kami, kami upgrade diri kami pun. Bila bab adudu dah upgrade diri pun, apa akan terjadi?
1: Soalan tu kebat terus.
0: Yes, adakah kami akan tukar pakaian? Maksudnya kami akan berpakaian macam orang kaya lah, contohlah. Ataupun ialah terpulang dengan kita orang. Apabila kami dah upgrade diri kami pun, apa yang akan terjadi? Kita ambil contoh Aida. Aida apabilanya dah
1: susah betul ini soalan.
0: Aida apabilanya dah upgrade dirinya pun, apa akan terjadi?
1: Saya tidak boleh jawab soalan itu. Teka-teki ke apa ni? Wordplay ke?
0: Biar korang teka-teki lah. Aida apa kata jadi? Munnya dah upgrade dirinya pun. Okey, kami jawab lah. Mun Aidanya upgrade dirinya pun, dia akan tukar pakaiannya, dia akan tukar lifestyle-nya. Nah, macam biarlah. Ambil contoh. Okey, Aida, macam kami, kami bila kami upgrade diri kami pun, apa akan jadi?
1: Jadi? Jadi kaya.
0: Jadi kaya. Tandanya dengan AI ya. Betul sih. Alah.
1: Kak Kohani je mada apa? Jangan sombong.
0: Tandanya dengan AI lho. Betul sih. Salah.
1: Susah soalan pagi tu guys. Ya Allah. Hai.
0: Halo, sebab majoriti banyak yang dah dapat jawab. Jadi kita beri soalan yang menguji minda sikit.
1: Itu nang bukan-bukan soalan tu. Kebat sungguh.
0: Apabila bab adudu dah upgrade di jemput, apa akan jadi? Apa akan terjadi?
1: Kita orang jangan adakah, jawab jadi tinggi. Sudahlah.
0: Adakah nya akan jadi orang yang dikenali? Jadi guys, cepat guys. Okay, untuk pagi tu. Okay, soalan daripada Norbayaneni.
1: Yang minta ringkaskan soalannya.
0: Okay, bab adudu bilanya dah upgrade, apa akan jadi? Ya, dah ringkas lah. Dah ringkas. Bab adudu apabilanya dah upgrade, apa akan jadi? Okay, ambil contoh lain lagi. Aida bilanya dah upgrade dirinya, apa akan jadi?
1: Aduh, hai ya, kami pandang dengan kita orang soalannya tu kebat gila. Maaf.
0: Kami suka. Saya terhibur.
1: Jaga diri kita empun. Jadi diri sendiri.
0: Okey. Lepas ya Noridi Amran. Jadi gerak. Okey, boleh.
1: Jadi gah diri pun. Tapi jangan terbang tinggi gila, guguk kela. Wah, Nisman Zetra.
0: Rahim Saleh, jadi diri sendiri katanya pada. Okey. Lagi sekali ya. Allah.
1: Jawab lagi.
0: Okey.
1: Jadi masalah.
0: Okey, soalan kita berbunyi macam tu. Bab adudu dengan Aida apabilanya upgrade dirinya pun, apa akan jadi?
1: Puan Mastura Jamal, mun DJ bab adudu akan tukar nama Bart Adeh Kayo. Adeh Kayo.
0: Okey. Saya rasa lain orang nak sebab tukar nama saya bagi tok jadi Bat.
1: Bat. Hmm. Hasil
0: Bat, Bat. Lagu apa ni?
1: Artis.
0: Bat. Okey, Azalina Putih jadi bingung.
1: Jadi bingung kunangkan.
0: Upgrade jadi diri sendiri.
1: Jadi Keanu Reeves, mana apa? Jadi happy. Betul kan ikut kan? Ah, di mana Keanu Reeves tu jadi happy menajakkan bila nak upgrade mesti happy kan?
0: Zainuddin Ibrahim, yang mana apa? Jadi barakuda. Jadi ikan barakuda.
1: Barakuda. Munda ya si jadi papa. Ai. Asal si jadi buah dadu je. Ah, di sebenarnya tu ramai lagi ya.
0: Macam pernah ha. Macam mana oh.
1: Nani. Hai. Si tahu. Ah, yang madanya si tahu.
0: Okey, baik.
1: Aduh, hai benin balak kau. Hai Kak Sarah, lu benin balak. Aduh, hai.
0: Ibnur Hafizi, jadi hilang arah. Si tahu nak ke sini kata ibadah. Dang Anum, Haji Hamdan. Apa badannya?
1: Jadi tu abang. Tak banyak gila nangat cerita nak ya tu.
0: Salah.
1: Makhluk hijau.
0: Ya, Abdul Dudul. Okey, jadi manusia lah katanya pada. Okey, maintain yourself. Kata-kata hari ini, maintain yourself. Okey, tinggal 15 saat lagi. Bila Bab Adudu dengan Aida yang upgrade dirinya, apa akan jadi?
1: Alah, hai.
0: Lagi.
1: Saya tak tahulah soalan dia. Jadi daddy barulah kelak. Ya.
0: Amin. Amin. Saya mengaminkan saja.
1: Okey, lagi. Apa lagi jawapan kita orang? Boleh share.
0: Okey, masa kita sudah tamat. Okey. Jadi jawapan yang kita cari untuk pagi tu. Okay. Suhaiti Abdullah Jemadah jadi mesti happy. Lepas saya Rahim Saleh Madah jadi sebasalah. Oh hani AJ tambah lagi kahwin lagi akad sponsor ya. Yeah. Okey, bila Bab Adudu dengan Aida bilanya upgrade dirinya. Okey, beri dua kali lah nya upgrade dirinya. Yang pertama sekali nya akan jadi Bab Adudu dan Aida Pro. Punya upgrade dua kali Bab Adudu dan Aida Pro Max.
1: Guys, kita orang setuju sih dengan jawapannya guys. Setuju sih. Kami sih setuju dengan jawapannya.
0: Bisa aja upgrade. Jadilah versi Pro.
1: Di teleponnya kita.
0: Okeylah.
1: Ya.
0: Sebab biarlah kita ada. Bila kami tanya, kita jawab. Soalan terpulang kepada kita. Okey guys, kami
1: saya tanya. Saya pun sakit hati dengan jawapannya. Tosik.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara berarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tinggi mati.
1: Kembali bersama
2: Aidil dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: #GangPagiKita.
4: Okay, sabar. Kau kenapa? Jumpa apakah ini? Okay, sebabnya lah kita ada kami tanya, kita tak jawab. Sebabnya soalan kami dua pun.
5: Tapi this time kami sih setuju dengan jawapannya. Kami bersama dengan kita orang, okay? Kami sih setuju dengan jawapannya.
4: Bila dah di-upgrade, apa jadi? Jadi pro lah. Upgrade sekali. Jadi pro mac-nya. Bab Adudu pro mac.
5: Kami sih ada pro mac, pro mac belakang. Nya seorang dia jadi pro mac. Maklum lah. Penerbit nak ya, I take.
4: Aduh. Okay.
5: Aduh, hai.
4: Kopi mix ya lain.
5: Sabar.
4: Kopi mix yang kita minum. jangan banyak hilap minum 2-in-1 lah. Okay. 9:53 minit pagi untuk tutup. Jadi, ialah berkenaan dengan Sukma. Kita orang boleh dengar pada pagi tu menerusi Goet Sarawak yang akan bersama dengan Aida juga.
5: Aida. Ya, betul.
4: Jadi kata-kata yang terakhir untuk pagi tu.
5: Kata-kata yang terakhir. Kata-kata apa, Mokta?
4: Benten Joseph.
5: Benten Joseph. Okey. Aduh. Hai. Okay, kita kongsikan sebenarnya untuk kita pun apa kata kita itu adalah mengenai Sukma kan. Jadi untuk semua kepada Wira dan Wirawati untuk kontingen Sarawak itu adalah hari-hari yang terakhir. Setakat tu pun emas yang telah kita perolehi adalah 40 pingat. Jadi terdiri pada atlet, jurulatih sehinggalah ke pegawai pengurusan. Terima kasih atas pengorbanan, titik, peluh dan juga disiplin tinggi yang telah ditunjukkan sepanjang Sukma ini berlangsung. Dan kita orang menaikkan nama Sarawak di Persada Sukan Tanah Air. Apapun keputusannya, kita sebagai rakyat Sarawak sangat menyokong pengorbanan anda.
4: Kami berada di belakang anda.
5: Ya betul. Tahniahlah untuk kita orang semua kan.
4: Sidaknya belum mengangkat tulang lah.
5: Belum. Hari itu hari yang terakhir. Masih ada lagi. Kan ada lagi sukan hari itu. Ada 3 lagi sukan. Masih ada lagi yang melibatkan atlet Sarawak. Ada 2 yang masih lagi bertanding. Keputusan rasminya petang gelap lah. Malam lah. Malam.
4: Jadi percayalah apabila sidaknya dah berangkat pulang, dah tiba di apa nama, di negara Sarawak.

0: Apakah ini? Sabar. Ada lagi soalan gelak hari Khamis kelak, okey? Jadi lepas tu kita orang akan bersama dengan Azaz.
1: Betul.
0: Untuk sembah ekspresi bersama dengan Sri Aman FM.
1: Yeah.
0: Sampai pukul 2 petang, oh?
1: Betul.
0: Okey, insyaAllah hari Khamis kita akan kembali lagi. Dan rasanya sampai situ dulu.

0: Ya, jumpa lagi untuk hari Khamis.
1: Ya, ada lagi tajuk yang akan kita bawakan untuk hari Khamis ini.
0: Ya, dan juga soalan untuk kami tanya, kita jawab hari Khamis tu. Kali itu giliran Aida kelak akan beri. Okay guys, jadi kita tinggalkan anda bersama dengan Amar Haikal. Ini dia Gila Bayang.
1: Gila Bayang.
0: So FM.
1: Sati Sejiwa.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.

0: tertib hormati Jalur Gemilang. Kantong Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan Jalur Gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang. Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu Negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Dalam telefon kita ada SP Global.
2: Mestilah, adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
1: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
2: Dahlah percuma, ni si ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong pun dia.
1: Best senang lah. Macam tu
3: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up sahup PT.
4: Serius, sebelum lagi sampai ke program madani kita, rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk sesi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topik ledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, mewarnai dan memaknai harapan rakyat.
5: Ekspresi Wanai Hari Anda Sarawak FM.

0: Aman FM.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.15 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda yang mendengar siaran kami di Surat FM untuk hari itu Isnin 24 Ogos 2026 bersama anda dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apa khabar kepada kita semua yang sedang menyaksikan saya, Azaz Azmi, secara langsung menerusi penstriman Facebook Sarawak FM pada waktu itu. InsyaAllah anda akan bersama saya hinggalah pada pukul 2 petang. Dan untuk detik sekarang, seperti biasa hari Isnin, kita akan bersama rakan kita di Sri Aman FM untuk info ekspresi Sri FM dan juga Sri Aman FM. Di Sri Aman FM, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Azaz. Apa ya, khabar? Ceria, laju, jangan pagi tu.
1: Ya. Amy, apa khabar Amy?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Sihat ya.
2: Okey je. Macam biasa, berita kita.
1: Ya. Okey, macam ni keadaan cuaca di Sri Aman Amy. Kalau di Kuching tu berjerebu ke? Macam biasa.
2: Kita berjerebu juga di situ, tapi dia masih dalam kategori sihat lah. Mungkin setakat jam 10 pagi tu, kita nanggan di apps apa tu? Indeks bacaan indeks pencemaran udaranya ialah 158. Jadi masih sihat lah. Mun di tangga colornya warna kuning.
1: Warna kuning sama dengan kucing. Kucing 176. Memang dikatakan dalam kategori tidak sihat lah pada waktu itu.
2: Sihat lah ya.
1: Ya, sihat. Dan kalau kita rujuk Met Malaysia pada sebelah pagi itu, jerebu di kawasan Sri Aman, seperti kata Amy tadi, di Betong,
2: Kapit. Pagi dengan petang jerebu.
1: Pagi jerebu di Sri Aman, Betong, Kapit, juga di Kuching, Semarahan, Sarike dan juga Serian. Manakala diramalkan hujan di beberapa tempat di sekitar Semarahan, Betong, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Ya, keadaan cuaca hujan dan juga jerebu pada sebelah paginya. Manakala sebelah petangnya jerebu diramalkan di Sri Aman, Betong dan juga Sarike. Manakala di sekitar Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serian, Sibu dan Limbang pada sebelah petangnya diramalkan ribut petir atau Amy.
2: Ya, keadaan di seluruh Sarawak tu lah. Berkaitan dengan jerebu tu. Jadi kesihatan yang mau dijaga juga tu, Zaz.
1: Sambil-sambil kita kita bersemangat kerana banyak aktiviti ataupun program yang akan berlangsung. Contohnya pada lewat malam tu kelas lepas maghrib masuk 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Rabiul Awal kan? Seperti biasa lah.
2: Sambutan Maulidur Rasul.
1: Sambutan Maulidur Rasul. Dan juga sikit lama lagi kita akan meraihkan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos. Lebih kurang dalam tempoh 6 hari lagi rasanya.
2: Yalah, kita menghitung sebenarnya countdown.
1: Jadi jangan lupa sambil-sambil walaupun keadaan berjerebu dan sebagainya di kawasan-kawasan kita tahu, jangan lupalah sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Ya, dan sama-sama kita jangan lakukan pembakaran terbuka.
2: Okey, kibar-kibar tapi ya merupakan tanda hormat kita lah. Cinta kita dan setia kepada tanah air kita.
1: Kibarkan jalur gemilang kita, boleh. Jangan kibarkan api ataupun marah api.
2: Jangan main api, dek. Mata masjid jangan dimbak lah bukit. Bahaya, dek.
1: Okey, Amy. InsyaAllah lepas tu kita akan bercerita lebih panjang lagi. Dan juga kita akan menyapa rakan-rakan kita di Facebook, Sri FM dan juga Sri Aman FM. Jom kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang akan disiarkan dari Sri Aman FM. Silakan, Amy.
2: Okey, untuk pilihan kita di Sri Aman FM untuk ruangan info ekspresi kita, kita bawakan bersama kepada anda hiburan selanjutnya, Aku Klasik AA, persembahan Haikal Farid.

0: Baik, sebagai hiburan ya, Zaz dan juga semua pendengar kita lah dalam mengadakan ekspresi untuk hari Senin 24 Ogos 2026. Nak bagikan semangat tu sebenarnya. Bukan senang. Jadi pastikan anda terus mendengar lah siaran Seram FM pada waktu tu dan juga siaran Seraman FM untuk siaran tempatan kita.
1: Sikiralah Amy, macam ni keadaan cuaca kita berjerebu kah, hujan kah di tempat kita orang semua, ataupun panas, terik dan sebagainya. Kita kena ada semangat untuk meneruskan segala aktiviti tugasan kita. Macam anak-anak sekolah kita tu, biar-biar muda nak. Kerana ada orang semua sekolah rendah dan sekolah menengah di bawah salian 10 Pejabat Pendidikan Daerah IPD Sarawak, PPD Sarawak, yang telah pun beroperasi seperti biasalah pada hari tu, 24 Ogos. Bagaimanapun, JPN Sarawak ada juga memaklumkan pembukaan semula sekolah bergantung kepada bacaan IPU di bawah 200, manakala tindakan persediaan pembukaan semula boleh diambil sekiranya tren bacaan menunjukkan pengurangan kepada paras berkenaan lah. Jadi kita harapkanlah, kita doakan lah Amy, agar keadaan jerebu di sekitar Sarawak dan juga kawasan-kawasan yang berdekatan tu dapat pulih seperti biasalah. Rindu kita nak mula aktiviti di luar tu, Amy. Ada yang bersemangat kok, ada yang orang nak brisk walk, nak berjoging kena pada sebelah pagi, pada sebelah tengah hari, petang kena terpaksa berehat sekejap. Jadi ada juga yang ada terpaksa keluar tu, Amy. Dan orang pun menggunakan pelitup separuh muka. Alhamdulillah lah, peka dengan keadaan cuaca. Yang pentingnya, jangan lupa minum air secukupnya. Bukan air yang bergula, air kosong.
0: Air kosong
1: Air kosong.
0: Air manis tu nya selit-selit.
1: Boleh sekali. Tapi iyalah, madah kadang-kadang, jarang-jarang, tapi yang piamli
0: kadang-kadang, jarang-jarang, dekat-dekat, rapat-rapat. Okey, macam kita ruangan tok lah Song FM dan juga Siaman FM. Esok bersama dengan rakan kita dari stesen yang lain, Sibu FM.
1: Kerana info ekspresi itu bersiaran setiap Isnin hinggalah pada hari Ahad, bermula pada pukul 10.15 minit pagi hinggalah pada pukul 11 pagi now. Jadi jangan lupalah siaran kita.
0: Okey lah Azhar, saya nak berkongsi juga lah satu hebahan di situ lah, berkaitan dengan Majlis Perhimpunan Maulidur Rasul Peringkat Bahagian Seri Aman untuk tahun tu. Saya 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi yang dijadualkan berlangsung di Masjid Bandar Seri Aman pada 26 Ogos 2026 jam 7.30 pagi adalah dipinda. Iaitu aktiviti perhimpunan adalah dibatalkan dan dipinda kepada Majlis Kesyukuran Maulidur Rasul dan Solat Hajat Peringkat Bahagian Seri Aman untuk tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi pada 26 Ogos 2026 jam 6 petang di Masjid Bandar Seri Aman. Jadi keputusan ini adalah selaras dengan ketetapan rasmi daripada Majlis Islam Sarawak dengan mengambil kira keadaan jerebu semasa serta menjaga kesihatan semua pihak yang terlibat. Jadi sebagai informasi juga, tetamu kehormat yang dijangka hadir pada hari tersebut ialah Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Syafizan bin Haji Kepli, Ahli Parlimen P201 Batang Lupa, dan seterusnya Yang Berhormat Puan Dayang Nor Razah binti Haji Awang Sohor, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga, dan akan turut diserikan dengan bacaan Yasin dan juga ceramah khas Maulidur Rasul yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Atta bin Mustafa dari Yadim Sarike. Itu antara pengisiannya lah sepanjang Majlis Kesyukuran Maulidur Rasul dan Solat Hajat Peringkat Bahagian Seri Aman untuk tahun 1448 Hijrah yang diadakan nanti pada 26 Ogos
1: Lusak
0: 2026. Lusak Air Rabu.
1: Air Rabu di Masjid Bandar Seri Aman.
0: Betul. Jadi kebanyakan aktiviti yang bakal dilaksanakan nya ditangguhkan, ada yang dibatalkan oleh kerana keadaan ataupun situasi jerebu kita tu kini langgar juga keadaannya. Jadi untuk menjaga kesihatan kita, itulah yang cara ataupun langkah yang terbaik lah untuk keselamatan kesihatan masing-masing lah.
1: Sarawak pun banyak menangguhkan program-program besar peringkat negeri Sarawak. Antaranya sepatutnya berlangsung pada hari Jumaat tu, Sabtu dan Ahad, iaitu Sarawak Ku Sayang, peringkat bagian muka yang ditangguhkan buat sementara waktu. Juga satu lagi sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri yang turut ditangguhkan. Dan sementara juga yang berhormat Premier Sarawak Dato' Patin Gitan Setiabang Johari ada memaklumkanlah penganjuran sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching pada 16 September depan adalah bergantung kepada situasi terkini lah, keadaan cuaca dan juga jerebu. Tapi yang terkini tu sambutan program Sarawak Sayang dan juga sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri adalah ditangguhkan lah. Ya, sikit sebanyak sebagai panduan kita bersama. Jadi yang sudah pun merencana untuk pergi ke tempat yang ada aktiviti berkenaan yang ditangguhkan, bolehlah kembali kepada tugasan asal lah, Umar Daimio. Agak bersabarlah, insyaAllah kelak-kelak ada apa adanya kelak. Tunggu keadaan cuaca dulu.
0: Sabar banyak-banyak eh.
1: Okey. Kita nak menyapa sebelum kita berhibur.
0: Menyapa
1: rakan kita di Facebook Stripe M, kerana banyak diterima tu Amy. Antaranya daripada Syarifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJ Sarawak FM dan juga Street Aman FM. Alhamdulillah. Di Sebuyau panas cuacanya. Dan nyata nak menyampaikan salamnya buat sahabatnya Zara Haji Chi, Mas Naloso, Lihan Leka, Rashida Edi, Noria Kuang, Nora Nganora, Jalina Julahi serta yang lain-lainnya. Ucapannya selamat menyambut Maulidi Rasul pada esok hari. Malam tu dah start dah selepas maghrib kelak. Dan semoga persahabatan kita rakan Facebook berpanjangan. Dan kita pun mun lepas maghrib tu akan masuklah 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Satu ucapan dari Sri Aman ini sebelum kita berhibur.
0: Dari Sri Aman, saya buka Facebook Sri Aman dulu. Kita ada Kawi Kurus. Kawi Kurus tu, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat menyambut Hari Kemerdekaan, kibarkanlah jalur kemilang, selamat bersiaran. Bertemankan Amy, nya tugas kesihatan tempatan sebenarnya. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah kan.
1: Amin.
0: Kita minta kita siar lagu. Untuk hiburan semua peminat. Lepas tu Azaz akan menyediakan lagu untuk semua.
1: Lagu dari lagu dari Sarawak FM. Lupa saya kau. Babo saya kau. Apabila babo. Usia tu makin muda nak babo sikit.
0: Lupa tapi ingat.
1: Makin muda sikit. Okey, kita bersama dengan drama band dengan lagunya Babak Pertama.

0: Itu dia persembahan daripada Drama Band dengan lagunya Babak Pertama, membawa kita pada detik sekarang 10.34 ambil pagi Info Ekspresi Sri FM, Azaz Azmi dan juga Amy di Sri Aman FM.
1: Mungkin si sempat dah berada apa, membelikmakan berada di luar lah kan, dalam situasi bekerja butuh kita sama-sama kibar je lah, bilang di rumah ataupun di premise masing-masing premise perniagaan ke apa kan, di pejabat kan, sama-sama kita kibar je jalur pemilang tu.
0: Sampai-sampai kita ada menyentuh tentang keadaan cuaca tu nak Emio. Saya sebenarnya tertarik dengan satu petikan akhbar yang mana Sarawak perkukuh pemantauan cuaca kualiti udara, yang mana Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Uga Embas yang memaklumkan Kerajaan Sarawak berharap El Nino ataupun perubahan iklim dan fenomena cuaca seperti El Nino akan berkurang menjelang penghujung tahun tu, tetapi apa yang boleh kita lakukan sebagai kerajaan adalah untuk menghentikannya kerana ia merupakan fenomena alam yang berlaku dalam tempoh tertentu. Dan kalau kita kaji sedikitlah Amy ya, dan juga pendengar dan juga penonton, apakah El Nino tu yang mana kalau Malaysia tu kita sebenarnya dalam menghadapilah fenomena El Nino yang sangat kuat antara Oktober hinggalah Disember 2026 dengan kebarangkalian melebihi 90%. Dan kalau merujuk kepada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, keadaan tu dijangka membawa cuaca lebih panas kering dan pengurangan taburan hujan yang ketara hingga awal 2027. Dan pada bulan Ogos hingga September, cuaca peralihan menjadi semakin panas dan juga kering, manakala Oktober hingga Disember intensiti El Nino memuncak ke tahap kuat ataupun super El Nino, manakala pada awal tahun 2027 dari Mac hingga Mei, kesan gelombang haba dan suhu tinggi dijangka paling ketara lah. Kesan utamanya tu seperti mana telah dinyatakan tadi Amy dan juga penonton dan juga pendengar, peningkatan suhu, kurang hujan, risiko jerebu dan juga kesannya juga lah kepada sektor pertanian yang terjejas. Jadi kita tu sebagai masyarakat di mana-mana aja yang sedang mendengar siaran kita tu, madahpat nak sentiasa berwaspada dan sentiasa memantau keadaan cuaca tak kira di mana-mana juga, untuk kita menghadapinya dengan cara yang bagus lah Omada.
1: Pengusian mana Azaz tu? Hidup dengan Azaz tu pun betih jagung lah ni.
0: Hari Senin.
1: Hidup dengan info. Hari Senin. Memangki semangat tindak. Jadi sama-sama kita apa lakukan lah ataupun menangani jerem butuh untuk individu. Seperti kata Azaz tadi, minum air secukupnya. Jadi mun tak berasa tak bau dah asap apa semua, jangan lupa lah tutup penjan kita orang pintu, pastikan rumah kita tu tutup rapat untuk melakkan asap jerebu masuk ke dalam rumah.
0: Mau nak depan awal dingin aircon lah, gunalah aircon, tutup tingkap aircon. Bukannya apa Amy, kadang-kadang kita jemur baju nak, mun kita jemur lama gila baju kita berbau nak, perasan sih bau asap.
1: Jadi perkara yang perlu kita lakukan setelah kita berada di luar ke apa, basuh tangan dengan muka kita tu. Sentiasa basuh nak selepas pulang dari luar untuk menghilangkan debu yang melekat pada diri kita tu. Kelaknya nak dengan anak ke, dengan orang tua ke apa, sama-sama ingat kejadian apa waktu COVID-19 tu macamnya lah. Cara kita bila dah balik daripada kerja ataupun berada di luar, kita orang ambil lah amalkanlah, lakukanlah basuh tangan dengan muka tu. Bukan sekat basuh tangan muka, kaki pun kena cuci juga.
0: Okey, dah kongsikan
1: kesihatan kita lah sebenarnya untuk individu masing-masing lah.
0: Okey, Amy, 10.38 pagi, jom kita menyapa rakan kita semula.
1: Sininya.
0: Menyapa.
1: Okey.
0: Hai.
1: Kita menyapa.
0: Dah menyapa tu, hai. Sabar aja lah. Okey, Amy, silakan Amy.
1: Sini tu, kita ke Sri FM.
0: Sri Aman dulu.
1: Sri Aman dulu.
0: Okey.
1: Sri Aman. Okey, Sri Aman FM, kita nak bacakan juga komen setiap ucapan daripada Rashidah Hedi. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas, bujuk kebu, selamat pagi, selamat mendengar Sri Aman FM dan selamat menyambut Maulidur Rasul. Terima kasih. Seterusnya daripada Aziz lah. Silakan.
0: Oh, saya. Kita ada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapannya buat rakan-rakan pendengar setia di mana aja berada, semoga terhibur selalu di samping tugasan masing-masing lah. Satu lagi Amy, daripada Hamidah Murdiah tu. Salamnya kepada Azaz dan juga Amy serta semua warga agar semuanya sihat-sihat. Alhamdulillah. Pagi tu cerah je cuaca tapi berjerebu. Semoga dipermudahkan urusan dan semoga kita sihat, dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa Hamidah Mordiah. Satu lagi daripada Amy sebelum kita berhibur.
1: Okey, Norani Amran, salam ekspresi warnai hari anda di Israel FM. Azaz Azmi, Sri Aman FM, Amy, selamat pagi. Cuaca kurang baik, jaga diri sendiri masa tu. Salam Maulidur Rasul esok. Tengah tonton live sambil minum katanya. Salam makan Facebook. Semoga sihat. Okey, itu dari Noraini Amrin.
0: Nak tanya Amy lah. Saya nak tanya Amy lah. Pagi tadi sempat minum sih?
1: Sempat.
0: Sempat.
1: Makan berat sikit lah. Makan nasi impit dengan sate ayam.
0: Oh, nasi impit. Oh, sate ayam.
1: Dengan kuah sate.
0: Itu dia. Makanan orang Malaysia. Pagi tadi saya makan makanan orang Sarawak.
1: Apa dimakan ya?
0: Makanan orang Sarawak. Tak lain tak bukan. Laksa Sarawak. Kawan saya hanya makan makanan Malaysia juga. Tapi popular di Semenanjung. Iaitu Laksa Penang.
1: Laksa Penang. Menang berat lah. Yalah. Tak 3 jam cukup lah.
0: Belum berat lagi ya. Kawan saya seorang tu tenaknya makan laksa laksa Penang. Lepas ada roti canai lagi. Roti canai. Tak sempat kedai ya, saya ada kuih. Mau ada kuih tak? Tiga menunya sekali.
1: Meriah. Di atas meja.
0: Tapi kadang-kadang ada orang orang nak makan pagi tu ya heavy tau, berat sedikit. Tapi sebelah tengah harinya saya makan. Ada macam ya?
1: Ada, memang ada.
0: Macam kita lah nak. Sama lah. Kita asyik makan kerana kita bertugas. Dia dapat makan lah. Amy dapat makan habis pukul 12 lah. Saya pukul 2. Ya, makan heavy sikit. Okay. Makan laksa tadi. Biarnya mengenyangkan. Laksa Sarawak kan ni ada kandungan santan ke apa. Macam-macam. Ada udang. Amy pandai mulah laksa Sarawak kah?
1: Pandai. Sama dah si pandai. Rugi orang Sarawak si pandai wala laksa.
0: Saya si pandai pada awal. Saya makan aja.
1: Belajar dari ini ya. Orang rumah.
0: Semua pandai. Emang si pandai. Kau si pandai atau si pandai? Okay.
1: Belajar. Lepas tu belajar. Laki bang.
0: Munya ada petik perencah instan nak. Engkah mie je. Saya mau mula.
1: Pandai senang
0: lah. Mie aja lah. Kerana saya tak. Pala saya tersimple aja. Saya suka menyusahkan nak ketok-ketok ke apa, pakai dalam batik blender ataupun guna lesung batu ke apa nak. Saya memang malas sikit. Tapi saya rajin membasuh. Membasuh. Orang rumah masak-masak nak. Saya basuh lepas ya.
1: Bagus.
0: Rumah dah bagi-bagi tugasan.
1: Bagus.
0: Bagi
1: sama
0: kata. Ya, sama kata.
1: Misalnya ada dulu nampis. Satu patut kita aja. Yang makan, yang basuh.
0: Ya, nak mula. Ada orang macam ni.
1: Ada.
0: Jadi peringatanlah kepada yang makan sahaja ya. Lain kali pun kita dah hidup berkeluarga tu nak saling bantu-membantu. Seorang masak, seorang basuh, seorang basuh, seorang masak. Mumpat dua-dua pandai masak gili-gili. Hari tu saya masak. Hari tu I masak katanya. You basuh.
1: Betul.
0: Hari esok you masak. I basuh. Macam ya. Kan bagus nak.
1: Setuju. Betul.
0: Kita teruskan dengan hiburan ini dengan lagu dari Sri Aman.
1: Okey, mun dari Sri Aman saya ngembak pergi ke negara Arab. Macam yalah bunyinya. Okey, kita nak dengarkan sama nyanyian Ikhmanov. Jangan paksa rindu dalam versi Arab.

0: Zaz. Ya. Jangan paksain dong.
1: Siapa penyanyi ya, Teh Mi?
0: Ikmal Nur.
1: Tapi lagu yang macam pernah dengar.
0: Siapa tahu kan? Yang kan? Macam-macam versi. Versi Korea ada, versi Hindi, Bollywood pun ada.
1: Bahasa Malaysia pun ada. Bintang Malaysia. Ini akan... kan ada lah.
0: Ya,
1: rasanya. Tapi saya lupa nama penyanyinya lah. Saya lupa. Penyanyi Malaysia ke penyanyi Indonesia? Saya lupa dah.
0: Tapi dalam versi Hindi, kacak lagi.
1: Hindi ada dua kah?
0: Ada.
1: Lagu
0: itu kira lagu orang apa orang yang berjauhan lah.
1: Yeah.
0: Mudah rasa si suka ya. Jangan maksa diimpun cinta dengan orangnya. Hey. Ya maksud cerita.
1: Mohon orang dah si suka lagunya. Nak si boleh kita madah agak-agak lagi cari yang lain. Oh madah apa nak mio? Orang madah nak bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Tapi jangan salah pilih bunga, jangan salah pilih kumbang. Kelak pilih bunga yang berduri, merana diri. Pilih kumbang yang orang madah apa? Kumbang yang liar, merana diri juga. Mudah-mudahan nak kita rujuklah kepada orang-orang yang terdekat dengan kita lah. Yang mungkin kita apabila kita dah jatuh cinta nak Emio, jatuh cinta tu kadang-kadang semuanya kita nanggap orang yang nak bagus-bagus tiap semua almaklum nak tengah bercinta tena. Kadang-kadang yang si betul pun kita nanggap betul tiap semua. Sebab ya kita perlu ada orang keliling kita tu, ahli keluarga kerana orang tua kita nak yang dapat nanggap. Kerananya saya ada pasang cinta dengan orang pasang dengan kita itu cewa.
0: Nanya pandangan lah.
1: Iya. Rasa mana tiap drama pendek je kau. Video short drama.
0: Bukan CEO yang menyaman lah.
1: Ya. Okey, Amy, apapun ada juga mungkin kita nanggar dalam Facebook, TikTok ada juga yang share situasi jerebu dah di kawasan-kawasan kita. Tapi kita ingatkan bersamalah, jangan rujuk kepada sumber yang tidak sahih lah madah.
0: Sebab kena tu nak macam-macam orang bukan pemerintah pun kena mengulas.
1: Apabila saya buka Facebook kena, saya dah nangganya share teh nyamada kadar indeks jerebu nak di kawasan tertentu teh dalam tahapnya kategorinya berbeza tahu. Bila kita buka APIMS nya berbeza. Mudah-mudahan kita rujuklah APIMS tu untuk sumber yang sahih Ramadan ataupun dengan siaran di RTM. Siaran di RTM kerana kita rujuk dengan orang yang sahih hanya di RTM.
0: Jangan malah berita palsu sebenarnya.
1: Iyalah.
0: Ya, kelaknya akan menyebabkan kita panik. Gelisah dengan berita ya. Sebab orang ni
1: kadang-kadang kita terfikir nak Mio, kenanya mula petik berita yang palsu tu. Adakahnya tu dahagakan kasih sayang ke?
0: nak popular bang Kelly. Kita si tahu juga lah. Macam kita tu dah terlebih popular. Dia diam saya pun orang tahu juga dengan saya. Alhamdulillah lah. Orang masih ingat.
1: Kita semua dah orang kira kita tu panik. Kita semua orang panik dengan sumber yang si sahih. Jadi kita rujuklah kepada Met Malaysia, Jabatan Alam Sekitar dan Sumber Alam Kapan nak. Ataupun melalui RTM lah kita akan maklumkan dari masa ke semasa lah situasi yang terkini lah. Dan ada juga yang sering dalam grup-grup sekolah mak bapak malah je bertanya sekolah si hari tu masih macam dah di share tapi masih bertanya lagi kerananya dah terlepas si di scroll. Macam dia pun kita pun sentiasa peka lah Ramadah dengan info terkini lah. Dan kita percaya
0: lah bacaan indeks ya teh dan juga keadaan semasa ya terutama guru-guru tu. Pihak sekolah lah sebenarnya kesempatan kesihatan kita kebajikan tak para pelajar tu dalam jadi apa keutamaan lah pada waktu tu kesihatan sitanya.
1: Okey, lagu terakhir dari Sarawak FMMI dengan durasinya 4 minit. Waktu sekarang 10.51. Berbakikan 5 minit lagi untuk kita bercoloteh di siaran Info Express Sarawak FM dan juga Sri Aman FM. Jom kita, kalau ada aktiviti info, kita kongsikan rakan-rakan kita di Facebook, Amy.
0: Rakan kita di Facebook Sarawak FM lah.
1: Boleh, silakan.
0: Di situ lah. Setakat ni ya teh saya nak bacakan juga panjang juga ni ya tu.
1: Kita ambil yang pointnya saja.
0: Ambil point aja lah.
1: Okey.
0: Elisman Zetra 3.
1: Okay.
0: Hai DJ Espresi, salam semua orang Sarawak. dan syabas tahniah semua atlet Wira Sarawak di Sukma Selangor 2026 yang berakhir hari itu. Yang beri pantun. Ikan sekap, si ikan kerapu, buka jak tingkap, adik masih jak bu. Ya jak lah pantunnya. Elisman Zetra 3.
1: Ya.
0: Dah dibaca komennya.
1: Okey. Satu lagi daripada rakan kita Nurani Amren tu. Salamnya kepada Azaz dan juga kepada Amy. Cuaca kurang baik, jaga diri sendiri masa tu. Salam Maulid Rasul pada esoknya. Tengah nonton kita sambil minum tu DJ katanya. Sahabat breakfast lah kepada Nurani Amren. juga kepada Alisman. Satu lagi daripada Hajrah B. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Azaz dan juga Amy.
0: Selamat
1: pagi. Di Matang tu panas berjerebu. Awal dah minum pagi. Kejap lagi baru agak dapur. Salamnya untuk semua. Yang pun tengah mengurus rumah tangga. Terima kasih DJ berdua.
0: Sama-sama.
1: Satu daripada Amy, silakan.
0: Okey, untuk kita di Sri Aman tu, siapa yang bertuah? Ya, Ramli Li. Assalamualaikum. Di jam tugas, terima kasih ceria-ceria bersama rekan-rekan pendengar setia Sri Aman FM. Pasti yang terbaik. Cuaca kami di Sibu dah panas masa tu. Ada yang baru panas tu, Zaz.
1: Ya. Yeah.
0: Ada yang ada hujan sekejap sebelah pagi tadi. Sekurang-kurangnya debu kita pun jerebu tu berkurang kan. Okay, bila dah ada turun hujan tu nya memudahkan lagi lah.
1: Tapi mungkin kita rujuk Met Malaysia tu Amy. Pagi tu hujan di beberapa tempat kau di Semahan, Betong, Bintulu, Miri dan Limbang katanya. Dak Met Malaysia madah. Ramalan kita lah pada sebelah pagi. Di Sri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Semarahan, Sarike, Serian berjerebu. Tapi petangnya hujan. Tapi ada perkataan bukan sekat hujan, ada dinyatakan siar ribut petir. Ribut petir ya. Jadi mun rasanya petang kelak naik mio, seandainya kita dalam pemanduan waktu hujan, jika hujan melanda di tempat kita tu ribut petir, kita dalam perjalanan dan sebagainya, mun rasanya kita si dapat nanggal langsung akibat hujan yang terlalu lebat seandainya berlaku, eloklah kita berhenti di tempat yang selamat lah Umadah.
0: Berhenti dulu.
1: Yang nama mandu ya terpaksa kerana mungkin anaknya nunggu dan sebagainya ya. Bawa perlahan-lahan, mama nembak kereta perlahan-lahan, pasang lampu kenderaan.
0: Ya caranya tek. Langkahlah semasa kita.
1: Tapi jangan lupa juga Amy, kita tu memandu nak. Jangan lupa pakai tali pinggang keledar keselamatan. Bukan setakat pemandu, penumpang pun sama, penumpang sebelah kiri dan juga penumpang di belakang lah kena makir kena tu. Sekurang-kurangnya nak mun berlaku kemalangan nak, kita seminta malang si berbau, seandainya berlaku kemalangan, sekurang-kurangnya impaknya dapat dikurangkan sebanyak 50% jika kita memandu dengan kadar kelajuan yang tinggi lah.
0: Okey
1: ni. Berpraktikan 30 saat dari sekarang. Mungkin ada kata-kata terakhir daripada Amy di Sri Aman FM, silakan.
0: Kata-kata terakhir bahayalah bunyi.
1: Kita akan berjumpa seminggu sekali.
0: Insya-Allah, mudah-mudahan. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Okey, besok sambutan apa Maulidur Rasul. Petang tu dah pengalih hari dah apa semua dah masuk 12 Rabiul Awal. Salam Maulidur Rasul pada kami orang di RTM Sri Aman dan akan datang selama menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Mudah-mudahan kesejahteraan dinikmati. Kembali bersama Azaz.
1: Kita jumpa lagi Amy. Kita berhibur bersama dengan Wan dengan lagunya Darah Muda. Bye-bye Amy.

Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati.

0: cuai padi antara masa. Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Sembah ekspresi.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang menghampiri 11 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang masih lagi mendengar siaran kami di Surah FM. Anda masih bertemankan saya, Azaz Azmi, untuk hari Isnin. Setiap hari Isnin pada pukul 11 pagi hingga pada pukul 2 petang, kita bertukar rentak dalam sembah ekspresi dengan himpunan lagu-lagu tradisional. Sekiralah lagu lama ataupun lagu baru yang ada sentuhan lagu-lagu tradisional lah. InsyaAllah, temu janji kita sembah ekspresi setiap hari Isnin bersama saya, Azaz Azmi. Dan hari itu Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik belaka. Cerita pasal baik, jom kita ikuti Air Sihat terbitan rakan saya Yati Jaya. Dan jangan lupa 11.20 minit pagi kita ada Jorau terbitan rakan saya Siti Nadia Hassani.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Air Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi, warnai hari anda.
3: Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini kita akan berbincang tentang satu perkara yang sangat penting bagi pesakit kencing manis, iaitu ubat kencing manis. Ramai antara kita mungkin pernah mendengar penyakit diabetes atau dikenali sebagai kencing manis. Tetapi, tahukah anda apa sebenarnya berlaku dalam badan apabila seseorang menghidap kencing manis? Secara mudahnya, kencing manis berlaku apabila paras gula dalam darah meningkat lebih tinggi daripada biasa. Gula ini datang daripada makanan yang kita makan dan diperlukan oleh badan sebagai sumber tenaga. Namun, untuk gula masuk ke dalam sel badan dan digunakan sebagai tenaga, ia memerlukan bantuan hormon yang kita panggil sebagai insulin. Bagi pesakit kencing manis, sama ada badan kita tidak menghasilkan insulin yang mencukupi atau insulin yang ada tidak dapat digunakan dengan baik. Akibatnya, gula terkumpul dalam darah dan jika tidak dikawal, ia boleh menyebabkan kencing manis dan komplikasi seperti masalah jantung, mata, saraf dan buah pinggang. Jadi, di manakah peranan ubat kencing manis? Ubat kencing manis diberikan bukan untuk menyembuhkan kencing manis, tetapi untuk membantu mengawal paras gula dalam darah supaya badan dapat berfungsi dengan lebih baik dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Terdapat pelbagai jenis ubat kencing manis. Ada ubat yang membantu badan menggunakan insulin dengan lebih baik. Ada yang membantu pankreas ataupun kita kenali sebagai kilang insulin di dalam badan untuk menghasilkan lebih banyak insulin. Dan ada juga rawatan menggunakan insulin untuk menggantikan insulin yang diperlukan oleh badan. Ramai yang beranggapan kalau makan ubat kencing manis nanti buah pinggang rosak. Sebenarnya anggapan ini tidak tepat. Punca utama kerosakan buah pinggang ialah penyakit kencing manis yang tidak terkawal dalam jangka masa yang panjang. Paras gula yang sentiasa tinggi boleh merosakkan salur darah halus di buah pinggang sehingga menyebabkan fungsinya semakin merosot. Ubat kencing manis pula diberikan untuk membantu mengawal paras gula dan mengurangkan risiko komplikasi tersebut. Doktor akan memilih ubat yang paling sesuai mengikut keadaan pesakit termasuk tahap fungsi buah pinggang pesakit. Apabila fungsi buah pinggang mula merosot, pilihan ubat kencing manis mungkin menjadi lebih terhad kerana sesetengah ubat tidak lagi sesuai digunakan atau dosnya perlu disesuaikan. Sebab itu, mengawal kencing manis dari awal amat penting untuk melindungi buah pinggang. Oleh itu, jangan berhenti mengambil ubat kencing manis tanpa berbincang dengan doktor. Pengambilan ubat secara konsisten adalah salah satu cara penting untuk melindungi kesihatan kita. Sebagai tip hari ini, ubat kencing manis bukan tanda penyakit semakin teruk, tetapi merupakan salah satu alat untuk membantu kita mengawal kencing manis dengan lebih baik. Jumpa lagi dalam slot seterusnya untuk kita kenali jenis-jenis ubat kencing manis dan bagaimana ubat ini berfungsi.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
0: Sembah Ekspresi.

0: Itu dia daripada Rahim Jantan dengan lagunya Joget Serampang Laut. Membawa kita pada detik sekarang 11.20 minit pagi dan alhamdulillah anda masih lagi bersama saya Azaz Azmi dalam Sembah Ekspresi. Jangan lupa temu janji kita setiap hari Isnin ya, 11 pagi hinggalah pada pukul 2 petang. Dan hari itu Isnin 24 Ogos 2026 bersama anda dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang semua, kami doakan agar semuanya dalam keadaan baik-baik belaka. Dan kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak, pada sebelah pagi itu diramalkan hujan di beberapa tempat di sekitar Samarahan, Betong, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala Jerebu, Distrik Aman, Betong, Kapit, Kuching, Samarahan, Sarike dan juga Serian. Jadi kepada kita orang semua yang memulakan aktiviti ataupun perjalanan pada sebelah pagi tu, berhati-hati di jalan raya. Okey, kita nak bersama dengan Nadia dengan segmennya Joe Round. Sini ngembak kita, jom kita dengarkan bersama.
1: Alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Joh Raun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Joh Raun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Di sebalik keheningan hutan paya gambut di Miri, tersembunyi tasik semula jadi terbesar di Sarawak yang hidup mengikut rentak musimnya yang tersendiri. Hari ini, Nadia mahu membawa anda meneroka Taman Negara Logan Bunut, sebuah destinasi yang menyimpan fenomena alam paling unik di Borneo. Dinamakan oleh komuniti tempatan Berawan, tasik seluas 650 hektar ini terkenal dengan keajaiban airnya yang menyusut dan menghilang antara bulan Februari hingga September setiap tahun. Fenomena ini melahirkan tradisi menangguk ikan unik masyarakat Berawan yang dipanggil Selambau serta meninggalkan warisan sejarah ukiran tiang perkuburan purba yang dipanggil Lejeng. Di sini anda boleh menyusuri laluan Hydrology Trail dan Tapang Trail untuk melihat pokok belian serta pokok tapang yang merupakan pokok ketiga tertinggi di dunia. Pelawat juga boleh menaiki bot pada awal pagi untuk menikmati pemandangan kabus tasik sambil menyaksikan burung-burung air, monyet dan haiwan liar Borneo di sepanjang tebing paya gambut. Jika anda merancang untuk meneroka keajaiban Logan Bunut, saya menganjurkan anda menyewa bot seawal subuh di Ibu Pejabat Taman Negara untuk menikmati suasana matahari terbit dan simfoni alam yang luar biasa. Sediakan pakaian yang sesuai untuk jungle trekking, krim pelindung serangga serta kamera dengan lensa sesuai untuk merakam ribuan burung air sewaktu senja. Daripada rahsia tasik yang gaib hingga ke keunikan tradisi Selambau masyarakat Berawan, Logan Bunut adalah cermin keajaiban ekosistem Sarawak yang tiada tandingannya. Jom kita raun ke Taman Negara Logan Bunut. Saya Nadia. Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
0: Okey, terima kasih Nadia yang menyediakan segmen Joh Raun yang membawa kita ke Taman Negara Logan Bunut. Saya pun siap terbayang-bayang waktu toko berada di sia mengambil pemandangan, ambil gambar berlatar belakangkan Logan Bunut dan juga mun dapat saya nak pergi ke sia satu hari kelak. Mungkin kita orang pun si pernah pergi ke sia dua macam saya dua. Jadi sama-samalah doakan agar kita berkesempatan pergi ke banyak tempat di Malaysia tu. Almaklumlah nak tahun 2026 tu merupakan tahun melawat Malaysia dan seharusnya kita sama-samalah menjaga keindahan tempat kita, kebersihan tempat kita, keharmonian di tempat kita sambil-sambil kita kibarkan jalur gemilang. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di Facebook Sarawak FM. Kita ada Suhaila Abdullah. Waalaikumsalam, semoga sihat ceria selalu. Salamnya, cuaca panas berjerebu tebal macam makin kuat jak DJ nyatuk di kampung Tebuan Ulu Haji Drahman. Ucapannya selamat menjalani tugasan harian hari itu untuk semua pendengar Sarawak FM. Terima kasih kepada Suhaila Abdullah. Kita ada dua daripada Nora Ngah Nora. Waalaikumsalam untuk semua pendengar kita. Cuaca di Kampung Sandong panas pada pagi itu. Terima kasih info kita. Seterusnya daripada Zara Haji Chi. Waalaikumsalam. Salamnya untuk semua sahabat pendengar setia Sarawak FM termasuk yang sedang menyaksikan kita menerusi Facebook Sarawak FM. Ucapannya selamat menyambut Maulid Rasul buat semua. Terima kasih banyak-banyak Zara Haji Chi. Apa khabar Nani-Nani? Kita ada dua daripada Hairul Abdul Rahman. Hairul, waalaikumsalam. Khabarnya cerita Hairul Tok Tek. Keadaan cuaca di luar agak bercerbu kok. Saya ada hujan lebat di kampung Gumpe Gedong Tok. Yang pastinya nak pergi ke Kuching kelak esok hari baru balik ke kampung di Gumpe Tok. Dan salamnya buat Kartini Saleh yang berada di Taman Sukma. Lama saya dengar berita ko, bekas sama kerja cleaner dulu di Sukma Ria, nyatik di Kampung Gumpe nak, di Gedong. Saya pun bila dengar Kampung Gumpe nak, teringat dengan apa tek, mi Gumpe. Apa khabar kepada peniaga-peniaga mi udang dan juga peniaga-peniaga yang menyediakan lauk pauk pada sebelah pagi tu, dan juga yang sedang menjamu selera sambil-sambil mendengar siaran kami di Sarawak FM. Semoga semuanya terhibur dan juga yang pastinya semuanya dalam keadaan baik-baik belaka. Itulah doa kami. Okey, selepas kita ada jurawan cerita Nadia, insyaAllah selepas tu kita ada Go Ahead khas edisi Sukma yang disediakan oleh Aida Siti Aida Alik. Jom kita berhibur dan selepas ini kita ikuti Go Ahead Sarawak edisi Sukma. Seketika kita bersama dengan Fauzia Idris, joget Jangan Mengenang.

0: pungutan pinga terkini dan aksi atlet Sarawak di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor. Ikuti Kohit Sarawak edisi khas Sukma dari 17 hingga 24 Ogos 2026 11.30 pagi hanya di Sarawak FM. One Family, One Mission, Sarawak Champion. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini memasuki hari yang terakhir dan setakat ini untuk carta pungutan pingat semasa, Sarawak berada di tangga yang keempat dengan 40 emas, 40 perak dan 62 gangsa. Keseluruhan 142 pingat yang telah berjaya diperoleh oleh kontingen Sarawak dalam Sukma Selangor 2026. Dan masih lagi mengungguli carta pungutan pingat adalah tuan rumah Selangor dengan 97 pingat emas, 72 perak, 69 gangsa, keseluruhan 238 pingat. Manakala di tempat yang kedua, wilayah Persekutuan berjaya memintas Terengganu dengan 50 emas, 49 perak dan 52 gangsa, keseluruhan 152. Manakala Terengganu jatuh di tangga yang ketiga dengan 41 pingat emas, 44 pingat perak, 35 gangsa, keseluruhan 120 pingat, memisahkan satu emas saja dengan Sarawak yang berada di tangga yang keempat. Baiklah, berdasarkan laman sesawang Sukma Selangor, 6 emas Sarawak yang diperoleh semalam adalah dari sukan berbasikal track sprint individu lelaki, pingpong bergu individu campuran, terjun 10 meter synchronized platform campuran, bola tampar wanita, renang 1500 meter gaya bebas wanita dan muay thai 45-48 kg wanita. Manakala 7 pingat perak pula adalah diraih daripada sukan terjun 2 meter springboard wanita, gimnastik artistik, senam lantai individu wanita, wushu, danshu, gunshu individu wanita, tinju women's featherweight 52-57 kg wanita, tenis bergu individu campuran, rugby 7 individu wanita, silambam individu perital bawah 50 kg lelaki. Manakala 4 pingat gangsa pula dari sukan berbasikal track scratch race individu lelaki, wushu taji kuan, taji jian individu wanita, gimnastik artistik bot lelaki, gimnastik artistik palang tunggal individu lelaki. Dan untuk hari ini, hari yang terakhir, ada 12 acara melibatkan pingat dan ia adalah daripada 3 sukan, iaitu sukan silambam, badminton dan juga kriket. Dan aksi untuk atlet Sarawak hari ini adalah dalam 3 acara melibatkan sukan badminton. Untuk acara bergu lelaki, Sarawak akan bertemu dengan Johor untuk perebutan pingat gangsa. Manakala untuk sukan silambam pula, pusingan akhir bagi acara berirama tanpa senjata kategori campuran dan Sarawak akan menentang Pulau Pinang bagi acara portal individu wanita. Okey, itu saja perkongsian untuk Gohit Sarawak hari ini untuk edisi Hasukma. InsyaAllah esok akan ada kongsikan untuk rangkuman keseluruhan sukan Malaysia. Untuk itu, salam sukan. Assalamualaikum. Nak tahu pungutan pingat terkini dan aksi atlet Sarawak di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor? Ikuti Gohit Sarawak edisi khas Sukma dari 17 hingga 24 Ogos 2026 11.30 pagi hanya di Sarawak FM. One Family, One Mission, Sarawak Champion.
1: Sembah Ekspresi Sarawak FM.

Itu dia pesan daripada Haiza dan juga Hermantino, joget burung merpati dengan iringan orkestra RTM membawa kita pada detik sekarang menghampiri 11.39 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang berada di luar negara pada waktu itu. Macam ni keadaan kita orang semua yang sedang mendengar siaran kita, sama ada menerusi penstriman Facebook Surah FM yang menyaksikan Azaz Azmi secara langsung pada waktu itu, boleh buka Facebook untuk menyaksikan saya di Facebook Surah FM. Dan juga saya percaya ada juga yang mendengar siaran kita menerusi aplikasi RTM Click. Ialah kelebihan RTM Click kok. Kita dapat dengar radio Sarawak dan semua stesen yang di bawah jenama RTM. Bukan setakat radio je. Bahkan TV jenama RTM dapat anda saksikan menerusi aplikasi RTM. Jadi pendek katanya, boleh dengar radio, boleh dengar TV menerusi aplikasi RTM Click. Yang boleh kita lakukan, yang mungkin si reti nak buka aplikasi tu, muat turun je apps kita dalam handphone masing-masingnya, klik je RTM Click. Di sini selepasnya dapatlah kita orang dah dimuat turunkan, kita bolehlah melayari siaran radio dan juga TV RTM kita 24 jam tanpa henti. Memang berbeza dengan zaman-zaman dulu kok, zaman-zaman 20 tahunnya lepas, 30 tahunnya lepas, kita cuma dengar radio je nak kena tok 24 jam nanggar di radio masing-masing, kemudian dapat nanggar di Facebook, kemudian menerusi handphone pun kelebihannya ya, ada apa kecanggihan yang ada pada waktu itu yang harus kita gunakan sebaik yang mungkin. Okey, kalau kita rujuk indeks kualiti udara di sekitar Kuching dan juga Semerahan yang kita rujuk menerusi Air Pollutant Index Management System ataupun APIMS ya, yang dikemaskinikan pada pukul 11.36 minit pagi tadi, iaitu lebih kurang 5 minit dari tadilah. Di Kuching, indeks pencemaran udaranya ialah 178, statusnya tidak sihat, dan juga di Semarahan 173. Dan memperkatakan tentang keadaan Tok Juak dan kita pun sedia maklumlah yang mana Kerajaan Sarawak akan melihatlah perkembangan keadaan cuaca dan jerebu sebelum menentukan sama ada sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan pada 16 September depan akan diteruskan ataupun tidak. Ia akan melihat dulu perkembangan keadaan jerebu dan juga situasi cuaca kita, yang mana kalau merujuk kepada Premier Sarawak Datuk Pentinggi Tan Sri Abang Johor Itun Openg yang memaklumkan keadaan berkenaan akan dipantau dalam tempoh 1 hingga 2 minggu akan datang sebelum sebarang keputusan dibuat. Dan kita doakanlah ya, semoga 16 September sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan dapat dilaksanakanlah di Kuching. Juga ada juga lah antaranya penangguhan yang telah pun dimaklumkan membabitkan sambutan Hari Kebangsaan, Maulid Rasul dan program Sarawak Ku Sayang ataupun SKS yang sepatutnya dilangsungkan di Mukah pada hari Jumaat tu hinggalah pada hari kelak. Jadi keputusannya dibuat sebagai langkah berjaga-jaga ya, bagi melindungi kesihatan rakyat, terutamanya golongan yang mempunyai masalah asma dan mudah terjejas akibat pencemaran udara. Jadi yang pentingnya ketika cuaca yang si menentu tu, apa yang boleh kita lakukan lah, kita kurangkanlah aktiviti berada di luar. Seandainya memerlukan juga kita berada di luar ya, pastikan kita memakailah pelitup separuh muka yang bagus, Ramadah yang pertamanya. Yang keduanya, kita pun disarankan untuk minum air secukupnya, dan juga mendapat ya, kita elakkanlah aktiviti di luar buat sementara waktu jika tidak diperlukan. Bagi golongan yang berisiko, contohnya orang tua, pesakit asma, kanak-kanak dan juga yang ada penyakit kronik, kita pun maklumkan jugalah agar sama-sama kita jaga diri kita sebaik mungkin dan elakkan untuk berada di luar buat sementara waktu sehingga keadaan cuaca kita kembali pulih lah. Bila ya, ada yang bertanya bila, agak bersabarlah kita sama-sama berdoa dan sama-sama kita harapkan. Doa amat penting agar jerebu yang melanda negara kita tu, terutamanya di Bumi Kenyalang, dapat pulih seperti biasalah. Walaupun kita sudah maklumlah tentang pembakaran yang berlaku di kawasan-kawasan di luar Malaysia tu lah ya. Okey.
11.43 minit pagi. Jom kita kembali menyapa rakan di Facebook Stray FM. Ada juga yang menyaksikan saya secara langsung. Kita ada daripada Rosina Francis. Selamat pagi Azhar, selamat bersiaran. Apa khabar Rosina Francis? Semoga kita pun sihat. Kita ada dua daripada Jaiton S. Waalaikumsalam, nang steady katanya. Terima kasih banyak Jaiton S. Kita pun steady kok. Okey, kita ada Syarifah Pelangi. Selamat bertugas. Cuacanya di Miri kuat panas. Tengah masak sampai dengar radio. Hari tu menunya sayur rebung masak lemak. Tu dia, sayur rebung masak lemak. Ada orang bola kari, nang nyaman juga. Lepas ya masak rebung masak lemak. Lepas ya ada buah dabe. Tu dia buah dabe. Ikan goreng terabu pelam. Menunya simple saja. Dan sama bermasak buat semua suri rumah tangga. Terima kasih Syarifah Pelangi. Rabuyah Ali, Waalaikumsalam. Untuk semua sahabat pendengar kita di mana aja berada, ucapannya selamat menjalani tugas harian dan salam. Cuaca nampaknya masih berjerebu. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kena suara saya tiba-tiba je ada tonnya masing-masing. Terima kasih Rabuyah Ali. Dan satu lagi, apa yang terklik saya tu? Kita ada Jamilah Joniman Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk semua sahabat yang mengenalinya, si lupa juga buat Aida Manja, Haji Putih, Rokiani Abibu, Nur Abdul, Sis Nolan Kuang, James Pengiran, Doni Lim dan semua sahabat-sahabatnya, semoga sukses selalu ya, yang sempat saya kongsikan pada detik sekarang 11.45 minit pagi. Dan jangan lupa, lebih kurang 15 minit dari sekarang, tepat pada pukul 12.30 hari ya, kita ada berita ringkas Stray FM. Dan insyaAllah lepas berita ringkas kelak, saya akan kongsikan ajaran solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak untuk hari itu Isnin 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan dengan 24 Ogos 2026. Jangan lupa juga 12.20 minit pagi, tengah hari kelak, kita ada sumur inspirasi terbitan rakan kita Rail, terbitan Stray FM dengan kerjasama Islamic Information Center. Jadi sikit sebanyak yang boleh kita kongsikan, manakala kepada sahabat-sahabat Stray FM yang telah pun menyampaikan ucapan, harap bersabar yang belum dibacakan lagi, kerana saya akan bersama anda hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Ini dia persembahan daripada Rosita Izlin, Air Mata Kasih. Yang sedang bersedih waktu itu, jangan sedih gila, harap bersabar. Kadang-kadang dugaannya harus kita tempuhi ujian untuk kita semua.

Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejahtera.

0: Sarawak, destinasi ekokembara bagi pelbagai aktiviti seperti meredah hutan, meneroka gua, mendaki gunung, berkaya, berakit dan menyelam. Sarawak kini masyhur di seluruh dunia sebagai destinasi bagi pelbagai aktiviti berasaskan alam semula jadi. Rupa bumi Sarawak yang beralun dan lasa serta hutan hujan tebal yang direntas sungai deras sememangnya destinasi ekokembara menarik yang pasti menjadi buruan kaki lensa yang datang ke sini. Semuanya terdapat di sini.
1: Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kemenangan pelumba berusia 20 tahun itu menghadiahkan pingat emas pertama Sarawak dalam acara berbasikal track pada temasya kali ini. 5 kawasan di Sarawak masih merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPU Jabatan Alam Sekitar, Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 192. Ia diikuti Samarahan dan Kuching masing-masing 176, Seri Aman 158 dan Bintulu 109. Sementara itu, 8 kawasan merekodkan bacaan pada tahap sederhana. Ia membabitkan Mukah dengan bacaan 97, Sama Laju 88, Miri 86, ILP Miri 84, Sibu 80, Sarike 79, Kapit 75 dan Lelimbang 69. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan mengambil langkah berjaga-jaga, terutama ketika bacaan IPU berada pada tahap tidak sihat. Operasi pemadaman kebakaran di hutan simpan Samunsam Lundu disambung hari ini. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak memaklumkan operasi memasuki hari kelima itu akan memadamkan baki 0.1 hektar kawasan yang masih terbakar. Operasi itu turut menggunakan kaedah waterbombing oleh unit udara bomba membantu memadamkan sebahagian besar kawasan terbakar. Kebakaran yang berlaku sejak Khamis lalu itu melibatkan kawasan seluas 2 hektar. Pemadaman melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Lundu, Kaki Tangan Sarawak Forestry Corporation dan Immune Belt Enforcement Team. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Azaz Azmi, dengan itu Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Gemilang. Kantong Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan Jalur Gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang. Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu Negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
2: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah Jalur Gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan Jalur Gemilang, Malaysia, tanah airku.
3: Ya, sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang dan juga selamat meraihkan sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijriah. InsyaAllah selepas Maghrib nanti, maksudnya 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jangan lupa pada malam tu 8.30 minit malam, kita ada segmen khas, raih khas ya, Maulidur Rasul 2026 dan juga satu program pada pukul 9.10 minit malam nanti. Jadi ikutilah info daripada kami dari semasa ke semasa. Baiklah, anda masih lagi bersama saya Azaz Azmi untuk hari itu Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Macam ni keadaan cuaca di tempat kita semua. Kami doakan agar cuaca kita khususnya di kawasan yang dilanda jerebu agar berkurangan ya. Dan kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak pada sebelah petangnya kelak, diramalkan ribu petir di beberapa tempat di sekitar Bintulu, Kapit, juga kita yang berada di Kuching, di Miri, Mukah, Samarahan, Serian, Sibu dan Limbang. Alhamdulillah, semoga hujan pada sebelah petangnya kelak akan meredakan sikit sebanyaklah kadar jerebu di kawasan kita. Manakala di Seraman, Betong dan juga Sarike diramalkan berjerebu pada sebelah petangnya kelak. Terima kasih kepada rakan kita Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil dari Pejabat Meteorologi Sarawak yang memaklumkan keadaan cuaca pada sebelah petang tu kelak. Dan juga insyaAllah lepas tu saya akan kongsikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh bumi Kenyalang. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Strive FM. Ini dia Orkes Melayu Roger, Zapin Bunga Hutan, mengisi ruangan Sembah Ekspresi di Sarawak FM.

0: Center Majelis Islam Sarawak IIC.
1: Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah rahmatnya kita dapat bersama lagi dalam rancangan sumber inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak dengan kerjasama Sarawak FM. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa orang yang sama-sama membaca Al-Quran dan Hadis masih boleh mempunyai pandangan yang berbeza? Persoalan ini telah lama dijawab oleh para ulama kita. Perbezaan yang lahir daripada ijtihad dan penelitian terhadap dalil bukannya tanda kelemahan agama. Sebaliknya, menunjukkan keluasan syariat Islam yang menjadikan ukuran bukan siapa yang paling kuat berhujah, tetapi siapa yang paling beradab ketika berbeza pandangan. Tokoh yang memberikan contoh terbaik dalam perkara ini ialah Al-Imam Yahya Ibni Syarafin Nawawi Dimashqi, iaitu dari Nawa, sebuah perkampungan di wilayah Hauran, Selatan, Damsyik. Beliau terkenal sebagai seorang muhaddis faqih dalam karya agung beliau Syarhul Sahih Muslim serta Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Imam An-Nawawi membentangkan pelbagai pandangan ulama dengan penuh amanah. Beliau menjelaskan hujah setiap pandangan dan setiap pendapat sebelum memilih pandangan yang lebih rajih berdasarkan dalil tanpa memperlekehkan pandangan orang lain. Inilah adab yang semakin kita perlukan pada hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum salasa wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Sesungguhnya Allah meridai bagi kamu tiga perkara, antaranya supaya kamu semua berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Riwayat Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perbezaan pandangan tidak seharusnya memutuskan ukhuwah. Jika para imam besar boleh berbeza dalam beberapa masalah fiqh sambil saling menghormati, mengapa kita mudah bermusuhan hanya kerana satu perbezaan pandangan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inspirasi daripada tokoh ini, apabila adab mendahului perdebatan, perbezaan menjadi jambatan menuju kebenaran, bukan tembok yang memisahkan persaudaraan. Semoga Allah mengurniakan kepada kita hati yang lapang menerima kebenaran, lidah yang beradab ketika berbeza pandangan, dan jiwa yang sentiasa mengutamakan perpaduan ummah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subur inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Di sebalik cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersimpan teladan yang indah untuk kita hayati. Sampana Maulidur Rasul 1448 Hijri. Surah FM membawakan program khas Maulidur Rasul menjulang kasih menyemai sunnah bersama yang berbahagia Ustaz Jamaluddin bin Taim dan Fasihah Haji Arpa. Hayati perkongsian, sirami hati dengan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semaikan sunnah dalam kehidupan. 25 Ogos 2026 hari Selasa 11.15 pagi hanya di Sarawak FM. Setia di hati, dekat di jiwa. Maulid Rasul menjulang kasih menyemai sunnah.
1: Jangan lupa juga untuk ra'i khas Maulid Rasul pada pukul 8.30 minit malam tu kelak. Dan satu lagi rancangan khas Maulid Rasul 2026 yang bertajuk Rasulullah Memperkasa Belia Melalui Iman, terbitan Nur Faizah Kipli, insyaAllah akan dapat kita ikuti juga pada pukul 9.10 minit malam tu kelak. Kita teruskan dengan hiburan mengisi ruangan Sembah Ekspresi pada detik sekarang 12.24 minit tengah hari. Dato' Sharifah ini menghiburkan kita dengan lagunya Bunga Tanjung.

Bersama anda pada Dato' Sharifah ini dengan lagunya Bunga Tanjung membawa kita dah pada detik sekarang 12.30 minit tengah hari ya. Kepada anda yang sudah pun masuk solat fardu zuhur untuk hari itu Isnin 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 24 Ogos 2026. Kami di Sharifah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Manakala kepada anda yang tinggal di sekitar zon 8 yang meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan, jangan lupa masuk solat fardu zuhur bagi zon 8 pada pukul 12.45 minit tengah hari kelak. Berbakikan lebih kurang 15 minit dari sekarang ya. Dan ialah kita nak menyapa rakan-rakan di Facebook Sharifah FM, antaranya daripada Masnah Loso. Waalaikumsalam, semoga dipermudahkan segala urusan. Cuaca di Batu Sebelas panas dan juga berjerebu. Terima kasih atas info daripada Masnah Loso yang berada di Batu Sebelas ya. Begitu juga daripada Rosmawati Rosmah, semoga ceria dipermudahkan urusan. Selamat menyambut Maulidi Rasul pada esok harinya. Semoga kita semua beristiqamah ke arah kebaikan sentiasa. Dedikasikan salam buat semua rakan, sahabat pendengar di mana dia berada, dan memperkatakan tentang pengertian Maulidi Rasul tu. Sama-samalah kita renungkan. Yang mana Maulidi Rasul bermaksud hari keputeraan atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang disambut pada setiap 12 bulan Rabiul Awal pada kalendar Islam. Dan kalau pada hari itu masuknya selepas azan maghrib pula, akan masuklah 12 Rabiul Awal. Apakah tujuan kita meraikan Maulid Rasul? Antaranya kita mengingati kelahiran Nabi akhir zaman, juga menghayati akhlak mulia baginda, mengimbas perjuangan dakwah Islam, dan seterusnya kita mencontohilah cara hidup Rasulullah SAW. Sama-sama kita renungkan, semoga hidup kita berpandukan kepada ajaran agama dan juga Al-Quran.

0: Sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang tepat 12.45 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Berita seterusnya, ringgit dibuka mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong prestasi ekonomi negara yang positif. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada sekitar RM4.04 berbanding 1 dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka kekal kukuh dalam tempoh terdekat, antaranya disokong prestasi ekspor negara. Ringgit dijangka diniagakan antara RM4.03 hingga RM4.05 berbanding dolar Amerika hari ini. Kanada menolak cadangan perjanjian perdagangan dengan Amerika Syarikat susulan tuntutan saat akhir yang disifatkan berat sebelah. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata syarat baru yang dikemukakan itu tidak adil dan meragukan kebolehpercayaan perjanjian berkenaan. Susulan kegagalan rundingan itu, Kanada mengumumkan tarif balas berkuat kuasa 8 September ini. Berikutan tindakan Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan ekspornya. Antara isu utama pertikaian melibatkan sektor automotif, keluli, perhutanan, produk tenusu serta perlindungan bahasa dan budaya tempatan. Sekurang-kurangnya 2 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza. Israel mendakwa kononnya serangan itu dilancarkan selepas balon, drone dan layang-layang diterbangkan dari Gaza ke tanah haram itu. Dalam serangan berasingan di Zawaida dan kem pelarian Nusairat, sekurang-kurangnya 7 penduduk turut dilaporkan cedera. Kematian terbaru itu menjadikan lebih 1,280 rakyat Palestin terbunuh sejak perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa Oktober tahun lalu. Iran mengumumkan penemuan rizab hidrokarbon baharu berskala besar di wilayah Fars selatan negara itu. Menteri Minyak Mohsin Paknejat berkata penemuan lebih 7.5 trilion kaki padu gas itu bakal menjadi aset penting bagi menjamin keperluan tenaga negaranya. Daripada jumlah berkenaan, kira-kira 5.7 trilion kaki padu gas dianggarkan boleh diperoleh bagi penggunaan domestik dan pasaran. Penemuan itu dicapai di tengah-tengah tekanan sekatan ekonomi oleh Amerika terhadap industri minyak Iran. Sukan kejohanan badminton dunia di New Delhi, India, pemain Perancis Alex Lania mencipta sejarah sebagai pemain pertama negaranya menjuarai perseorangan lelaki. Beliau menewaskan pemain Jepun Kodai Naraoka 21-11 pada aksi akhir. Perancis turut mencipta kejayaan dalam bergu campuran menerusi Kom Jichel dan Delphin Daru yang mengejutkan pasangan pilihan utama dari China. Mereka menang 22-20, 19-21, 21-15 sekaligus melengkapkan kejayaan bersejarah Perancis pada kejohanan itu. Sementara itu, bergu lelaki negara Aaron Chia Sewuyi muncul naib juara selepas tewas kepada wakil China. Tenis Coco Gauff merangkul gelaran pertamanya musim ini selepas menjuarai kejohanan Masters Cincinnati. Pemain wanita nombor 4 dunia itu menewaskan rakan senegara Jessica Pegula 6-4-7-5 dalam aksi akhir yang berlangsung 75 minit. Kemenangan itu menyaksikan Gauff muncul juara Cincinnati buat kali kedua selepas kejayaan pertamanya pada 2023. Ia turut menjadi bekalan keyakinan buat Gauff menjelang terbuka Amerika Syarikat Ahad depan. Bola sepak, Manchester City dilaporkan bersedia membelanjakan sehingga 100 juta euro untuk mendapatkan pemain tengah Lille Ayub Buadi. Jika perpindahan itu dimaklumatkan, pemain berusia 18 tahun berkenaan bakal menjadi antara pembelian termahal dalam sejarah City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Eh, Suria, sebelum sampai lagi ke program Madani kita, rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat jualan Rahmah Madani Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topik ledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat. Okey, menghampiri 1.18 minit tengah hari. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kembali kepada anda yang kembali bersiaran bersama saya Azaz Azmi untuk Semba Ekspresi untuk hari itu Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apa khabar anda pada sebat tengah hari itu yang sedang menjamu selera? Selamat menjamu selera yang dalam pemanduan pada waktu itu menguruskan anak-anak masing-masing ataupun apa je urusan. Kami ucapkan selamat sampai dan pergi dan balik dalam keadaan yang selamat ya. Itu doa kami di Strive FM. Jom kita nak ikuti ramalan cuaca untuk sebelah petang yang kita terima daripada rakan kita Siti Nur Faizan binti Muhammad Al-Fadzil, pegawai meteorologi C10, pejabat meteorologi Sarawak, yang memaklumkan pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat di Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serian, Sibu dan juga Limbang. Ribut petir di kawasan berkenaan, manakala di Sri Aman, Betong dan Serike diramalkan berjerbu pada sebelah petang tu. Tapi rasanya banyak tempat adalah masih lagi dalam situasi berjerbu. Kalau kita rujuk yang mana daripada pihak APIMS, Air Pollutant Index Management System, indeks kualiti udara kita di Kuching pada waktu tu yang terkini ya, yang kita muat turun daripada APIMS tu pada pukul 1.14 minit tengah hari tadi, ada perubahan sedikit lah. Kalau tadi Serian mencatatkan bacaan 199, nah waktu itu kembali kepada 197 di kawasan Serian. Di kawasan Kuching 179, di Semarahan 174, di Sri Aman 157. Ya, antara kawasan-kawasan yang boleh kita ikuti juga kalau kita rujuk untuk met kita pada hari itu ataupun APIMS, ia adalah situasi yang terkini pada detik sekarang 1.19 minit tengah hari. Jadi apapun aktiviti anda pada sepanjang hari itu, agar semuanya berjalan dengan lancar dan pastikan kita kurangkan aktiviti berada di luar sambil-sambil kita kibarkan di kenderaan kita, di rumah kita, di pejabat kita, di premis kita, di kedai-kedai makan, untuk jalur gemilang dikibarkan sepenuhnya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tak kira juga lah kita orang yang berada di perantauan, jangan lupa kibarkan jalur gemilang.

Okey, itu bersama daripada Siti Nodiana dengan lagunya Zafin Nampak Ngah Balik. Dan juga jangan lupa ya, kepada kita orang yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, jangan lupa muat turun sekarang kerana banyak kelebihannya. Boleh dengar radio seluruh Malaysia termasuk di Strive FM dan juga semua stesen RTM kita. Sekiralah dari Kuching sampailah ke Lawas, ke Limbang Nun dan juga sampailah ke hujung di Kelantan, di Perlis, di Kedah dan semua sekalilah untuk siaran radio kita dan juga untuk siaran TV di bawah jenama RTM. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM. Dan saya pun nak ucapkan selamat bertugaslah kepada pihak Balai Bomba dan Penyelamat Lundu Kaki Tangan Sarawak Forestry Corporation dan Immune Belt Enforcement Team yang memang bertukar lumus dari awal hari tu teh untuk operasi pemadaman kebakaran di hutan simpan Samun Sam dan Lundu ya, yang disambung pada hari tu teh. Dan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak pun memaklumkan operasi memasuki hari kelima hari itu memadamkan baki 0.1 hektar kawasan yang masih terbakar menggunakan kaedah waterbombing oleh unit udara bomba yang membantu memadamkan sebahagian besar kawasan terbakar, yang mana kawasan di hutan simpan Samun Sam Lundu tu telah pun terbakar berlaku sejak Khamis dolo melibatkan kawasan seluas 2 hektar dan berbakikan 0.1 hektar kawasan yang masih terbakar yang tengah diusahakan oleh pihak Balai Bomba dan Penyelamat Lundu Kaki Tangan Sarawak Forestry Corporation dan Immune Belt Enforcement Team. Kita doakan agar semuanya berjalan dengan lancar. Dan apa tanggungjawab kita bersama? Jangan lakukan pembakaran terbuka ketika musim panas tu, kerana apabila kita melakukan pembakaran terbuka di kawasan yang panas, ia boleh menyebabkan dalam keadaan panas, angin dan sebagainya boleh berlaku merebak lagi lah kebakaran berkenaan, jadi di luar jangkaan. Jadi sama-sama kita jaga tempat kita sebaiknya mungkin. Jaga Sarawak, into Sarawak. 1.26 minit tengah hari. Jom kita kembali menyapa rakan-rakan di Facebook Strive FM. Banyak yang diterima, saya cuba nak melangsaikan keseluruhannya insyaAllah kalau berjaya. Antaranya daripada Ibnur Hafizi, waalaikumsalam. Untuknya tadi yang mendengar siaran kita di rumah, cuaca di Bandar Baru Semadiang berjerebu, panasnya memang terasa. Kalau rumah kita ada aikonnya, kita guna aikon pengin awal dan lupa tutup tingkap kita ya, jangan biarkan udara luar masuk ke dalam rumah kita. Okey, daripada Rashida Edi, waalaikumsalam, salam sembah ekspresi dan salam menyambut Maulidur Rasul bersama titipan katanya, kebimbangan tidak akan menghilangkan kesedihan hari ini. Saya ulangi lagi. Kebimbangan tidak akan menghilangkan kesedihan hari esok. Ia cuma menghilangkan kekuatan hari ini. InsyaAllah lah. Kadang-kadang apa yang kita hadapi ya, kita perbaiki, jatuh, kita bangkit semula. Terima kasih kepada Rashid Aidi untuk titipan kata tek. Daripada Saniah Ganti, waalaikumsalam. Semoga hari ceria hari itu. Semoga sihat selalu. Terima kasih banyak-banyak. Nolan Akuang, apa khabar kita? Waalaikumsalam. Buat Jamilah Joniman, Syarifah Hanifah, Syed Akil, Syarifah Pelangi Pagi, Rosin Francis, Rasiah Lakang, Rosibah Jafar, Rohani AJ, Rabayah Aing, Zakaria Sulaiman, Doni Lim, Hamidah Mordiah, Zara Hajiji, serta semua yang mengenalinya. Terima kasih banyak-banyak. Cuaca di muka bersalut jerebu ko ya, ucapan daripada rakan kita di Mukah tu, Nolena Kuang. Apa khabar orang Mukah semuanya? Kabarnya Sarawak aku sayang di Mukah yang sepatutnya pada hari Jumaat tu hingga hari Ahad ditangguhkan. Jadi insyaAllah kita tunggulah bila masanya sesuai, kita doakanlah agar cuaca kita kembali pulih seperti biasa. InsyaAllah untuk ucapan yang lain saya akan bacakan lagi nanti ya.

Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja, pinanganku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi gerik juga.

pada jadi sabarlah hati. Terutama yang berada di luar ya, nangga keadaan nak bercerbu, panas terik katanya. Memang bukan alang-alang panasnya Ramadan. Pakai kon di rumah pun, di pejabat pun saya dah rasa ko. Yalah keadaan cuaca kita pada waktu itu. Jadi gunalah pakaian yang bersesuaian. Dan jangan lupa kita banyak minum ais warm. Dan juga kurangkan aktiviti di luar ya, semasa musim jerbu tu lah. Yang pentingnya guna pelitup separuh muka. Cerita pasal pelitup separuh muka tu, jangan kita makai Ramadan, elakkanlah. Kita memakai pelitup separuh muka ya berkali-kali. Pakai hari tu, esok sambung lagi. Katanya nak jimat eh. Tapi mun kita makai nak berulang-ulang kali, kadang-kadang sik bersih. Memang sik bersih sebenarnya. Kadang kita bernafas, kadang-kadang air liur, air hingus dan sebagainya. Jadi kenalah kita tukar selalu ya, bagi memastikan kita sentiasa dalam keadaan sihat walafiat insyaAllah. Dan panduan memakai ataupun penjagaan pelitup separuh muka tu semasa jerebu, seelok-eloknya kita gunakanlah pelitup muka jenis N95 ataupun KN95 apabila berada di luar, kerana ia berkesan menapis 95% zarah halus ya yang berbahaya kepada kesihatan. Elakkan topeng pembedahan biasa kerana nyasik mampu menapis zarah halus jerebu dengan sempurna. Jadi untuk N95 ataupun KN95 tu pilihan terbaik kerana ketat pada muka dan mampu menapis debu halus. Dan pastikan pelitup muka dipakai dengan betul, menutup kemas bahagian hidung serta mulut. Gantikan, bak kata saya tadi nak, gantikan pelitup muka jika ia dah kotor, rosak ataupun sukar untuk bernafas melaluinya. Kurangkan aktiviti di luar rumah dan rujuk panduan kesihatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia jika mengalami masalah pernafasan. Jumpa pakar perubatan ataupun doktor ya jika kita mengalami simptom-simptom lah seperti batuk-batuk berterusan, cakit beret dan sebagainya. Kami doakanlah agar yang kurang sihat ya kembali pulih. Amin. Okey, kita kembali menyapa rakan-rakan di Facebook Live FM. Dayang Hanim, waalaikumsalam. Cuaca panas berjerebu di Darul Hana. Duduk santai je sambil berhibur dengan lagu yang disiarkan. Ada yang minta lagu tapi lagu tiada nasib pandang kita lah. Mohon maaf. Okey, lagi yang kita terima daripada Nora Ngah Nora. Terima kasih Mbok selalu tag namanya, katanya. Nya Nora Ngah Nora madah dengan Syarifah Hanifah Syed Akil. Saya madah dengan Nora Ngah Nora, Syarifah Hanifah madah sama-sama. Pandai je saya. Okey, Amran Saili, selama ekspresi semua yang kegawan dan selamat menikmati makan tengah hari. Terima kasih. Kita ada daripada Ibnur Hafizi. Waalaikumsalam. Jaga kesihatan kita DJ. Amin. Terima kasih. Kita pun sama Ibnur Hafizi. Jaga kesihatan baik-baik ya. Okey. Kepada rakan-rakan semua, kita orang pun jaga juga kesihatan. Hari tu bini tercinta kami masak gonjeng goreng. Oh, tu dia. Sedap nang nyaman. Okey. Okay. Nek Mok, waalaikumsalam. Cuaca nampak terang tapi masih berjerebu. Panasnya bahang panas berasa. Dari kampung Meludam tu. Harap semuanya baik-baik je. Tetap sihat, tetap bersemangat. DJ Adjust. Oh, saya memang bersemangat. Walaupun lidah tu mandi kering ko. Musim panas nak. Oh. Kena minum air suam kata. Okey. Sufian Sulaiman. Salam Maulid Rasul 1448 Hijriah. Dan salam sembah ekspres kepada semua rakan-rakan setia satu sejewa. Semoga ceria selalu dipermudahkan urusan. Mona tengah hari makan tengah hari. Jom jangan lupa layan Serai FM sebagai hiburan. Terima kasih Supian. Sadiah Jidiah untuk semua sekali. Dan rakan-rakan salam 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Selamat menyambut Maulidur Rasul buat semua sahabat dan bermasak. Semoga dipermudahkan. Cuaca cerah pada sebelah hari itu tapi berjerebu kuat. Semoga kita semua dan anak-anak kita semuanya sentiasa sihat jauh dari segala perkara dan penyakit yang tak diinguni. Diinguni. Dah kelak lidah saya tu. Kena minum air suam dulu. Kita berhibur. Ini dia. Aduh, belah dulu lah nang. Minum air suam dulu.

0: ya, gabungan daripada artis-artis JKKN Sarawak dengan lagunya Doh Beladuh Lanang. Rasanya anak-anak muda kan yang tersetuk lagu ya. Lagu dia tu dulu memang cukup dikenali lah. Dengan juga ada apa lagi lagu-lagu lama dulu. Putih Satubung, Putih Sajinjang, Doh Beladuh Lanang. Banyak lagi lah. Muna kita cuba buka, cuba kita tinjau-tinjau. Dahlah kita jumpa lagu-lagu lama yang seharusnya kita jangan lupakan. Okey, kita kembali menyapa rakan-rakan di Facebook Surah FM daripada Maria Meloso. Selamat bertugas, santai-santai dengan radio. Terima kasih DJ. Tempatnya di Tanjung Harapan, panas. Sepanas azas di situ. Ya, saya nambah sendiri. Sedangnya bersimnya kau, saya pandai nambah. Jangan marah, Maria Meloso. Terima kasih Anita-Anita dengan kalungan bunga. Ibnur Hafizi untuk salam Maulidi Rasul. Darinya sekeluarga, jaga kesihatan kita orang semua. Jerbu kuat gila masa tu kepada anaknya yang tengah ngupak telur rebus ya. Muka mau senyum sikit. Dah lah tegur dah anaknya. Ngupas telur nak. Oh, muka sedih je. Marah je. Janganlah marah. Nak, oh, kita bantu membantu antara satu sama yang lain. Okey, Matih. Waalaikumsalam. Semoga urusan DJ dipermudahkan segalanya. Panas cuaca di seratuk petang tu DJ. Sambil menyamus selera. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama Matih. Apa khabar kita? Semoga kita sihat. Dan juga kita doakanlah agar semua yang telah menghantar ucapan kepada saya dari saat pukul 10 pagi tadi dirahmati Allah, diberkati dari segi rezekinya, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang berpanjangan. Bukan setakat yang memberi ucapan saja kepada kita orang semua yang mendengar dan juga yang mengikuti siaran kami setiap hari. Rasanya setakat itu je lah untuk pengisian sembah ekspresi untuk hari itu. Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama saya Azaz Azmi, kerana rakan saya Musrok sudah buka pintu. Cerebu di luar Mus?
1: Jerebu.
0: Sejerebu hati kita tu berdua di situ. Yang jerebu hati dan perasan adakah? Tapi dulu kan ada petik kuih ataupun kuih. Ada kuih jerebu. Kan? Ada. Teringat dah kuih jerebu ya. Okey. Apapun sebelum saya mengakhiri ruangan sembah ekspresi, saya nak ucapkan selamat meraihkan sambutan Maulidi Rasul 1448 Hijriah dan juga sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, sama-sama kita jaga diri kita, sama-sama kita kurangkan asap-asap yang berada di luar dengan elakkan melakukan pembakaran terbuka. Kita jumpa lagi, jangan marah, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum.

undangan di tanah rapat. Puyuh kini berlari-lari. Samalah kita menjunjung adat. Tunggak budaya semai hati. Sembah ekspresi.

pada 2022. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ingin tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.

0: Kami Surge. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Bos Rock.
1: Soalan FM Sati Sejiwa. Okey, mesti ritma Wrong On hari tu. Kami Muzrak bersama menemani Taong. Seperti biasa, setiap Isnin 2 sampai 6 petang. Hari tu Isnin 24 Ogos 2026, bersamaan 11 Rabiul Awal 1447 Hijrah. Untuk pertemuan setiap minggu, kita himpunkan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman selama 4 jam. Dari saat tu sampai pukul 6 kelak, kita hidangkan hanya lagu rock aja untuk orang semua. Sekira di sini-sini juga orang mendengar pada petang tu, ataupun apa juga yang diperlah, yang bekerja kah, yang sibuk kerja kah, yang cuti ataupun cuti rehat, cuti sakit dan sebagainya. Semoga apa juga yang dilakukan pada petang tu dipermudahkan urusan kita semua. Dan juga sambil-sambil ya, jadikan Sound FM sebagai teman untuk menemani tak orang, terutamanya yang kesunyian mungkin bekerja seorang-seorang, patah lagi yang mungkin berseorangan di rumah ketika tu. Okey, boleh dengar dan juga boleh menonton sambil mendengar di Sound Live kita di Facebook Sound FM. Juga kami live di saluran rasmi YouTube Sarawak FM. Tak boleh hantar komen di sini, nak dengar lagu kah, nak kongsikan keadaan cuaca di tempat tak orang kah, boleh ajak. Kalau ada masa, kami akan luangkan untuk baca komen, respon kepada tak orang semua. Sambil ya, terus kekal bersama mendengar himpunan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman, semestinya merusi ritma rock on.

Saya Nurul Amira An-Nur dari SM Sains Kuching Utara mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dahulu, tetapi juga perlu meneruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Belajar bersungguh-sungguh, menjaga perpaduan, menghormati kepelbagaian dan menjadi generasi yang membanggakan negara. Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Biar warna-warni bendera kita menjadi lambang bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap berdiri sebagai satu bangsa, satu hati dan satu Malaysia. Ayuh anak muda, kita semarakkan semangat patriotik dan bersama-sama membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Selamat Hari Kebangsaan. Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Read My Rock on the Song FM. Okay, Avril Lavigne dengan I'm With You dan juga Crystal. Debut dengan album pertama kumpulan Crystal, Seragam Hitam. Okey, bawa bersama di jam yang pertama untuk pertemuan kita masih Ritma Rock On 4 jam bersama dengan himpunan lagu-lagu rock antarabangsa, lagu tempatan dan lagu-lagu retro rock kita pilih untuk disiarkan selama 4 jam ini. Okey, terima kasih untuk yang terus kekal bersama, juga yang mendengar ataupun sering nunggulah ketibaan hari Senin untuk mendengar lagu rock untuk peminat-peminat lagu rock, terutama lagu-lagu rock klasik, retro rock. Okey, mungkin ada lagu yang pernah tak orang minta sebelum tu, terutama yang sering ngantar ucapan di komen live kita, akan disiarkan pada hari tu. Pastinya hanya lagu rock je kita siarkan untuk sepanjang 4 jam. Okey, dah banyak ucapan yang dihantar di live kita pada petang tu, mesti status Read My Rock On. Kelak di jam yang berikutnya, kelak kami akan luangkan masa untuk baca komen daripada tuan semua. Terima kasih juga yang share ataupun yang sekadar nak like status Ritma Rock on bersama Muzrock pada petang tu. Ok, lagu kita perlahankan selepas kita hangatkan di setengah jam yang pertama dengan lagu rancak, lagu yang keras. Ok, sebuah lagu yang dipetik dari album Mega keluaran 1993, dengarkan Suara Cinta di Ritma Rock On.

disanjung, berada di puncak untuk didongak, berada di mata untuk didamba, memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh, tidak puji yang mengenyang.

Okey, lagu persembahan kumpulan Data, lagu yang bertajuk Cinta Tujuh Keraman. 2.50 minit petang, pukul 3 petang, kita ikuti berita ringkas Sound FM. Selepasnya kami akan terus menemani tak orang untuk 3 jam berikutnya. Antara lain untuk jam yang kedua kelak, kami akan mula bacakan komen yang dihantar di live status live rock on pada petang tu. Dan juga untuk jam yang berikutnya kelak, antara lain kita ada I Take, di samping info-info perkembangan tempatan, perkembangan-perkembangan nasional untuk kita bawakan sebelum kita beralih ke info dunia di jam yang terakhir pada jam yang keempat kelak. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM, Rusi Ritma Ra'on. Kita teruskan hiburan untuk petang tu, dengarkan Tel Rosa dengan Bunga Angkasa. Dan menyusul selepas itu kita ada Teacher's Pet, sebuah lagu yang bertajuk Malas, hanya di Sarawak FM, Ritma Rock On.

Pemimpin tumbuh melata, tempat teduhan si burung terkukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.

Tip hormati jalur gemilang. Kantong jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Widma, Wrong On, Music Retro Rock Terbaik. Widma, Wrong On, Music Retro Rock Terbaik. Okey, kembali kita bersama di jam yang kedua dah. Berjumpa bersama kumpulan Wing 1.0 di petik dari album Biru Mata Hitamku dengan penyanyinya Mus. Selamat datang untuk Rashidah Eddy untuk komen sejam yang lepas di live kita di Facebook untuk Sound FM untuk Ritma Rock On pada petang tu. Ucapan cuaca panas jerebu tu layan je Rock On pada petang tu sambil makan cucur pisang. Berhutang juga untuk Anita Nita. Kita juga ada komen daripada Hamidah Mordiah. Cerah cuaca petang tu tapi berjerebu. Sharifah Hanifah Syed Akil, salam untuk semua. Juga ada Ina SN. Panas di Bandar Kuching, semoga dipermudahkan urusan kita. Masnah Masnah Loso, salam untuk semua, semoga dipermudahkan urusan cuaca panas berjerebu di Batu Sebelas. Seterusnya Mariam Loso, assalamualaikum, selamat tugas di Ritma. Lain jak lagu yang disiarkan pada petang tu sambil santai-santai dengar radio. Okey, yang terkomen yang dihantar oleh pendengar kita, kelak kami akan kongsikan juga diselitkan bersama dengan info-info semasa. Dan selepas kita berhibur bersama lagu tu, Dewa 19, ikuti seterusnya I Take yang disediakan oleh Bab Adudu. Soal FM Sehati Sejiwa.

0: dalam iTech hari ini. JPJ naik taraf MyJPJ kini lebih maju, ada chatbot 24 jam dan sokongan MyDigital ID.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: It's game time. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperkenalkan versi baharu aplikasi MyJPJ dengan penambahbaikan daripada segi prestasi, fungsi dan keselamatan dalam usaha memperkukuh penggunaan perkhidmatan digital dalam kalangan pengguna jalan raya. Kemas kini baharu memberi tumpuan kepada pengalaman pengguna yang lebih lancar, termasuk akses lebih pantas untuk semakan maklumat penting seperti lesen memandu, cukai jalan, LKM, saman serta perkhidmatan berkaitan seperti JPJ eBIT dan JPJEQ dalam satu platform. Antara penambahan utama ialah sokongan chatbot yang beroperasi 24 jam bagi membantu pengguna mendapatkan maklumat atau panduan secara segera tanpa perlu melalui saluran manual. Selain itu, mod guest turut diperkenalkan bagi membolehkan akses asas tanpa log masuk penuh yang memudahkan penggunaan dalam situasi tertentu. Aplikasi MyJPJ kini menyokong integrasi MyDigital ID bagi memperkukuhkan keresahan identiti pengguna serta melindungi akses kepada data sensitif. JPJ dilihat mengambil langkah memperluas penggunaan platform digital selari dengan keperluan pengguna yang semakin bergantung kepada akses mudah alih untuk perkhidmatan kerajaan. Beritahu kami di Facebook jika anda sudah menggunakannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
2: Stay locked. Stay locked.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Tam Spider. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama

Read My Music Retro Terbaik. Okey, Utopia lagu 1990 yang turut memuatkan lagu popular Maya Percintaan. Tadi kita siarkan Misali Cintaku dari kumpulan Utopia. 1990, Tok Mama ada di sini. Berapa agaknya umur anda? Kami pergi 1990, pergi sekolah lah. Okey, kita nak lanjutkan untuk komen di Facebook Live untuk status Rock On pada petang tu. Terima kasih dan juga yang masih kekal mendengar sambil menonton sampai saat tu. Kita sambung sampai sini tadi. Okey, Haji Rahbi, selamat petang untuk semua katanya. Juga ada keadaan cuaca panas berjerebu. Kita juga ada Roslina Francis. Salam untuk semua. Request lagu Ella. Rugayah Merikan. Cuaca panas di si Munjan pada petang tu. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kita juga ada Abi dan Umi Aisyah. Selamat tugas DJ. Nora Ngah Nora, salam Musrok, salam retro untuk semua sahabat. Rosibah Japa, kita juga ada Maznah Arni, salam untuk semua. Serta Rohani AJ, nak request lagu Iklim, Mahligai Seribu Mimpi. Okey, ya, antara komen yang dihantar oleh pendengar kita di live Facebook untuk petang tu, belum lagi berakhir. Okey, berikutnya saya nak kongsikan info seterusnya. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fazlina Siddiq mengetuai seramai 1,328 penerima darjah Tauliah Bintang dan juga Pingat Kebesaran Negeri sempena ulang tahun ke-77 yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam. Ini membawa gelaran Datuk Seri bila menerima darjah Gemilang Seri Melaka DGSM. Sementara itu, 189 penerima dianugerahkan darjah Pangkuan Seri Melaka DPSM yang membawa gelaran Datuk, termasuklah penyanyi kelahiran Melimau, Datuk Siti Roziana Zain atau Ziana Zain, dan juga Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Aswad Ismail. Okey, itu satu info untuk kita kongsikan. Menteri Pendidikan Fazlina terima gelaran Datuk Seri. Sumbernya bernama Berita Harian dan juga Harian Metro turut memaparkan berita yang sama. Okey, untuk meneruskan hiburan kita pada petang ini, Burn Marks, Secebis Rayuan. Terus kekal bersama mendengar di Ritma Rock

Read My Music Retro terbaik. Okey, ada yang nak dengar lagu Sting tadi. Sekejap kita siarkan Ingatku Dalam Doamu. Selamat petang juga untuk James Pengidan. Selamat tugas semua. Terima kasih. Sabtuyah Ramli juga menghantar ucapan. Serta Suhaila Abdullah juga menghantar komen di live kita pada petang tu. Selamat petang juga untuk Zara Haji Chi, Noraini Amrin, Eza Dahlan, Maisara Meridian, Lehan Lekar, Dayang Hanim. Juga selamat petang untuk Mak Teh, Sufian Sulaiman, Nek Mok, Zalika Zali Halion, Amran Saili, Sharifah Salma, Wan Rizwan, Sadiah Jidiah, Nicholas Teres, Dorina Wong, Latifah Sidi, Pak Su Omar, Sharifah Pelangi Pagi. Okey, antara komen yang terkini untuk petang tu, tak orang boleh baca atau orang pun komen dan juga ucapan yang dituju untuk orang, kita orang semua di Asia. Di jam yang berikutnya kelak, di jam yang ke tiga, antara lain kita siarkan sirah pilihan, kita juga ada refleksi diri.

0: Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama melihat bercermin kasih sayang Rasulullah terhadap ahli keluarga dan anak-anak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, iaitu Amrah bin Sa'id daripada Anas radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma ra'aitu ahadan arhama bil 'iyali min Rasulillah." Aku tidak pernah nanggal seorang pun yang lebih penyayang terhadap keluarganya dan anak-anaknya daripada Rasulullah. Yang mana dia ceritakan di mana anak Nabi nama Ibrahim, yang mananya disusukan di kawasan pinggir-pinggir Madinah, dan baginda sering keluar menziarahi Ibrahim dan mengembak Ibrahim. Dan tempat Ibrahim nyusu ya, hanya banyak asap sebab bapa susuannya seorang Al-Hadid, seorang tukang besi. Nabi pun dan cuma ketika Ibrahim meninggal, Nabi kata tadi, "Inna Ibrahim ibni wa innahu mata fi saji." Sesungguhnya Ibrahim anak aku yang meninggal kerana musuh. Dan antara kasih sayang Nabi juga kepada ahli keluarganya diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah. Orang tanya dengannya, "Apa yang Nabi polah di rumah? Apa Nabi polah di rumah? Tidur aja kah?" Dia ditanya. Maka jawab Sayyidah Khadijah, "Kana yakunu fi mihnati ahli." Baginda sentiasa membantu urusan ahli keluarganya. Cuma faiza hadatis salah, bila masuk waktu solat, baginda keluar menunaikan solat. Dalam riwayat lain juga, yang mana Nabi SAW jadi yakhitu saubahu, Nabi menjahit pakaiannya sendiri. Nasi ngarap pede, macam kita mesti pandai, silah kita nak jahit lah buruk baju kita. Itu dah ada orang pun jahit, kita suruh orang lah. Tapi pun kita belajar menjahit dan kita jahit pun, maka termasuk sunnah Nabi, sunnah fi'liyah. Wayah sifu ni'lahu, hanya membaiki selepanya sendiri, selepas putus dia sambung. Lepas putus sambung tu, kita bolehlah pakai gam gajah. Waya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim, dan melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh kaum lelaki di rumah mereka. Dan Nabi memangnya akan mulah kerja di rumahnya, akan cuba ringankan beban seorang isteri. Tok kita ada mindset isteri dia kemas rumah, sedangkan sunnahnya lelaki, Nabi yang kemas rumah. So jangan malu nak kemas rumah, nak jumpa baju. Orang anu takut bini lah jumpa baju. Nabi pun kemas rumah jumpa baju. Aku ikut Nabi daripada ikut mulut kau. Marah orangnya. Jangan nganuknya lah, kita tegur dengan baiklah. Cuma ia adalah sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kasih sayangnya ditunjukkan bukan hanya sekadar lafaz cinta I love you aja, tapi dengan yang pun perbuatannya. Sebab orang bilang tadi, action speak louder than words. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: With my

0: Soal FM Mesati sejua 4:15 minit petang mesti ritma Rock On hari Senin 24 Ogos 2026. Okey, berikutnya kita nak ikuti ramalan keadaan cuaca mesti info cuaca. Kita ada Fazmi di talian untuk perkongsian hari itu. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bila teruskan dengan info cuaca untuk petang ini. Silakan Fazmi.
1: Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Surat FM. Ada disambarkan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang sama 12 jam. Bagi 12 jam ke depan, kesemua bahagian di negeri Sarawak masih lagi mengalami jerebu dengan jarak ketapakan di antara 7 ke 9 km dan bahagian selatan lebih terkesan dengan jarak ketapakan di bawah 5 km. Namun demikian, ribut petir beberapa tempat dijangka masih boleh berlaku di beberapa tempat di bahagian Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Sibu dan juga Limbang. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, ribut hujan diramalkan di bahagian Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak bila mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup dengan kelajuan di antara 10 ke 20 km sejam dengan arah barat daya di bahagian perairan Sarawak Barat dan juga arah barat-barat daya bagi perairan Sarawak Utara. Suhu pula diangkat di antara 24 ke 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini, kembali bersama Surat FM.
0: Bila terima kasih. Selamat tugas Fazmi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fazmi dari Map Malaysia untuk perkembangan keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak melalui info cuaca dibawakan di Surat FM setiap hari jam 4:15 minit petang. Okey, selepas kita berhibur meneruskan Read My Rock On pada petang tu, No Doubt dengan Don't Speak. Ikuti refleksi diri.

0: ikuti Refleksi Diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera sekalian. Saya nak menegas pada kita, ya, benarlah. Setiap orang berhak untuk berkelakuan tegas dan meluahkan pikiran, perasaan dan kepercayaan yang jujur. Anak kita kadang-kadang ada benda yang dipadah kita nyemadah dengan tegas. Nyemadah tak mau, memang tak maunya. Kadang-kadangnya meluahkan perasaannya, pikirannya dengan tegas. Kemudian kepercayaannya nyemadah kita. Jadi kita dengar apa nak padahnya. Dan biar tu kadang ada benda yang nyasi mau dikacau kita dengan tegas nyemadah tu dan sebagainya. Ya. Jadi kita tu terpaksa dengar lah, ya, supaya nyaya tidak terpaling kepada yang lain. Ada anak-anak kita tu sebenarnya dia percaya dengan kawannya. Tahu kita anak-anak yang hilang, anak-anak yang angkat remaja, bujang manok ke, dago manok ke, tengah kampung hilang sebab kawannya dengar apa yang ada padahnya. Nyamadah apa yang di dalam hati yang di rumah, apa ada rumah yang tak mau dengar. Jadinya rasa lebih selamat dengan kawan-kawannya. Lalu lah berjalan dengan kawan, sini itu kawan ikut, tidur rumah kawan. Ya, hanya lebih percaya kawan daripada mak bapak. Kalau benda tu berlaku, habislah. Ya, saya dengarkan lah. Itu dah banyak lah anak-anak hilang, mesti ditemu. Jadi mak bapak sekalian, kita pun mesti tegas dengan anak. Buat benda yang tak boleh, tak boleh lah. Buat kita mada, jangan kau tidur rumah kawan. Kenapa? Sebab rumah kita pun ada. Kenapa kau tidur rumah kawan? Dengan tegas kita mada. Maksudnya kita mesti bersedia bertegas dengan anak. Maksudnya jangan kelakar pelintir-pelintir dengan anak, ya, terutama sekali melakukan benda-benda yang tak betul. Demadah, jangan berkawan dengan orang itu gam. Janganlah. Tetanggalah bila anak tu hilang, tertemunya kawan dengan itu gam, ya, pandailah. Apa yang apa kita nak apalah. Ya, kita kalah, skoti kau. Semua skoti kau. Bila skoti kau habislah. Malah saya nak madah lagi bila ada skoti kau. Sebab kita dah lepas tanggungjawab kita sebagai mak bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
1: Aku tak pernah mengimpikan hidup untuk disanjung. Berada di puncak untuk didongak. Berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh. Tidak puji yang mengenyang.

0: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
1: Ritma muzik retro terbaik. Setiap Isnin kita ada retro rock terbaik di Ritma Rock On. Okey, bersama Samudra Titian Hasrat dan juga tadi dah pernah kita ikuti bersama Refleksi Diri yang disediakan oleh penerbitnya Jai. Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN bakal memperluaskan pelaksanaan program Latihan Khidmat Negara PLKN 3.0 dengan membuka 5 lagi kem baru. Ini menjelang siri latihan keempat. Ketua Pengarah JLKN, Major General Datuk Marzuki Mokhtar berkata, kem tambahan itu akan membabitkan kem di Bukit Pinang Kedah, Hutan Melintang Perak, Sungai Durian di Kuala Krai, Kelantan. Beliau berkata ia turut membabitkan pembukaan dua kem pertama menerusi kerjasama strategik bersama Jabatan Sukarelawan Negara Malaysia, RELA, iaitu di Bukit Selambau, Kedah dan Sabah. Beliau berkata penambahan jumlah kem berkenaan akan memberi keyakinan kepada JLKN untuk melangkaui sasaran asal seramai 4,200 pelatih yang ditetapkan untuk tahun ini. Okey, itu antara paparan untuk perkembangan nasional untuk kita kongsikan. PLKN 3.0 bakal diperluas ke 8 kem menjelang siri 4. Okey, dah pun 4.31 minit petang. Mungkin ada yang tamat tugasnya hari itu, balik kerja, hati-hati tak orang. Dan mungkin ada juga yang akan melanjutkan tugasan sampai pukul 5, balik pukul 6, ada balik pukul 7, ataupun ada yang akan mula bekerja pukul 6 kelak. Apapun jadual kerja tak orang, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih menjadikan Sound FM sebagai pilihan untuk menemani anda, terutamanya peminat-peminat lagu rock mesti Ritma Rock On setiap Isnin 2 sampai 6 petang.
2: Setiap gelombang frekuensi itu bawa aku dekat dengan hati rakyat. Dari Sarawak ke Sabah, aku nampak ini jiwa Malaysia yang bersatu.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Kesejahteraan dinikmati, hasil perpaduan utuh yang kita kecapi bersama sebagai rakyat Malaysia.

0: Isnin 2 hingga 6 petang di Sarawak Rock on
1: di Sarawak FM kumpulan Helter Skelter dengan Memori Mardiana, lagu keluaran 1991. Helter Skelter juga popular dengan lagu seperti Mengejar Bayangan, Tiada Lagi Air Mata. Okey, itu antara lagu yang diselitkan bersama merisi Ritma Wrong On. Lagi kita nak kongsikan info, Finas tak mahu wujud unsur kartel menjurus kepada monopoli. Tidak memandang ringan dakwaan kewujudan kartel yang mengawal kemasukan filem ke pawagam, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, Finas, memandang serius dan akan menjalankan siasatan berhubung aktiviti tersebut. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Finas, Dato' Azmi Saifuddin Mutalim, walaupun tiada aduan rasmi diterima berhubung perkara tersebut sehingga kini, sebarang unsur monopoli yang berisiko menjejaskan persaingan sihat dalam industri perfilman tempatan perlu dikekang. Dan menurutnya, setiap pemain industri perlu diberikan peluang secara adil selaras dengan Akta Persaingan 2010 / Akta 712 yang menggalakkan amalan perdagangan secara adil. Mengulas sama ada benar wujud kartel dalam industri perfilman, beliau berkata Finas ketika ini sedang mengumpul maklumat berkaitan dakwaan berkenaan. Okey, satu info perkembangan tempatan untuk kita kongsikan. Pastinya banyak lagi perkembangan-perkembangan dalam dan luar negara yang boleh diikuti melalui Berita Nasional tepat jam 5 petang nanti, dan selepas itu ikuti juga Hari Ini Dalam Sejarah sebelum kita kembali bersama untuk memenuhi pertemuan kita di jam yang terakhir, jam yang keempat, dari 5 hingga 6 petang nanti. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM melalui Ritma Ra'on. Kita teruskan bersama kumpulan Lestari, lagu bertajuk Biar Pedih Kasih, Biar Pedih Hati Terhiris, dan menyusul selepas itu Lemon Tea dengan Kerana Janji di Ritma Ra'on.

lahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.
2: Selamat Hari Kebangsaan!
3: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: gelombang frekuensi itu bawa aku dekat dengan hati rakyat. Dari Sarawak ke Sabah, aku nampak ini jiwa Malaysia yang bersatu.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Kesejahteraan dinikmati, hasil perpaduan utuh yang kita kecapi bersama sebagai rakyat Malaysia.
2: Anda sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.

0: cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa
2: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Eh, lambat jua kau tepi pa.
3: Apa lagi?
1: Kau tadi kau bukan main je kau madang aku ah, Sobri ah. Lepas asar kita pergi situ ngemas dah segala kursi, dah meja. Wah, bukan main ni kau madang anakku macam ya. Dah last. Heh, kau yang lambat. Tangga kau diat kau apa pula aku. Dah siap semua. Baru kau dah datang. Kau apa pula kau? Nah, nyaman pula kau. Datang-datang lu diat dan benda dah siap.
3: Dah, dah habis kau mefak.
1: Dah. Habislah. Tangga kau ada kursi, dah meja dah, dah habis semua dah susun aku ah.
3: Wahai Sobri yang kukasihi, bersabarlah dahulu.
1: Gelik aku dengar.
3: Cik, dengar dulu.
1: Apa?
3: Cuba kau tanya aku. Tanya eh? Tanya. Aku nyuruh kau tanya tu.
1: Okey.
3: Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Kena aku lambat.
1: Kena. Sebab kau, apa dah?
3: Kau si tanya aku.
1: Awak atau aku tanya? Kena kau lambat.
3: Cemil orang tanya dulu tu terus nak jatuh hukum. Nen, wow.
1: Ni aku tahu. Kau madang dengan aku tadi depan asal.
4: Kita dua tu mun bertemu tahu ada kita dua tu nak alah berkarat. Mudah lagi ya. Kita dua tu.
3: Bang majlis.
4: Dalam suruh tu, dalam suruh eh.
3: Dalam suruh.
4: Jangan nak petikam lidah kata peribahasa. Coba rakam bagus-bagus. Kau usah pergi. Kau usah pergi. Mun dah mula kerja, ikhlaskan hati kita.
1: Memang.
4: Betul. Jangan nak main bangkit. Taklah bangkit aja kerja.
1: Ikhlas ku paman. Ya, japa si menepati janji. Ya, ja.
4: Apa lagi kau tok Sobri? Japa si malu kita dua. Malu di dengar orang
3: eh. Eh, Bang Man. Dengar lo. Tok bukan salah ku, Bang Man. Nya te lalu nak ngentam aku. Lambat sikit tolongnya te katanya. Tanyalah dulu nak kenakah aku tek lambat. Kita tahu sebab apa aku lambat tek Bang Man.
4: Biar nya cerita dulu. Apa kenaknya te Pak?
1: Kita dengar. Aku nanya ya. Why?
3: Dengar. Ceritanya macam tu. Aku dari kebun ngambil nanas.
1: Okey ya.
3: Pakai aku mulah sedekah malam tu.
1: Awak bagus lah, bagus lah.
3: Dah ku buang, dah ku kupak kulitnya. Dah ku bungkus bagus-bagus dalam plastik. Kelak, mu nak makan, baru potongkannya. Mu nak ada asal siapa-siapa kita orang nak makan, ma. Potong,
1: habis,
3: makan.
1: Habis dah cerita hal kau hal nanas, potong-potong nanas dek. Dah habis?
3: Kau walu nak nari. Tok, sabar dulu.
1: Aku nanya kan. Aku nanya sikit soalan. Apa kena kau lambat?
3: Ceritanya aku tok te lambat. Dah ku selesai semua ya te. Dah ku mandi, luka baju di kebun. Aku tok te nak ke suruh. Aku ingat aku berjanji dengan kau bah.
1: Memang lah betul lah.
3: Padahal te. Van aku si dapat di start. Baterinya kong. Jadi aku malas lah aku nak leka. Ku tinggal ku ajak van ku di kebun. Bapak Vincent. Nyalah kata aku ke situ tek. Penuh sekali kape dua. Apa tek dengan buah dan nas lagi. Dah lah bapak Vincent ngemak motosikal terberek-berek. Nasib ku si melok bapak Vincent tek. Pinggang ya.
1: Tentang
3: nasib
1: kau,
3: ku si melok.
1: Kau suka juga nak melok bapak Vincent.
4: Ada kau dengar Sobri. Penjelasan si Jafar. Kau tu pun satu juga Sobri.
1: Apa lagi?
4: Lain kali coba tanya dulu.
3: Tanya dulu.
4: Panjang lebar penjelasan si Jafar. Bah, kita dah jelas dengan semuanya apa yang dipadah oleh Jafar tadi. Jangan nak ambil hati lah. Kita teruskan aja kerja kita yang belum habis ya.
1: Apa betul, fikir betul. Kita dua? Betul.
4: Sampah ada juga sikit dalam parit nun. Kau uruskan ya Pak.
3: Kata aku selesaikan sampah-sampah dalam parit itu.
1: Nah, cemia lah bagi pada paman. Kau urus dah ya Pak. Kelak aku ngemop. Agak aku ngemop untuk bersih, berkilat.
4: Aku nak tanya kau buah nanas ya Pak. Aku nak motongnya lo. Alakak tu. Kelak si lah kita berebut gila. Ni buah nanas kau tak? Mbak situ.
3: Nakkah udah kungkah atas meja dapur suruh teh? Ayi, kena. Kita cari pakai niat kah? Udah dikah ku tas dapur suruh teh. Diatku dah kuih selorot juga di hantar orang lain teh. apalagi kuih bingka, air kotak. Ih, banyak juga dia kutik. Dah disedekah lah orang.
1: Ya, benar apa? Aku dengar kau madah kau celok kotak.
3: Oh, celok kotak, bingka, air kotak. Bebat
1: aku apa?
3: Ha, agak konun.
1: Ha?
3: Agak
1: ada konun. Apa?
3: Ada.
1: Aku nilit sekejap dulu.
3: Jangan nilit, ambilkan.
1: Ha? Ambilkan. Ini boleh orang sebelum dulu makan dia. Kau tu eh.
0: Apa ha? Cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Tapi jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa.
2: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Dalam telefon kita ada SP Global.
5: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
1: SP Global tu eh, kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
5: Dah lah percuma. Ngisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Eh. Senang nak melancong pun dia.
1: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
6: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up sahup pete.

Ritma Rock On. Music retro rock terbaik. Ritma Rock On. Music retro rock terbaik. So, Isnin 2 sampai 6 petang. Okey, dah pun 5.35 minit petang. Untuk berikutnya, di jam tu kita akan kongsikan kisah luar negara, the isu global.

Di Jakarta, polis Indonesia menahan 72 individu yang disyaki mencetuskan kebakaran hutan dan tanah gambut di beberapa kawasan negara itu. Kebakaran besar di bahagian tengah dan barat Indonesia turut menghasilkan jerbu tebal yang menjejaskan kualiti udara dan merentasi Malaysia. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional, BNPB, kebakaran berlaku akibat corak El Nino yang semakin kuat dan musim kering yang berpanjangan. Tekanan penguatkuasaan terhadap rangkaian haram dipercayai menjadi punca insiden keganasan terbaru di tiga wilayah sempadan selatan Thailand pada Sabtu lalu seperti yang dilaporkan The Nation. Komander Wilayah Tentera Keempat, Lieutenant General Norathip Ponok berkata, kumpulan yang terjejas akibat operasi penguatkuasaan yang dipertingkatkan dipercayai bertindak balas terhadap pihak kerajaan. Katanya pasukan keselamatan sejak kebelakangan ini meningkatkan tekanan terhadap kumpulan yang disyaki terbabin dalam kegiatan keganasan, penyeludupan dan pengedaran dadah di Patani, Yala serta Naratiwan. Seterusnya di Beijing, hujan lebat akibat taufan Nara menyebabkan banjir di wilayah Guangxi, barat daya China pada hujung minggu lalu sehingga memaksa puluhan ribu penduduk dipindahkan. Kira-kira 54,000 penduduk dipindahkan akibat banjir, termasuk 8,087 orang ditempatkan di Pusat Perlindungan Kecemasan. Ini yang dilaporkan oleh penyiar negara CCTV. Paras air di 20 stesen pemantauan di 15 sungai dilaporkan melepasi paras amaran, dan rakaman udara menunjukkan banjir menenggelamkan beberapa bahagian di bandar Chongzuo, termasuk jalan raya dan juga kawasan bangunan rendah. Dan info yang terakhir, Australia sedang melaksanakan program vaksinasi penguin ini bagi mencegah selesema burung dengan kira-kira 1,000 ekor sudah menerima dos pertama. Menurut pegawai eksekutif Phillip Island Nature Parks, ini adalah kali pertama juga di dunia pelaksanaan program seumpama itu, dan lebih penting, ia program vaksinasi besar-besaran pertama pada skala sedemikian di dunia. Program itu dimulakan ketika selesema burung H5N1 menular dalam kalangan hidupan liar di Australia. Okey, itu antara himpunan perkembangan di seluruh dunia untuk kita kongsikan menerusi cerita luar negara.

Okay, back to back Awek Rockers dengan dua lagu tadi bersama Emma dari kumpulan Revolusi dengan Bayangan Misteri dan Nikki Ardila, Ku Takkan Bersuara. Okey, dah di penghujung pertemuan kita untuk Rimal Rock On pada minggu tu, setiap hari Senin 2 sampai 6 petang pukul 6 bersama Corina dalam Berita Sama FM dan Faizah menemani berikutnya melalui Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Dua lagu yang terakhir kita ada Iklim, Patah Ranting di Cermin Usia. Yang nak dengar lagu Iklim, juga yang nak dengar lagu Slam, dengarkan yang terakhir dari Slam, Gerimis Mengundang untuk pertemuan minggu tu. Mesti Ritma Rock On. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas. Symphony Mahaba.

Ini baru saja dihiburkan oleh Mahizin dengan lagunya Rahmatulil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Sati Sejiwa. Berisi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa untuk edisi petang ini. Hamis, Hamis pula. Isnin. Lalu nak Hamis nak. Okey. 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. InsyaAllah saya Faizah akan menemani petang anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Mengharapkan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja, dipermudahkan segala urusan kita untuk sepanjang hari ini InsyaAllah. Dan seperti biasa, saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat pada maghrib sekejap saja lagi. Dan juga kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu maghrib untuk petang ini, untuk zon 8. Baik, terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang penuh kasih sayang. Baginda sering dirindui semua makhluk. Kisah yang paling masyhur, peristiwa tangisan sebatang tamar. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa pada satu masa, masjid Nabi hanya beratap pelepah pokok tamar. Jika baginda membaca khutbah, baginda akan berdiri di antara salah satu batang pokok tamar. Oleh kerana jumlah umat Islam bertambah ramai, maka dicadangkan dibuat mimbar baharu agar jemaah yang berada di belakang dapat melihat baginda ketika berkhutbah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula menggunakan mimbar baharu, tiba-tiba kedengaran suara tangisan yang kuat dan pilu dari arah pohon tamar tersebut. Baginda meninggalkan mimbar lalu turun mendekati dan memeluk batang tamar itu seolah-olah memujuk sehingga ia tenang. Baginda bersabda, "Pohon tamar ini menangis kerana ia tidak dapat mendengar lagi kebaikan yang biasa baginda sampaikan."

0: Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Sarawak FM, sekasih sejiwa.

دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك.

Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.

memaklumkan dana itu memberi penekanan kepada penghasilan karya berkualiti, harta intelek baharu serta kerjasama penerbitan bersama antara Malaysia dengan negara luar. Rondaan Telefon Pintar Sukarela VSP bukan sekadar saluran memaklumkan rumah yang ditinggalkan ketika musim perayaan, malah boleh digunakan orang ramai untuk melaporkan kejadian jenayah atau perkara mencurigakan. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisham Nordin, menggalakkan orang ramai mendaftar dan menggunakan VSP bagi membantu polis menerima maklumat dengan lebih pantas. Di Pulau Pinang, lebih 5,400 pengakap dari 11 negara dijangka menyertai Jambori Pengakap Malaysia ke-15 Mei jam 15 di Bandar Kasia Batu Kawan bermula 29 Ogos hingga 4 September ini. Menurut Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negeri Pulau Pinang, Datuk Zulkafli Kamarudin, program bertemakan Menjejak Warisan Membina Masa Depan itu turut mengetengahkan aktiviti kebudayaan, kekeluargaan dan persahabatan. Mei jam 15 turut membuka arena Jambori kepada orang awam selain Malam Kebudayaan pada Sabtu September. Sepasang suami isteri maut selepas motosikal dinaiki bertembung dengan sebuah lori di Kampung Paya Lada, Ketereh, Kelantan pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Baru, ACP Muhammad Azmir Damiri memaklumkan penunggang Idris Cik Ngah dan pembonceng Azizah Cik Mbong meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Kemalangan itu dipercayai berlaku ketika motosikal mangsa gagal memotong sebuah kenderaan lain sebelum bertembung dengan lori dari arah bertentangan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusahan.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang, Malaysia, tanah airku.

0: selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai,
1: hargai
2: Malaysia.
1: Malaysia.
3: Symphonie.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang penuh kasih sayang. Baginda sering dirindui semua makhluk. Kisah yang paling masyhur, peristiwa tangisan sebatang tamar. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa pada satu masa, masjid Nabi hanya beratap pelepah pokok tamar. Jika baginda membaca khutbah, baginda akan berdiri di antara salah satu batang pokok tamar. Oleh kerana jumlah umat Islam bertambah ramai, maka dicadangkan dibuat mimbar baharu agar jemaah yang berada di belakang dapat melihat baginda ketika berkhutbah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula menggunakan mimbar baharu, tiba-tiba kedengaran suara tangisan yang kuat dan pilu dari arah pohon tamar tersebut. Baginda meninggalkan mimbar, lalu turun mendekati dan memeluk batang tamar itu seolah-olah memujuk sehingga ia tenang. Baginda bersabda, "Pohon tamar ini menangis kerana ia tidak dapat mendengar lagi kebaikan yang biasa baginda sampaikan."

Baik, kembali ke CNN bersama-sama kami di Sarawak FM Resi Simfoni untuk malam ini. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami. Dah pun 7.14 malam. Masih lagi saya Faizah bersama-sama dengan anda 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okay, tarikh ini 12 Rabiul Awal merupakan tarikh yang cukup istimewa kerana tarikh ini merupakan tarikh hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Jadi banyakkanlah berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdoa agar kita beroleh syafaat dan ditempatkan bersama baginda dan juga para solehin di dalam syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Okey, walaupun untuk sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 2026 yang diadakan bertempat di Dewan Sentral Sarike yang diadakan esok iaitu 25 Ogos hanya melibatkan majlis perhimpunan tanpa perarakan susulan keadaan jerbu dan juga cuaca panas ketika ini, yang mana pengerusi penyelaras sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak untuk kali ini iaitu Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata sambutan itu pada asalnya dijadualkan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike, namun lokasi dan pengisian program dipindah sebagai langkah berjaga-jaga. Manakala di peringkat kebangsaan pula akan diadakan bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah iaitu di UPM Serdang juga akan diadakan esok 25 Ogos 2026 dengan temanya Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi insyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info yang dibuatkan menerusi simfoni untuk malam ini. Terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Lantunan wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Qaf ayat yang ke-16 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
3: الحمد لله. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Qaf ayat 16. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf ayat 16 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Pendengar sekalian, ayat ini membawa satu mesej yang sangat mendalam, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan kita, bukan sekadar dekat secara umum, tetapi lebih dekat daripada urat leher, iaitu sesuatu yang paling hampir dengan diri kita. Maknanya, tiada satu pun di dalam hidup kita yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, bahkan bisikan hati kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita rasa keseorangan. Kita rasa tiada siapa yang faham kita. Kita simpan masalah, kesedihan, tekanan tanpa berkongsi dengan orang lain. Tetapi ayat ini mengingatkan kita, kita sebenarnya tidak pernah bersendirian. Allah sentiasa dekat, Allah sentiasa mengetahui, Allah sentiasa mendengar. Maka para pendengar sekalian, bila kita sedar yang Allah Subhanahu wa taala dekat, ia memberi dua kesan besar di dalam hidup kita. Yang pertama, ketenangan. Bila kita susah, kita tahu tempat untuk kita mengadu. Tak perlu tunggu waktu tertentu, di mana sahaja kita boleh berdoa. Dan yang kedua, kawalan diri. Bila kita tahu Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat dan mengetahui, kita akan lebih berhati-hati di dalam perbuatan dan juga di dalam hati kita. Walaupun manusia tidak nampak, Allah tetap tahu apa yang tidak dinampak oleh manusia itu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga mengajar kita tentang hubungan yang sangat peribadi antara hamba dan Tuhannya. Kita tidak perlukan perantara, tidak perlukan tempat yang khusus, tidak perlukan waktu yang tertentu. Hanya mengangkat tangan dan berdoalah, Allah sentiasa dekat insya Allah. Jadi jangan kita rasa jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita pernah melakukan kesilapan, walaupun kita pernah terleka, pintu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa terbuka insya-Allah. Kerana Allah bukan sahaja Maha mengetahui, tetapi juga Maha pengampun. Akhir kata, marilah kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu dekat di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap doa kita, di dalam setiap detik kehidupan kita. Semoga kesedaran ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita sentiasa berada di dalam lindungannya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
0: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
4: Yang sempena Maulidur Rasul yang indah ini, ucapan saya buat semua, sama-samalah kita mengikuti perjuangan baginda Nabi SAW untuk taat kepada Allah. Perjuangan baginda Nabi SAW untuk memberikan contoh akhlak yang terbaik kepada kita semua. Dan sebenarnya inilah maksud doa kita yang kita sering ulang baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, siddiqin, salihin, syuhada, seinsan yang Allah redha. Mudah-mudahan dengan kita meraihkan Maulidur Rasul, kita makin dekat dengan kehidupan yang diredhai Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Ustazah Dr. Fatimah Syarha, terus dengar Sarawak FM.

0: Baik, terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi tersedia bersama-sama kami di Sarawak FM untuk malam ini. Dan seketika tadi telah pun sama-sama dapat ikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan Azlina Haji Ramli. Baik, di mana pengibaran Jalur Gemilang tidak seharusnya dilihat sebagai amalan bermusim atau dilakukan hanya selepas menerima arahan, sebaliknya perlu lahir daripada kesedaran dan rasa tanggungjawab rakyat terhadap negara. Di mana semangat patriotik itu sewajarnya diterjemahkan menerusi inisiatif mengibarkan Jalur Gemilang di rumah mahupun di kenderaan ataupun di premis masing-masing. Dan ia juga menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan generasi terdahulu yang memperjuangkan kemerdekaan. Baik, selain itu juga menyeru orang ramai untuk menjayakan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang selaras dengan tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia untuk tahun ini, iaitu Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Okey, sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang sebagai rasa cinta kita kepada negara kita, Malaysia. Baik, terus setia bersama kami di Sarawak FM. Dan untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8, yang mana maksudnya solat fardu isyak untuk Zon 8 pada malam ini ialah pada pukul 7.59 minit malam. Dan juga insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak untuk Zon 8 malam ini nanti.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam, tentunya di Sarawak FM.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 19 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang penuh kasih sayang. Baginda sering dirindui semua makhluk. Kisah yang paling masyhur, peristiwa tangisan sebatang tamar. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa pada satu masa, masjid Nabi hanya beratap pelepah pokok tamar. Jika baginda membaca khutbah, baginda akan berdiri di antara salah satu batang pokok tamar. Oleh kerana jumlah umat Islam bertambah ramai, maka dicadangkan dibuat mimbar baharu agar jemaah yang berada di belakang dapat melihat baginda ketika berkhutbah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula menggunakan mimbar baharu, tiba-tiba kedengaran suara tangisan yang kuat dan pilu dari arah pohon tamar tersebut. Baginda meninggalkan mimbar lalu turun mendekati dan memeluk batang tamar itu seolah-olah memujuk sehingga ia tenang. Baginda bersabda, "Pohon tamar ini menangis kerana ia tidak dapat mendengar lagi kebaikan yang biasa baginda sambut."

0: Jiwa. Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat patut kita jadikan contoh, iaitu sifat kemurahan hati, iaitu sifat dermawan, sakhawatun nufus, dan suka membelanjakan harta dengan penuh kerelaan pada perkara yang dianggap bernilai dan berharga, dan juga menginfakkan harta di jalan kebaikan dan kebajikan. Sifat pemurah tu dalam diri Nabi tu ni dah jadi natural, sifat semula jadi. Hasil daripada didikan siapa? Didikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Nabi SAW bersabda tadi, orang yang pemurah di sisi Allah tu dekat dengan manusia dan dekat dengan syurga. Maksudnya orang pemurah tu nya bukan hanya dekat dengan syurga, nya orang pun suka dengannya. Dan manakala orang yang bakhil tu jauh daripada Allah, jauh juga daripada manusia. Adalah jauh daripada syurga, dengan neraka pun dekat. Jadi dengan orang manusia pun jauh. Jadi jangan jadi bakhil lah. Sebab Nabi selalu doakan, ya Allah, gantikanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya dengan pengganti yang lebih baik. Rasulullah SAW juga bila mananya nya pun sifat pemurahnya adalah terselah tadi, bila mananya ada duit dia nya akan infakkan. Nabi si mau dalam poketnya ada duit, bila ada duit dia akan keluar, dia akan infakkan. Ya lah Nabi SAW. Jadi kita boleh amalkan bila kita jumpa orang di kedai makan yang kita kenal. Mungkin kita si kenal, mungkin ada masalah juga. Kita bayar mejanya makan. Mungkin hari-hari boleh koyak juga poket bila kita ada duit lah. Jadi kita ada duit, kita belanjalah orang. Moga yang kita doakan sama seperti mana yang Nabi ajarkan, Allahumma ati munfiqan khalfan. Jadi Allah gantikan bagi orang yang menginfakkan hartanya dengan pengganti yang lebih baik. Nabi pun pesan kepada kita tadi, janganlah jadi orang kedekut, kerana kedekut tuknya akan membinasakan orang-orang sebelum kamu. Ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Jadi kemurahan hati bagi dia tu bukanlah tujuan nak meraih pujian. Itu orang nak suka nak famous. Tapi Nabi sebenarnya pola ya, kerana semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling Nabi jadi pemurah tu bila mana masuk bulan Ramadan. Saya ada orang yang lebih pemurah melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Suara FM Zadi.
1: Dengarkan
0: Sejiwa.
1: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa Suara FM Sehati Sejiwa. 8.20 minit malam ketika ini. Sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak, khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimah yang berada di zon 8. Ia pun masuknya solat fardu isyak pada pukul 7.59 minit malam tadi. Baik, perbanyakkanlah selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai sambutan Maulidur Rasul untuk kali ini akan menjadi wadah untuk kita bersama mengenang dan menghayati perjuangan akhlak mulia serta sunnah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan kita. Marilah kita memperkukuhkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencontohi sifat terpuji baginda, meningkatkan keimanan, banyakkan selawat serta mengamalkan nilai kasih sayang, amanah, kesederhanaan dan ihsan dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik, dan sempena dengan sambutan Maulidur Rasul kali ini juga, insyaAllah kami di Sarawak FM akan menyiarkan rancangan khas untuk pendengar-pendengar di Sarawak FM, antaranya sekitar 8.30 minit malam ini nanti kita ada rancangan khas Maulidur Rasul iaitu Ra'i, dan malam ini juga akan anda akan dapat ikuti rancangan khas iaitu Rasulullah memperkasa beliau melalui iman selepas berita jam 10 malam ini nanti. Dan esok juga ada satu lagi rancangan yang akan menemui anda, iaitu Menjulang Kasih Menyemai Sunnah. InsyaAllah akan disiarkan pada pukul 11.15 minit pagi esok. Jadi jangan ketinggalan dan jangan lupa temu janji kita, okey? Baik, terus setia bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
4: Saya, Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh, ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul. Maulidur Rasul, kelahiran manusia yang terbaik kita raikan. Mudahan syafaat kita nantikan. Mari kita hayati dan amalkan juga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian dengan penuh kasih, akhlak yang mulia dan semangat persaudaraan. Yakinlah dengan menghayati sunnah baginda akan memberikan kita kejayaan di dunia dan akhirat seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka hendaklah kamu mengikutiku, iaitu mengamalkan sunnahku, mengikuti amal ajaran yang diajarkan oleh Nabi, maka diampunkan dosa, diberikan ganjaran pahala, diberkati oleh Allah Subhanahu

0: terus setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Ra'i, sebuah rancangan yang mengangkat peristiwa penting dalam kalender Islam. Setiap tarikh menyimpan makna, setiap peristiwa membawa hikmah. Dengarkan Ra'i, Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak. Ra'i, ruang mengingati sejarah dan menyuburkan jiwa dengan pengajaran Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, saya memperkenalkan diri saya Ustazah Hamidun Nisa binti Muhammad Hussein yang dikenali sebagai Ustazah Nisha daripada Singapura. Masya Allah, setiap kali tibanya Maulidur Rasul, hati kita dipenuhi dengan selawat dan rasa cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita menghiasi majlis dengan puji-pujian, kita memperbanyakkan selawat, kita mengimbau sirah perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sebalik kemeriahan sambutan Maulidur Rasul, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri dengan penuh keikhlasan. Apakah bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah cukup sekadar kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah cukup sekadar kita berselawat pada bulan Maulidur Rasul? Atau adakah kita benar-benar berusaha mencontohi akhlak, sunnah dan cara hidup yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah SWT mengingatkan kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang bermaksud, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang terbaik bagi kamu. Surah Al-Ahzab ayat 21. Para pendengar yang dikasihi Allah SWT, ayat ini mengajar kita bahawa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar dengan ucapan tetapi dengan mencontohi kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini saya ingin mengajak diri saya dan para pendengar untuk menghayati satu tajuk yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya buat kaum wanita, iaitu wanita solehah mencontohi bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa saya rasa tajuk ini penting? Ini disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bukan sahaja membawa hidayah kepada kaum lelaki. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat martabat wanita sehingga mereka menjadi insan yang dihormati di dunia dan dimuliakan di sisi Allah SWT. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengangkat martabat wanita. Beliau datang membentuk wanita yang menjadi isteri terbaik. Beliau datang membentuk wanita yang menjadi ibu terbaik. Beliau datang membentuk wanita yang menjadi pendidik terbaik. Beliau datang membentuk wanita yang menjadi ahli ibadah, ahli ilmu dan pejuang agama. Hasil didikan Rasulullah SAW, lahirlah nama-nama besar, tokoh-tokoh wanita yang kita kenali seperti Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Aisyah dan ramai lagi wanita salihah yang menjadi cahaya kepada umat sehingga hari ini. Jadi persoalannya sekarang, adakah kita hanya mengagumi mereka, mendengar sejarah mereka setiap kali, atau kita juga ingin mencontohi mereka? Jadi mudah-mudahan perkongsian hari ini yang ringkas menjadi ruang untuk kita semua bermuhasabah, khususan untuk kaum muslimah, memperbaiki diri dan memperbaharui cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan menghidupkan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Menyebut tentang wanita solehah ni, para pendengar yang saya kasihi, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah." Yang bermaksud, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Subhanallah, kita lihat begitu indah hadis ini menyentuh hati kita, khususnya buat kita kaum wanita. Begitu berharganya seorang wanita yang solehah di mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga diumpamakan kita sebagai sebuah perhiasan yang terbaik di dunia ini. Ini menunjukkan bahawa nilai seorang wanita di sisi Rasulullah SAW tidak diukur pada rupa parasnya, tidak diukur pada hartanya, tidak diukur pada kedudukannya, tetapi pada keimanan, akhlak dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para muslimat, bagaimanakah wanita solehah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wanita solehah ialah wanita yang sentiasa berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik setiap hari. Apabila kita tersilap, dia segera bertaubat. Apabila dia diuji, dia segera bersabar. Apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Dialah wanita yang sentiasa menjaga solatnya, memelihara marwahnya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan sentiasa berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita lihat wanita solehah ni bukan sahaja menjadi penyejuk hati suami, bahkan menjadi penyejuk mata ibu bapanya, pendidik kepada anak-anaknya dan pembawa rahmat kepada seluruh masyarakat. Mungkin hari ini dunia tidak mengenali namanya. Mungkin dia bukan seorang yang terkenal. Tetapi jika dia dikenali di sisi Allah SWT sebagai wanita yang beriman dan bertakwa, itulah kemuliaan yang paling tinggi sekali. Dan apabila kita meneliti sirah Rasulullah SAW, kita akan mendapati bahawa baginda Muhammad SAW bukan sekadar menyebut tentang wanita solehah, tetapi baginda sendiri telah membentuk wanita-wanita yang luar biasa seperti Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Mereka inilah contoh wanita solehah yang dibentuk oleh tarbiyah Rasulullah SAW dan menjadi teladan sepanjang zaman. Para pendengar yang saya kasihi, kita lihat bagaimana keadaan wanita sebelum kedatangan Islam. Wanita dipandang hina. Kita lihat bagaimana zaman jahiliah di mana anak-anak bayi perempuan yang ditanam hidup-hidup. Kalaulah masih sampai hari ini bayi perempuan ditanam hidup-hidup, nescaya tidak adalah kalimah muslimat di muka bumi Allah ini. Tetapi pada zaman itu juga kita lihat bagaimana wanita ditindas. Wanita tidak mempunyai hak memiliki harta. Wanita tidak dapat penghormatan. Malah dianggap wanita ini sebagai beban kepada keluarga. Tetapi apabila Rasulullah SAW diutuskan sebagai rahmat kepada seluruh alam, baginda mengangkat wanita darjatnya sehingga Allah sendiri merakamkan kemuliaan mereka di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Lihatlah bagaimana Allah menyebut lelaki dan wanita bersama-sama. Ini membuktikan bahawa ukuran kemuliaan di sisi Allah bukanlah jantina, bukan rupa paras, bukan keturunan, dan bukan kekayaan. Kita lihat ayat surah Al-Ahzab ini menyebut tentang innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, dan disambung menunjukkan setiap yang disebut itu ada peranan lelaki, ada peranan perempuan, tetapi yang dipandang Allah ialah keimanan, ketakwaan dan amal soleh. Subhanallah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW datang membawa ketenangan dalam kehidupan wanita. Para muslimat yang dikasihi Allah SWT, mengapa Rasulullah SAW menggunakan perkataan perhiasan di dalam hadis yang disebutkan tadi? Kerana perhiasan menjadikan sesuatu itu indah. Begitulah wanita salihah. Kehadirannya membawa ketenangan. Akhlaknya membawa kasih sayang. Doanya membawa keberkatan. Imannya membawa keluarganya semakin dekat kepada Allah SWT. Baik, di sini saya ingin berkongsi sedikit mengenai ciri-ciri wanita salihah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita meneliti Al-Quran, apabila kita meneliti Al-Quran dan Sunnah, sekurang-kurangnya terdapat 4 ciri utama, dan keempat-empat ciri ini dapat kita lihat dengan jelas pada wanita-wanita yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang saya kasihi, ciri yang pertama yang perlu kita contohi ialah iman yang teguh kepada Allah SWT. Inilah asas segala-galanya. Wanita salihah sentiasa meletakkan Allah sebagai tempat pergantungan, sebagai keutamaan dalam kehidupannya. Dia menjaga solat, dia menjaga hubungannya dengan Allah, dia sabar ketika diuji dan bersyukur apabila diberi nikmat. Kemudian ciri wanita yang kedua adalah akhlak yang mulia dan pengorbanan. Wanita salihah adalah wanita yang cantik akhlaknya walaupun berhadapan dengan ujian. Dia menjaga tutur katanya, dia menjaga maruahnya, dia saling memaafkan. Dia tidak berkira untuk berkorban demi agama, keluarga dan orang yang dicintainya. Akhlak yang baik bukan sekadar diucapkan tetapi dizahirkan melalui kasih sayang, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, yang bermaksud sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan akulah yang paling baik terhadap keluargaku. Riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah. Kita lihat kedua-dua ciri wanita salihah ini terdapat pada seorang tokoh yang bernama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang menjadi wanita pertama beriman kepada Rasulullah SAW dan tetap teguh bersama baginda dan setiap ujian. Seorang wanita yang di mana namanya yang paling awal terpahat dalam sejarah ialah Ummul Mukminin. Beliau bukan sekadar isteri Rasulullah, bahkan sahabat, penyokong, penenang hati dan insan pertama, dan mengorbankan segalanya demi Islam. Subhanallah. Bukankah itu contoh yang terbaik di kalangan isteri Rasulullah SAW? Kemudian ciri yang ketiga iaitu menuntut ilmu dan mengamalkannya. Para pendengar yang saya kasihi, tuntutlah ilmu itu. Menuntut ilmu itu adalah sangat-sangat dituntut dalam Islam. Wanita salihah bukan sekadar mencari ilmu untuk dirinya sendiri, tetapi menjadikan ilmu sebagai cahaya yang membimbing kehidupannya dan menerangi kehidupan orang lain juga. Dan dikatakan juga setiap ilmu itu juga perlu diamalkan. Sebab itu para ulama berkata, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin, yang bermaksud ilmu tanpa amal ibarat pokok tanpa buah. Kita lihat ciri yang terakhir, iaitu ciri yang keempat, redha, sabar dan mendidik generasi. Wanita salihah memahami bahawa kehidupan ini penuh dengan ujian. Namun dia tidak menjadikan ujian sebagai alasan untuk menjauhkan diri daripada Allah. Sebaliknya, ujian itulah yang membuatkan dia lebih dekat kepada Allah SWT. Dia redha dengan ketentuan Allah. Dia sabar menghadapi kesukaran. Dan paling penting, dia tidak lupa mendidik anak-anak dengan iman, akhlak dan cinta kepada Rasulullah SAW. Sifat ini dapat kita lihat pada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, merupakan putri kepada Rasulullah SAW yang sangat dicintainya, yang sangat sayanginya. Subhanallah. Kalau kita lihat bagaimana baginda mendidik putrinya bahawa kekuatan seorang mukmin tidak bergantung kepada banyaknya kemudahan tetapi kepada dekatnya hati dengan Allah SWT, kita boleh lupa dengan apa yang diajarkan kepada kita dalam dunia ini. Jadi pengajarannya kita lihat pada hari ini, wanita salihah bukan sekadar membina rumah tangga tetapi membina generasi yang mengenal Allah dan mencintai sunnah Rasulullah SAW. Para pendengar yang saya rahmati, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga Allah SWT menjadikan kita wanita-wanita yang mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Kita berdoa agar Allah menghiasi hati dengan iman. Allah membina keluarga kita dengan kasih sayang dan meninggalkan dunia ini dalam keridhaan Allah SWT. Dan kita jangan lupa, marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang sentiasa dapat mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan seharian kita. Dengan ini, saya Ustazah Hamidun Nisa binti Muhammad Hussein, yang dikenali sebagai Ustazah Nisha daripada Singapura. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Di sebalik cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersimpan teladan yang indah untuk kita hayati. Sampana Maulidur Rasul 1448 Hijri, Surah FM membawakan program khas Maulidur Rasul menjulang kasih menyemai sunnah bersama yang berbahagia Ustaz Jamaluddin Bintain dan Fasihah Haji Arpa. Hayati perkongsian, sirami hati dengan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semaikan sunnah dalam kehidupan. 25 Ogos 2026 hari Selasa 11.15 pagi hanya di Sarawak FM. Setia di hati, dekat di jiwa. Maulid Rasul menjulang kasih menyemai sunnah.
1: Sempena Maulidur Rasul yang indah ini, ucapan saya buat semua, sama-samalah kita mengikuti perjuangan baginda Nabi SAW untuk taat kepada Allah. Perjuangan baginda Nabi SAW untuk memberikan contoh akhlak yang terbaik kepada kita semua. Dan sebenarnya inilah maksud doa kita yang kita sering ulang baca dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, siddiqin, salihin, syuhada, seinsan yang Allah redha. Mudah-mudahan dengan kita meraihkan Maulidur Rasul, kita makin dekat dengan kehidupan yang diredhai Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Ustazah Dr. Fatimah Syarha, terus dengar Sarawak FM.

Baik, terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Resi Symphony untuk malam ini. 8.53 minit malam ketika ini. Saya Faizah masih lagi bersama-sama dengan anda. Dan 9 malam nanti anda akan dapat ikuti berita utama. Selepas itu Azri akan menemani anda merusi Gatra Music Tanpa Batasan. Okay? Dan seketika tadi kita telah pun bersama-sama mendengarkan rancangan khas Ra'i sempena dengan sambutan Maulidur Rasul untuk tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, terbitan Azlina Haji Ramli. Dan sekali lagi jangan lupa seketika nanti 10 minit malam, insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan Rasulullah Memperkasa Beliau Melalui Iman. Juga merupakan sebuah rancangan khas sempena Maulidur Rasul. Begitu juga esok 11.15 minit pagi, satu lagi rancangan akan menemui anda sempena dengan sambutan Maulidur Rasul juga, iaitu Menjulang Kasih Menyemai Sunnah, hanya di Sarawak FM Satu Sejiwa. Dan sekali lagi ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Jadi jumpa lagi, assalamualaikum, dan terus setia bersama-sama kami. Tak kira walau di mana jua anda berada.

0: Di sebalik cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersimpan teladan yang indah untuk kita hayati. Sampana Maulidur Rasul 1448 Hijri, Surah FM membawakan program khas Maulidur Rasul menjulang kasih menyemai sunnah bersama yang berbahagia Ustaz Jamaluddin bin Taim dan Fasihah Haji Arpa. Hayati perkongsian, sirami hati dengan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semaikan sunnah dalam kehidupan. 25 Ogos 2026 hari Selasa 11.15 pagi hanya di Sarawak FM. Setia di hati, dekat di jiwa. Maulidur Rasul menjulang kasih menyemai sunnah.
1: Ha, pula apa ya? Pastikan kita orang dengar Sarawak FM. Waktu tu 88.9 Kuching dan Samarahan.
2: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
3: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
2: Al-Maulid.
3: Sehati sejiwa bersama anda.

Maulidur Rasul, pedoman Bina Negara Adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: 10 September ini. Jadi semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Fika. Jadi sekian dulu laporan saya, Amirul Aizat Muhammad Syafiq, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
1: Terima kasih Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah, selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara. Bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia, antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja, termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek nasia, kerja nasia akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidang-bidang yang perlu kita lakukan.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand. Kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung jugalah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa, dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
1: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sempena hari jadi ke-77 yang di-Pertuan Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikro. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh menerusi program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka Siti Nurbaini Khairi memaklumkan program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu pakatan selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
1: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Assalamualaikum, selamat malam dan salam Maulidur Rasul bersama kami Azri. Ya, seperti biasa menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi Isnin 24 Ogos 2026. Apa khabar kita orang semua tu? Semoga semuanya sihat-sihat saja dan dipermudahkan segala urusan kita orang semua, okey? Dan tadi Faizah dah pun menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam dan disambung oleh Azri untuk 3 jam yang seterusnya tu 9 malam sampai 12.30 malam dalam segmen Laguku Untukmu dan Jiwa Kuasa Dua. Jadi kita orang boleh kongsikanlah ucapan kita orang sempena dengan apa Maulidur Rasul tu pun boleh, okey, dan juga lagu permintaan kita orang. Dan apapun, terima kasih untuk kita yang terus bersama dengan Azri pada malam tu dan terus teman kami sehingga ke pukul 12.30 malam kelak dalam Gatra Music Tanpa Batasan Sarawak FM.

0: saya, Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh, ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul. Maulidur Rasul, kelahiran manusia yang terbaik kita raikan, mudahan syafaat kita nantikan. Mari kita hayati dan amalkan juga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian dengan penuh kasih, akhlak yang mulia dan semangat persaudaraan. Yakinlah dengan menghayati sunnah baginda akan memberikan kita kejayaan di dunia dan akhirat seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka hendaklah kamu mengikutiku, iaitu mengamalkan sunnahku, mengikuti amal ajaran yang diajarkan oleh Nabi, maka diampunkan dosa, diberikan ganjaran pahala, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cinta kanegara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalan.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia, terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Di sebalik keheningan hutan paya gambut di Miri, tersembunyi tasik semula jadi terbesar di Sarawak yang hidup mengikut rentak musimnya yang tersendiri. Hari ini, Nadia mahu membawa anda meneroka Taman Negara Logan Bunut, sebuah destinasi yang menyimpan fenomena alam paling unik di Borneo. Dinamakan oleh komuniti tempatan Berawan, tasik seluas 650 hektar ini terkenal dengan keajaiban airnya yang menyusut dan menghilang antara bulan Februari hingga September setiap tahun. Fenomena ini melahirkan tradisi menangguk ikan unik masyarakat Berawan yang dipanggil Selambau serta meninggalkan warisan sejarah ukiran tiang perkuburan purba yang dipanggil Lejeng. Di sini anda boleh menyusuri laluan Hydrology Trail dan Tapang Trail untuk melihat pokok belian serta pokok tapang yang merupakan pokok ketiga tertinggi di dunia. Pelawat juga boleh menaiki bot pada awal pagi untuk menikmati pemandangan kabus tasik sambil menyaksikan burung-burung air, monyet dan haiwan liar Borneo di sepanjang tebing paya gambut. Jika anda merancang untuk meneroka keajaiban Logan Bunut, saya menganjurkan anda menyewa bot seawal subuh di Ibu Pejabat Taman Negara untuk menikmati suasana matahari terbit dan simfoni alam yang luar biasa. Sediakan pakaian yang sesuai untuk jungle trekking, krim pelindung serangga serta kamera dengan lensa sesuai untuk merakam ribuan burung air sewaktu senja. Daripada rahsia tasik yang gaib hingga ke keunikan tradisi Selambau masyarakat Berawan, Logan Bunut adalah cermin keajaiban ekosistem Sarawak yang tiada tandingannya. Jom kita raun ke Taman Negara Logan Bunut. Saya Nadia. Satu langkah

Sarawak FM, Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM 88.9 untuk kita yang berada di Kuching dan juga Kota Semarahan. Untuk kita yang berada di Miria, boleh dengarkan Sarawak FM di 88.1. Okey, jadi untuk kami nak kongsikan berkenaan dengan kerajaan jamin penggiat seni bebas berkarya. Dalam usaha menyokong perkembangan filem, kerajaan Malaysia memberi jaminan ruang lebih terbuka buat penggiat seni tempatan. Dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika mengumumkan perkara tersebut memberitahu tujuan tersebut adalah bagi memastikan penggiat seni tidak terikat dalam menghasilkan karya setidaknya. Dalam ucapannya, Perdana Menteri turut menegaskan jaminan tersebut seharusnya tidak melanggar batas budaya dan nilai akhlak. Beliau juga turut mengharap operasi di Menara Finas tu akan terus dapat meningkatkan kualiti filem tempatan. Jadi ada sikit ayat tu abad kata Perdana Menteri kita, kalau mahu negara ini maju, kita harus menerima kenyataan bahawa khalayak mahukan satu suasana lebih bebas. Bukan bermakna kita ikut acuan barat, tetapi acuan timur, ya, tidak semestinya aliran neo-konservatif. Ya, antara petikan ucapan daripada Perdana Menteri kita, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Alright, jadi jom kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Hamidah Mordiah tu, nak dengarkan lagu dari Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, dan juga daripada Hajrah B, katanya Salam Maulidur Rasul, nak dengar lagu daripada Eliquettes, Suara Kekasih. Jadi jom kita layan dalam Gatra, Laguku Untukmu, Sarawak FM.

Gatra Music Tanpa Batasan, kembali bersama kami Azri dalam segmen Laguku Untukmu di Sarawak FM. Okey, tu kami nak bacakan lagi komen-komen daripada sahabat kita, sahabat Sarawak FM. Okey, tu daripada Makwo tu. Assalamualaikum Azri, waalaikumsalam. Salam Maulidur Rasul untuk semua sahabat Sarawak FM. Selamat berkenalan untuk semua. Semoga Allah melindungi kita semua dari penyakit. Amin. Ya. Dan seterusnya daripada Lan Abadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok kami tengah makan kentang goreng. Kira dalam bahasa orang putihnya apa tak? Selalu kita sebut French fries. Wajib ada selalu bila duduk depan TV tu katanya. Salam Gatra, selamat malam buat semua. Okey, kita ada juga daripada Nora Shikin. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Salam Gatra buat Ardin Alu, Latif Putra Johor, Yusuf Amir Amri, Rugayah Merikan, Alice Raymond, Marsa Saleh dan semua pendengar-pendengar setia Sarawak FM, selamat malam. Okey, dan kita ada juga daripada James Pengiran. Selamat malam Azri dan selamat bertugas. Terima kasih. Salam buat semua sahabat-sahabat Sarawak FM yang mengenali saya di mana saja mereka berada. Okey, Mas Naloso nak dengarkan lagu dari Ivan 17 katanya. Jangan paksa rindu. Santai-santai malam tu sambil berhibur. Okey, terima kasih DJ Azri terbaik. Okey, sama-sama. Terima kasih juga untuk kita yang dah kongsikan lagu permintaan dan ucapan kita orang bersama Azri dalam Gatra Laguku Untukmu Sarawak FM.

Okey, pada pukul 10 malam ikuti Berita Mika Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi bersama dengan kita orang untuk jam yang seterusnya kelak. Apapun, terima kasih untuk kita yang dah follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook dan juga TikTok. Okey, kita juga boleh muat turun aplikasi RTM Click secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Simpan dalam telefon kita orang siap-siap. Senanglah untuk kita nak dengarkan radio di sini saja kita berada dan boleh tonton siaran TV dari RTM dalam aplikasi ya. Alright, apapun kepada kita semua memandu ya, berhati-hatilah ketika memandu ya, okey. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Alright, dan terus kekal bersama Azri sehingga ke pukul 12.30 malam dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Nothing but the truth now.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mun rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

yang Senin. Dua lagi projek membabitkan naik taraf jalan di rumah panjang Fabian, Jembu serta jalan di belakang Sekolah Kebangsaan Jepak. Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA Sarawak terus mengoptimumkan potensi tanah dan memacu pembangunan bernilai tambah untuk masyarakat khususnya di Lawas. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, LCDA merancang, menyelaras dan melaksanakan projek mengikut keperluan komuniti bukan sekadar pembangunan fizikal. Kedudukan strategik Lawas yang bersempadan dengan Brunei dan Sabah serta berhampiran Kalimantan buka potensi besar untuk pembangunan ekonomi dan hubungan serantau. Beliau berkata demikian pada majlis LCDA berambih ke Lawas sempena sambutan 45 tahun LCDA bersama komuniti di dataran Bandar Lawas. Sementara itu, LCDA akan terus memperkukuh pendekatan turun padang bagi memastikan projek pembangunan yang dirancang benar-benar memenuhi keperluan rakyat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul serta selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan suri teladan yang ditonjolkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi petunjuk dan pedoman buat kita semua. Bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul kali ini, Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center mengajak anda menyelusuri satu persoalan penting. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk generasi muda yang hebat, berani dan teguh pendirian melalui kekuatan iman. Dalam dunia yang penuh cabaran hari ini, anak muda bukan sekadar memerlukan ilmu dan kemahiran tetapi juga memerlukan iman sebagai kompas kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan bagaimana golongan belia mampu menjadi insan yang kuat jiwa, tinggi cita-cita dan sanggup berkorban demi kebaikan. Jadi, dalam rancangan Rasulullah memperkasa belia melalui iman, kita akan mengupas bagaimana teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menjadi inspirasi buat anak muda. Untuk itu, kita terus saja bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Tarmizi bin Haji Hussein dari Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak sebagai moderator dan tetamu jemputan Al-Allamah Dr. Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid merupakan pengerusi Yayasan Arwi Ayah. Rasulullah memperkasa belia melalui iman.

Baik, sekarang sama-sama kita ikuti rancangan khas Maulidur Rasul 2026 yang bertajuk Rasulullah memperkasa belia melalui iman, terbitan Nur Faizah Kipli.

0: Apakah yang Rasulullah SAW nampak dalam diri anak-anak muda sehingga baginda begitu yakin untuk mempercayai dan memperkasakan mereka?
1: Dalam Al-Quran Al-Karim, usia ini dibagi kepada tiga. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Allahu khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan, wa syaibah yakhluqu ma yasha'. Allah menciptakan kamu lemah, yakni anak-anak. Kemudian daripada lemah menjadi kuat masa muda. Kemudian daripada kuat menjadi lemah dan tua. Proses perjalanan hidup manusia ini ada tiga. Daripada tiga ini kita berada di dalam dua kelemahan. Lemah kanak-kanak dan lemah masa tua. Kuat berada di tengah, yaitu masa muda itu. Diingatkan pada ayat ini bahwa kekuatan di masa muda ia tidak kekal, tapi dia berproses menuju kepada kelemahan. Lemah tubuh badan, lemah ingatan, lemah segala-galanya. Jadi bila memahami keberadaan masa muda yang tidak kekal, sepatutnya bagi mereka yang diberi peluang usia muda ini mengambil manfaat karena ia tidak kekal bersama dengannya berada di usia muda. Memahami pentingnya usia muda ini di antara dua kelemahan, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil berat tentang usia muda dengan beberapa nasihat. Katanya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Gunakan yang lima sebelum datang yang lima. Yang pertama Nabi sebut syababaka qabla haramika, masa muda sebelum tua. Kemudian sihataka qabla saqamika, masa sehat sebelum sakit. Wa ghinaka qabla faqrika, masa kamu mampu kaya sebelum kamu susah dan miskin. Kemudian wa faraghaka qabla syughulika, masa lapang sebelum kamu sibuk. Yang terakhir wa hayataka qabla mautika, masa hidup sebelum datang kematian. Nasihat yang diberikan oleh Nabi dalam bentuk perhatian ini, gunakan. Ightanim, yakni gunakan untuk mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu kalau dalam perang namanya harta rampasan perang. Tapi dalam umur, itu memanfaatkan umur, peluang masa yang ada di usia muda untuk kita mendapatkan sesuatu pada usia tersebut yang tak boleh didapat di masa kanak-kanak dan tak boleh didapat ketika sudah usia lanjut usia. Memanfaatkan masa ini yang paling asas sekali adalah mencari ilmu, bina adzat, bina syakhsiyah manusia dengan ilmu dan juga akhlak dan juga kerohanian yang mantap. Yang kedua, Baginda Rasulullah SAW di dalam memberikan perhatian kepada usia muda, ia bukan hanya sebagai peluang untuk dimanfaatkan, tetapi ia satu pertanggungjawaban. Yakni usia muda bukan hanya sekedar usia untuk kita nikmati, kemudian selesai setelah kita menikmatinya. Tidak. Tapi ada pertanggungjawaban secara khusus pada usia muda itu. Katanya, la tazulu qadama abdin hatta yus'alu an arba. Nanti di hari kiamat tidak akan tergelincir kaki seorang kecuali akan disoal tentang empat perkara. Yang pertama, bagaimana memanfaatkan masa usia muda. La tazulu qadama abdin hatta yus'alu an arba. An syababihi fima afna. Tentang masa mudanya, apa dia dah guna. Wa anna ilmihi madza amila fih, tentang ilmunya apa yang sudah diamalkan. Wa an malihi min ayna iktasabah wa fima anfaqa, tentang hartanya daripada mana ia dapat kepada apa ia guna. Masa muda, harta dan juga ilmu menjadi soalan pertanggungjawaban kepada seseorang nanti secara khususnya adalah masa muda. La tazulu qadama abdin hatta yusudan arba an umrihi fima afna, tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang ilmunya, dan tentang hartanya. Daripada empat pertanggungjawaban ini diletakkan adalah usia muda. Bila kita melihat Al-Quran menekankan tentang usia muda, melihat hadis mengambil berat tentang usia muda, Ali bin Abi Talib, kanak-kanak pertama yang beriman kepada baginda Rasulullah SAW, Dzul Bijadain 16 tahun beriman kepada Rasulullah, Usama bin Zaid belum sampai 20 tahun sudah memimpin panglima perang untuk meneruskan perjuangan ayahnya untuk melawan Rom pada ketika itu, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lagi ramai, Mu'ad bin Jabal, nama-nama orang yang diberi mandat oleh Nabi SAW di usia muda, dan beliau mengatakan Nasrani asyabab, yang banyak menolong saya dalam perjuangan dakwah ini adalah orang-orang muda. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada usia muda. Perhatian secara khusus bagaimana Nabi membina anak-anak muda itu adalah dengan tarbiyah. Dua hal yang diberikan fokus oleh Nabi dalam tarbiyah. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah adab. Jadi apa yang saya jelaskan sebentar tadi tentang usia muda yang diberi perhatian khusus di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, adalah masa yang sangat genting yang diperintahkan kepada anak muda untuk memanfaatkan dengan ilmu, dengan adab, dan juga dengan akhlak, yang ia akan membentuk kepribadian anak muda dengan ilmu dan akhlak.
2: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Habib di atas penjelasan itu tadi. Jadi yang penting itu adalah penggunaan masa ataupun peluang ketika kita masih lagi muda ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada

0: Apakah yang akan berlaku kepada sebuah generasi yang mempunyai ilmu, kepakaran dan teknologi yang tinggi tapi tidak mempunyai iman sebagai kompas kehidupan? Silakan Al-Habib.
1: Antara iman dengan kemahiran dan skills yang ada pada seorang muslim adalah umpama pokok dengan buahnya. Tidak mungkin akan ada buah kalau tidak ada pokok yang kuat untuk membuahkan buah-buahan. Iman ini umpama pokok. Buahnya itu adalah kemahiran. Bagaimana iman itu membentuk kemahiran seseorang untuk membimbing seseorang dengan kemahirannya untuk jujur, untuk amanah, untuk menggunakan ilmu demi memberi manfaat, bukan menggunakan ilmu untuk memudaratkan orang lain. Kita hidup di zaman sekarang scammer, ya kan? Orang yang buat scam itu, dia mungkin ada kemahiran dia dalam IT, dalam dia boleh kontak, boleh ada sekian banyak cara untuk nak menipu. Ada kemahiran, ada skill, ada ilmu, tetapi ilmu itu tidak mendatangkan manfaat untuk dirinya, bahkan merugikan kepada dirinya juga kepada orang lain. Tapi beda kalau orang itu punya kemahiran ilmu yang itu digalakkan gitu untuk mencari ilmu, dan untuk pengetahuan kita bahwasanya ilmu ini yang bermanfaat bukan hanya dibatasi pada ilmu agama sahaja, bukan ilmu usuluddin, tafsir atau hadis, walaupun itu dasar juga untuk kita memahami ilmu itu sebagai ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah apa saja bidang ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain. Hakikat kejayaan yang sebenar bukan di dunia. Tentunya kalau di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kejayaan itu kalau orang selamat daripada neraka masuk surga itu berjaya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, barang siapa dijauhkan daripada api neraka dimasukkan dalam syurga, dia adalah orang yang berjaya. Ini salah satu contoh kemahiran orang yang dia diberi iman, tak mahu menjual imannya gara-gara untuk mementingkan dirinya sendiri dengan skill dan kemahiran yang ada kepada beliau. Di antara mereka yang diberi kemahiran dan tapi ini mengambil berat tentang ilmu, bukan cuma ilmu agama ya, tapi ilmu apa yang menjadi maslahah kepada kaum muslimin. Baginda Rasulullah SAW berinteraksi dengan bukan hanya orang Islam, tapi berinteraksi dengan orang bukan Islam juga. Datang surat daripada pemimpin dari pelarut negara yang mungkin surat ditulis dengan bahasa-bahasa mereka. Salah satunya adalah surat yang dihantar oleh ketua Yahudi untuk ditujukan kepada Rasulullah SAW dengan bahasa Hebrew. Oleh karena kaum muslimin tidak ada yang pandai berbahasa Hebrew, maka terpaksa Nabi akan panggil orang Yahudi untuk menjadi translator. Maka di sini ditranslatelah apa surat itu punya isi. Bila Nabi ingin menjawab surat, Nabi akan minta Yahudi untuk tulis dengan bahasa Hebrew untuk menjawab surat yang ditulis dengan bahasa. Tujuan dalam surat itu adalah untuk memahamkan isi. Namun yang menarik pada Nabi waktu dia membaca surat dalam bahasa Hebrew dan minta orang Yahudi menerjemahkan, katanya dipanggil kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit salah seorang sahabat Nabi yang masih muda. Zaid, saya tak percaya orang Yahudi kalau menerjemahkan betul atau tak betul. Kalau kitab mereka saja dirubah, apatah lagi kepada Rasulullah SAW. Firman Allah SWT dirubah. Zaid, saya tak percaya dengan mereka ini kalau terjemahkan kepada saya. Pernah sekali terjadi. Jadi masa baginda didatangi oleh orang Yahudi dan bertanya berkenaan dengan hukum pelanggaran satu jenayah, maka Nabi SAW dalam kitab kamu ada. Soalan yang kamu tanya kepada saya, hukumnya dalam kitab kamu ada, kata baginda Rasulullah SAW. Dibuka oleh mereka kitabnya. Mana tunjukkan dalam bahasa Hebrew ayat yang menjelaskan tentang hukum perbuatan jenayah itu ditutup oleh tangannya macam ini. Mana? Coba tunjuk kepada saya seperti itu. Sengaja, kata Abdullah bin Salam ada di samping Nabi, dia orang Yahudi yang paham bahasa itu, tapi dia orang Yahudi. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, perintahkan dia suruh angkat tangannya, suruh baca ke situ. Baca ada ayat tersebut. Walhasil, Nabi ketika itu pemikiran internasional, Nabi Muhammad SAW. Katanya mengatakan, Zaid, kamu belajar bahasa mereka. Diutus Zaid ibn Thabit untuk belajar khas bahasa Hebrew semata-mata untuk menjadi duta kepada Rasulullah, menulis bahasa Hebrew dan menerjemahkan surat yang ditulis dengan bahasa Hebrew. Berapa lama Zaid ibn Thabit ini kursus paling kilat di dunia rasanya lah. Tahu berapa lama Zaid ibn Thabit ini belajar bahasa Hebrew? Kita kalau mau kursus bahasa ini ambil mansalah mungkin setahun dua. Zaid ibn Thabit belajar bahasa Hebrew 12 hari. Ini karamah yang ada kepada Zaid. 17 hari belajar bahasa Hebrew menjadi translator kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa. Menarik bukan hanya kemahiran itu dalam masalah tadi apa namanya korma atau bahasa, tapi dalam ilmu kedokteran juga. Siti Aisyah pernah ditanya, ini pun menggalakkan anak muda itu supaya wawasannya luas, tidak hanya satu bidang saja tapi banyak bidang dikuasai. Siti Aisyah ditanya, ya ummul mukminin, ya ini Siti Aisyah ini mana pernah keluar rumah, pernah belajar di mana-mana, tapi dia pakar dalam ilmu kedokteran. Ditanya, ya ummul mukminin, macam mana kamu boleh tahu ilmu kedokteran yang merawat Rasulullah itu masa sakit? Situ Siti Aisyah. Gal katanya, masa Nabi sakit, ramai dokter datang daripada luar yang mengobati Rasulullah dengan membuat ramuan ubat herbal. Siti Aisyah melihat dokter itu macam mana buat, dan dia belajar daripada dokter yang merawat Nabi, sehingga bil dokter itu balik yang membuat ramuan itu dari Siti Aisyah yang merawat Nabi Muhammad SAW. Sudah sini kita melihat bahwasanya orang Islam mesti memiliki pelbagai macam bidang ilmu. Kita perlu orang Islam, anak muda khususnya, untuk belajar bahasa, untuk kita menjadi seorang yang boleh memahamkan tentang Islam dengan bahasa mereka. Dalam hal ini antara keimanan dan kejayaan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, umpama pokok dengan buahnya. Iman menjadi dasar, buah daripada iman itulah yang akan membimbing pelbagai macam bidang ilmu untuk bertindak sebagai engineer yang beriman, sebagai orang yang accounting yang beriman, sebagai seorang manager yang beriman, sebagai seorang CEO yang beriman, sebagai apapun juga kedudukan, imannya yang membimbing kepada dia, bisnismen yang beriman, dan iman itulah akan membimbing dia pada posisi apapun juga.

0: Bagaimana seorang belia boleh membina keyakinan diri berdasarkan pandangan Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan penilaian manusia? Silakan.
1: Ada satu pepatah mengatakan bahwasanya irdaun nas ghayatun la tudrak. Mencari kepuasan penilaian semua orang itu adalah tujuan yang mustahil. Jadi kalau yang menjadi harapan kepada seseorang itu dikenali oleh semua orang, dihargai oleh semua orang, maka dia mencari sesuatu yang tidak wujud. Ada kisah yang cukup masyhur tentang Luqman al-Hakim yang berjalan dengan anaknya, kemudian ingin mengajarkan kepada anaknya melalui latihan. Jalan dengan anaknya membawa keledai. Kemudian Luqman al-Hakim naik, anaknya yang memegang kendali keledai. Lalu di satu kelompok orang sedang duduk, kemudian dia mengatakan, ini bapak tak ada sayang dengan anak. Macam mana dibiarkan anak berjalan, bapak naik. Kata Luqman, wahai anakku, kau dengar apa kata orang? Kata, dengar wahai ayahku. Oke, sekarang kau naik, aku turun. Dia naik, bapaknya turun. Lalu kelompok yang lain, kelompok itu pula mengatakan, ini anak tak ada hormat dengan bapak. Dibiarkan bapak berjalan, dan anak naik kendaraan. Katanya, wahai anakku, dengar apa kata orang? Dengar, bapak. Oke, jom kita naik dua-dua. Lalu orang ketiga pula mengatakan, ini orang tak ada kasihan dengan keledai. Satu keledai dinaiki dua orang. Dengar anakku, dengar apa? Oke, kita turun dua-dua. Lalu kelompok yang keempat, katanya ini orang bawa keledai tapi tak ada dinaiki. Untuk apa bawa keledai? Keluarlah kata-kata irdaun nas ghayatun la tudrak. Mencari kepuasan, reva semua orang itu adalah tujuan yang tidak mungkin. Bila fakta untuk mencari perhatian semua orang itu menjadi tujuan, maka hakikatnya dia mencari satu hal yang mustahil. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala membimbing nabinya. Katanya, wa'lamu anna fikum rasulullah. Ketahuilah wahai kaum muslimin, di tengah-tengah kamu itu ada Rasulullah. Law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Kalau Rasul ini memenuhi semua kehendak kamu, kamu akan susah. Karena masing-masing kehendaknya akan berbeda-beda. Walakinallaha habbaba ilaikum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ayat ini menggambarkan bahwasanya yang perlu kita cari bukan redha semua manusia. Yang perlu kita cari bukan subscribers daripada semua manusia. Kita kalaupun buat konten apapun juga, mesti ada yang komen negatif juga. Yang perlu kita cari dalam hal ini adalah daripada apa sirah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang perlu kita cari perhatian dan redha? Perhatian siapa yang perlu kita cari? Nabi Muhammad keluar daripada Mekah pergi ke Taif untuk mendapat sambutan daripada orang Taif. Sampai di Taif, ditolak, dihalau, diusir, dilempar dengan batu. Pergi ke bawah pokok, berteduh, dan berdoa. Ini yang perlu kita ambil daripada sirah Nabi Muhammad tentang bagaimana menyikapi sikap orang kepada kita. Katanya, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Wahai Allah, aku mengadu kepada engkau kelemahan diriku. Wa qillati hilati, dan sedikitnya upaya aku. Wa hawani 'alan nas, orang pandang aku hina. Ya Allah, engkau akan serahkan kepada siapa aku ini? Kepada orang yang akan sayang aku, pada orang yang memusuhi aku. Aku tak peduli selagi engkau tidak murka pada aku. So kalimat yang di sini, in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Selagi engkau ya Allah tidak murka pada aku, aku tak peduli orang nak murka nak sayang. Jadi yang perlu kita fahami daripada sirah Nabi Muhammad SAW pada hijrahnya pergi ke Taif ini adalah yang perlu kita cari itu adalah perhatian dan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdhuh. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih utama untuk kita cari redhanya. Demikian di dalam Al-Quranul Karim, Allah membimbing junjungan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, barang siapa yang mencari redha manusia yang perbuatan itu menyebabkan Allah murka, Allah akan jadikan manusia murka pada dia. Barang siapa yang mencari redhanya Allah pada murkanya manusia, Allah akan ubah murka manusia menjadi redha kepada dia. Sebab yang dicari adalah redha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim dan mukmin, sebagai seorang muslimah dan mukminah di usia remaja, generasi yang banyak berhadapan dengan dunia luar dalam berinteraksi dengan media sosial, yang perlu kita cari adalah

0: adalah konten untuk meraih redha daripada Allah SWT. Kesimpulannya adalah carilah redha Allah. Untuk Allah redhakan semua manusia, jangan cari redha manusia, karena Allah akan menjadikan manusia tidak redha pada dia.
1: Alhamdulillah, satu penjelasan yang begitu menarik daripada Al-Habib. Jadi apa-apa pun yang penting bagi kita Al-Habib ya, adalah redha Allah SWT lebih daripada redha makhluknya.

0: bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi anak-anak muda yang telah melakukan kesilapan? Bagaimana? Silakan Habib.
1: Sikap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak muda yang melakukan kesilapan dan dosa adalah sikap yang sama diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang melakukan dosa, yaitu dengan beberapa bimbingan. Yang pertama, mengajarkan kepada mereka untuk tidak putus asa, untuk berubah, untuk kembali, dan untuk meluruskan kesalahan yang dilakukan. Membimbing kepada mereka dengan ilmu sebagai bekalan bagaimana terhalang daripada melakukan dosa, dan menanamkan rasa takut kepada Allah dengan takwa untuk terlindungi daripada tergelincir sekali lagi kepada dosa. Dalam hadis Imam Nawawi ada meriwayatkan hadis tentang orang yang dia telah membunuh 100 orang. Kemudian datang kepada orang alim, katanya, saya sudah bunuh 100 orang, boleh ke saya bertaubat? Kata orang alim itu mengatakan, siapa yang menghalang kamu untuk diterima taubatnya oleh Allah? Punya jawaban itu bukan hanya boleh saja, tapi siapa yang menghalang kamu untuk diterima taubatnya oleh Allah, pergilah kamu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. So, kalimat ini merujuk kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzi, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la tangnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampau dalam melakukan dosa, jangan kamu putus asa untuk mendapat rahmat dari Allah, yakni bertaubat dan insaf. Ketika disebut dalam ayat ini, ya ibadi, wahai hambaku, panggilan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia mempunyai maksud yang dalam. Ayat ini ditujukan kepada orang yang berdosa. Ayat ini ditujukan kepada orang yang melampau dalam melakukan dosa. Cuma panggilan Allah itu bukan wahai orang-orang yang berdosa, wahai orang-orang yang nakal, tetapi wahai ibadi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Saya selalu bagi contoh begini. Orang tua kalau ada anak dan anaknya berjaya dalam exam, mak kata anak mak, bapak kata anak bapak. Tapi kalau anak itu fail, mak kata nenek engkau, bapak kata pun nenek engkau. Bila anak itu gagal, masing-masing lepas tangan untuk serahkan kesalahan kepada orang lain. Ayat ini Allah mengkhitab kepada hamba-hambanya yang melampau. Dia bukan hanya berdosa. Asrafu. Asrafu ini israf, maksudnya melampau dalam berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Tapi panggilannya, wahai hamba-hambaku. Ya, ini panggilan mulatofah, ya, ini memanggil, engkau ini masih hambaku, aku terima engkau, aku Tuhanmu. Demikian firman Allah mengatakan kepada orang-orang yang berdosa, supaya kita menyikapi kepada pendosa ini, jangan disikapi dengan sikap benci. Pernah satu hari ada zaman Rasulullah namanya Nu'aiman, seorang yang dia tergelincir minum arak, ketagih dengan minum arak. Dibawa kepada Rasulullah dihukum, hukum Allah karena ditegakkan. Beberapa waktu kemudian, dia tergelincir sekali lagi sebab ketagih, dia sukar nak berhenti. Dibawa balik, dihukum balik, sampai 3 kali. Kali yang ketiga, salah seorang sahabat Nabi di samping Nabi mengatakan, cilaka orang ini. Dah banyak kali dia didatangkan untuk dihukum. Nabi mengatakan kepada lelaki yang memaki, katanya, kamu jangan tolong syaitan maki saudara kamu. Sesungguhnya dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nabi membela kepada orang yang bersalah. Ini orang bersalah mau dihukum kan sudah baik, maksudnya dia mau insaf dihukum di situ. Sementara yang memaki melihat kepada orang tersebut dengan kesalahannya, menghukum orang yang bersalah melalui kesalahan dengan memandang rendah dan hina, satu kekeliruan. Hak orang yang bersalah itu adalah kesalahannya yang ditekankan, bukan orangnya yang dihina. Hari ini dia bersalah, esok dia boleh jadi orang baik. Hari ini kita baik, mungkin jadi orang yang tidak baik. Allahu a'lam. Dan di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang orang yang bersalah itu, yang difokuskan adalah kesalahannya, bukan kepada menghina kepada orangnya. Jadi yang pertama, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak muda yang tergelincir kepada dosa dan silap, mungkin berkali-kali tergelincir, jangan sekali-kali berputus asa untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah bersabda, kembalilah kamu bertobat kepada Allah, walaupun dalam satu hari 70 kali kamu berbuat dosa. Yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada orang yang berdosa agar supaya sentiasa mengingati pengawasan Allah terhadap dirinya di mana saja dia berada. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taqwa menjadi satu kekuatan bagi seorang itu untuk berhenti daripada melakukan perbuatan dosa. Oleh sebab itu, diperintahkan kita bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, yakni merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW diceritakan tentang seorang perempuan datang kepada seorang lelaki. Katanya, saya mau berhutang. Kata lelaki itu mengatakan, saya akan beri kepada kamu hutang dengan satu syarat, adalah kamu serahkan, kamu punya kehormatan kepada aku, yakni ingin berbuat perbuatan zina. Dalam keadaan terpaksa, perempuan itu karena memerlukan kepada harta, dia pun menyetujui. Setelah

0: fadl khatim illa bihaqqih. Wahai fulan, takutlah kamu kepada Allah. Janganlah kamu melakukan perbuatan yang boleh dilakukan dengan halal, namun kamu akan melakukannya dengan haram. Kalimat takutlah kamu kepada Allah menyebabkan lelaki tadi berhenti daripada ingin melakukannya. Dimaafkan hutangnya, Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan lelaki itu dan diberikan karamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan perasaan takut itu yang menghalang lelaki tersebut untuk meneruskan melakukan perbuatan dosa. Jadi tiga hal penting untuk menyikapi kepada mereka yang tergelincir kepada dosa. Pertama, jangan putus asa untuk bertaubat. Yang kedua, tanamkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bandingkan kalau perbuatan itu kena kepada orang lain, kepada dia, yang dia tak mau juga hal itu berlaku kepada orang lain. Yang terakhir mungkin untuk yang untuk bekalan atau tips ya, lingkungan itu memainkan peranan penting pada cara kita berpikir, pada kita punya keinginan. Lingkungan itu, kalau zaman kita sekarang ini, lingkungan ini bukan hanya environment sekeliling, tapi ini pun environment juga. Handphone sudah menjadi faktor utama mempengaruhi cara kita berpikir. Di dalam hadis Rasulullah SAW tentang pengaruh environment yang boleh mempengaruhi cara kita berpikir dan sikap serta akhlak. Lingkungan zaman kita sekarang di pejabat lingkungan, di rumah lingkungan, perkampungan kita lingkungan. Handphone ini pun, mana yang kita datangi atau kita tengok dalam handphone dan juga internet, itu juga mempengaruhi kepada cara kita berpikir. Jadi untuk kita terselamat daripada tergelincir kepada melakukan khilaf dan dosa, perhatikan dengan siapa kita berinteraksi, lingkungan apa yang kita pilih. Pilihlah lingkungan yang sehat untuk kita menjadi insan yang sehat.
1: InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Habib kita. Saya rasa soalan ini cukup mengena kepada diri kita. It's very personal to us. Kita semua struggle dengan diri kita masing-masing. Jadi mudah-mudahan tips yang telah diberikan oleh Al-Habib itu tadi berdasarkan sunnah Nabi SAW

0: Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan generasi muda kita pada hari ini, agak-agaknya apakah perkara pertama yang Habib rasakan baginda sallallahu alaihi wasallam mahu untuk kita muhasabah?
1: Kita perlu memahami dasar tarbiyah Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Bila dasar tarbiyah itu adalah wahyu dari Allah, dia tak akan berubah dengan perubahan generasi dan zaman. Pada dasarnya, pada prinsipnya, caranya mungkin boleh berbeza, tapi prinsip tidak berbeza. Bimbingan Allah kepada umat ini melalui Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dia akan sama dahulu pada bimbingan kepada para sahabat dan bimbingan kepada generasi muda pada saat ini. Rasanya kalau kita melihat pada sistem tarbiyah baginda Rasulullah SAW kepada umat adalah, yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda pernah

0: aku ajarkan kepada kamu beberapa nasihat. Coba bayangkan, ini Nabi menyampaikan ilmu di atas kendaraan. Kalau ke sekarang mungkin di kereta, mungkin sekarang di kapal terbang atau di train, ada peluang untuk Nabi mendidik walaupun di atas kendaraan. Tidak semestinya pendidikan itu di sekolah, tidak semestinya pendidikan di dewan, tidak semestinya di masjid, tapi di atas kendaraan pun juga Nabi mengambil peluang untuk mendidik. Abdullah ibnu Abbas yang masih remaja pada waktu itu diajarkan oleh Nabi pesanan, katanya, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah di hadapan kamu. Dua hal penting di sini menjaga Allah. Apa maksudnya menjaga Allah Ta'ala? Sayyidina Abdullah ibnu Abbas di usia yang remaja ini diperintahkan untuk menjaga Allah, dalam arti taati Allah akan perintahnya, itu arti kamu jaga Allah. Hindari apa yang dilarang oleh Allah, itulah makna kamu menjaga Allah. Perintah dan larangan Allah itu bila ditunaikan, maka itu arti kita menjaga Allah. Dengan demikian Allah menjaga kita. Allah menjaga kita memberi pahala, Allah menjaga kita melindungi, Allah menjaga kita memberikan tambahan hidayah, tambahan ilmu. Itu bahagian daripada makna Allah menjaga kita. Bimbingan ini relevan pada zaman dulu dan bimbingan ini relevan untuk zaman sekarang. Yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak muda dengan iffah, menjaga kehormatan. Baginda bersabda kepada anak muda, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, fa'in lam yastati' fa'alihi bisawm fa'innahu lahu wija'. Wahai anak muda, kalau kamu punya keupayaan untuk berkahwin, kahwinlah kamu. Karena dengan berkahwin menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Jika kamu tidak mampu, maka berpuasalah kamu. Sesungguhnya puasa itu akan menahan diri kamu daripada melakukan perbuatan dosa, yaitu perbuatan zina. Ini tujuan agar supaya anak muda lebih gentle dengan menjaga kehormatannya melalui hal yang dihalalkan dan mengelakkan daripada hal yang diharamkan. Yang ketiga, Nabi memberikan penghormatan kepada anak muda dengan appreciate mereka punya kemahiran. Apa saja menjadi kemahiran yang ada pada anak muda akan diberikan perhatian oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Musa Al-Asy'ari ini, seorang sahabat Nabi yang memiliki suara yang indah. Kalau baca Quran, sampai satu hari Nabi itu pernah duduk di luar rumah Abu Musa untuk mendengarkan Abu Musa baca Quran karena indahnya suara. Katanya, bacalah doa kamu dikabulkan. Kata baginda Rasulullah mengatakan, Abu Musa, semalam aku dengarkan kau punya bacaan Quran daripada luar. Kata Abu Musa, ya Rasulullah, kalau aku tahu engkau dengar bacaan aku, aku akan tunjuk lebih hebat lagi indahnya suara aku. Kata Abu Musa mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, laqad utita mizmaran min mazamir ali Dawud. Abu Musa, engkau diberi anugerah oleh Allah mizmar. Mizmar ini kalau bahasanya seruling lah, tapi itu merujuk kepada indahnya suara seperti Nabi Daud. Nabi Daud itu kalau baca kitab Zabur, burung itu hinggap untuk mendengar. Dan itu menunjukkan betapa suara ini memainkan peranan kepada pendengar. Oleh sebab itu orang dengar suara dan menangis dengan melalui indahnya suara. Falhasil di sini adalah menunjukkan penghargaan baginda Rasulullah kepada anak-anak muda yang memiliki kemahiran. Dengan demikian kita melihat baginda Rasulullah menganjurkan kepada anak muda menggunakan kemahirannya dan juga menjaga dirinya dan juga memiliki sifat iffah. Dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengedepankan anak muda bila ia layak untuk diberi tanggung jawab, seperti Usama bin Zaid, seperti mana dijelaskan sebentar tadi.
1: Insya Allah, satu pesanan yang begitu menarik sekali daripada Al-Habib. Jadi kalaulah Dr. Al-Habib boleh meninggalkan satu pesanan kepada semua anak muda pada hari ini, apakah satu perkara yang mereka perlu mula ubah mulai daripada hari ini?
0: Kalau pesanan singkat, orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling dikenali oleh Rasulullah, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Aqrabukum minni manzilan yawmal qiyamah ahsanukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Untuk kita dapat dikenali oleh Rasulullah, untuk kita dekat dengan Rasulullah, maka kita berubah kita punya akhlak kepada yang lebih baik dengan mengkaji tentang Syama'il, tentang kitab akhlak Nabi Muhammad SAW, dan berusaha untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Pesanan saya dalam membaca buku-buku akhlak Nabi ini, janganlah terhenti sampai sekedar pengetahuan sahaja, tetapi ia menjadi lifestyle kita. Bila kita makan dengan tangan kanan, ingat Nabi makan tangan dengan tangan kanan. Bila kita masuk rumah dengan kaki kanan, kita ingat Nabi masuk rumah dengan kaki kanan. Bila kita keluar rumah dengan kaki kiri baca doa, ingat Nabi keluar rumah dengan kaki kiri baca doa. Bila kita selesai makan baca Alhamdulillah dan cuci tangan, ingat Nabi baca Alhamdulillah dan cuci tangan. Baca akhlak-akhlak Nabi. Saat praktis, kita ingat ini Nabi buat macam ini. Masa kita tidur, masa kita bangun tidur. Dengan begitu kita bersama dengan Rasulullah pada setiap saat, itulah pesanan saya.
1: Alhamdulillah, satu pesanan yang ringkas, padat dan cukup bermakna untuk kita semua. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kalau boleh itulah yang perlu kita semua ingat sebagai orang muda, bahawa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah panduan untuk kita meneruskan

0: dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa, dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan siri serangan tersebut, Thailand memperketat kawalan keselamatan di tiga wilayah selatan iaitu Narathiwat, Pattani dan Yala. Setiausaha Agong Majlis Keselamatan Negara Chat Chai Bang Chuat berkata, Perdana Menteri Anutin Chan Virakul mengarahkan agensi keselamatan menilai situasi semasa manakala anggota keselamatan ditempatkan di kawasan terjejas. Setakat ini tiada kumpulan mengaku bertanggungjawab atas serangan berkenaan. Bola sepak Piala FA, juara bertahan Johor Darul Takzim membuka kempen mempertahankan kejuaraan dengan menentang kelab Liga A1 Semi Pro UM Damansara United pada pusingan 16 terbaik bulan depan. Sabah FC pula berdepan Selangor FC manakala DPMM FC bertemu Terengganu FC. Pusingan 16 terbaik suku akhir dan separuh akhir berlangsung secara timbal balik manakala perlawanan akhir dijadualkan pada Januari depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Indonesia perhebat tangani jerebu menjelang Hari Kebangsaan. Selangor umum cuti peristiwa bersempena Juara Sukma 2026. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan di jam yang terakhir tu dalam segmen Kuasa Dua. Seperti biasa, mun masuk ya jam yang terakhir, kita ke segmen Kuasa Dua lah. Yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan dua lagu dari artis yang sama untuk kita orang pada malam tu. Okey, apapun, terima kasih untuk kita yang terus bersama dengan Azri pada malam tu, menemani dari pukul 9 malam tu sampailah ke jam tu, dan tugasan kami akan berakhir pada pukul 12:30 malam gelap. Dan terus saja kita follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook dan juga TikTok. Muat turun juga aplikasi RTM Click di Google Play Store dan juga Apple App Store secara percuma. Jadi kita orang boleh kata orang kita install siap-siap lah dalam telefon kita orang. Alright, jom kita nak dengarkan lagu daripada Martin dan Naufal Azrin sebelum kita nak ke segmen Kuasa Dua. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, seterusnya untuk segmen Kuasa 2, kami nak cerita pasal penyanyi dan komposer Yoni Boy menyifatkan kejayaan KOI baru-baru tu Tek Nak mengungguli anugerah juara lagu dengan lagu TV Karma pada baru-baru tu Tek sebagai pencapaian membanggakan lah buat genre rap dan hip-hop tempatan. Yoni Boy ada madah yang kemenangan yang membuktikan karya hip-hop tu mampu menyelah mendapat perhatian dan berdiri samagah di pentas berprestij. Dan Yoni Boy dah berkata juga yang kejayaan KOI itu bukan sejak membuka mata ramai pihak terhadap potensi muzik hip-hop, malah persembahan rakan seperjuangannya Kemi Kimo dan Luka Sikta turut membanggakan. Jadi kata leh Yoni Boy lagi, Kemi Kimo dan Luka Sikta masa bertanding di anugerah yang Tek katanya nang shout out, yang nak beri shout out pada abang-abangnya kerana sedangnya juga sudah memberikan yang terbaik. Alright, jom kita nak dengarkan lagu seterusnya daripada Yoni Boy, Nadi dan juanya berduet bersama Insomniacs bersuara Sarawak FM Sehati Sejiwa Kuasa 2.

Sempena Maulidur Rasul yang indah ini, ucapan saya buat semua, sama-samalah kita mengikuti perjuangan baginda Nabi SAW untuk taat kepada Allah. Perjuangan baginda Nabi SAW untuk memberikan contoh akhlak yang terbaik kepada kita semua. Dan sebenarnya inilah maksud doa kita yang kita sering ulang baca dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, siddiqin, salihin, syuhada, seinsan yang Allah redha. Mudah-mudahan dengan kita meraihkan Maulidur Rasul, kita makin dekat dengan kehidupan yang diredhai Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Ustazah Dr. Fatimah Syarha, terus dengar Sarawak FM.

Yeah. Okey, sampai di situ saja kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Selama 3 jam Azri bersiaran menemani kita orang untuk edisi Isnin malam tu 24 Ogos 2026. Dan apapun, terima kasih untuk kita orang yang dah hantarkan ucapan dan lagu permintaan kita orang untuk malam tu. Dan mungkin ada komen yang kami si sempat nak baca. Ya, kami nak minta maaf olah-olah now. Siapalah, di lain pertemuan gelap kami akan bacakan lah komen-komen kita yang lainnya. Okey, yang penting kita orang terus saja mendengarkan Sarawak FM. Si Kaisar di sini pun kita berada melalui aplikasi RTM Klik pun boleh. Frekuensi di tempat masing-masing pun boleh. Okey, dan kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam. Salam Maulidur Rasul.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
0: Kini itu kita layan Sriaman FM.
2: Terima kasih kepada rakan setugas di Sarawak FM Sakti Sejiwa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati kepada semua pendengar setia Sri Aman FM. Pada hari ini anda bersama saya Mulyami Ahmad ataupun Amy dalam belayan Sri Aman FM yang bersiaran selama 3 jam di udara. Dengarkan kami melalui frekuensi 89.5 MHz. Sajian lagu-lagu hiburan dan informasi dari semasa ke semasa kita muatkan. Teruskan mendengar bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Eh, Kano, sinang iba bendera ka?
1: Hai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
0: Kami nang suka nangga bendera pergiba tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Mun kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.

Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.

0: Jul, Lens Raymond FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Ini sih oke.
2: Oke, ya.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
4: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Merah.

0: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami bah ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV1.
4: Eh, Kano, si nak ngibar bendera kah?
5: Hai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
4: Kami nak suka nangga bendera pergi ibar tu. Asal bangga jadi rakyat Malaysia.
5: Tapi nak je, ada juga orang malas nak masang je. Asal siap pasang aja.
4: Oh, ya abah. Mungkin kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
5: Benar ya, Ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
4: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
5: Bajulah, Ji. Jom kita sama-sama kibar.
4: Jom.
5: Marilah kibar jalur gemilang.

0: Bulukpa dan Sireman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sireman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Marilah kita bersama-sama mengibarkan Janur Gemilang. Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan negara, Janur Gemilang harus diberikan penghormatan tinggi kerana ia adalah lambang identiti bangsa dan simbol kedaulatan negara. Dalam semangat kita mengibarkan Janur Gemilang, aspek etika dan penghormatan tidak boleh diabaikan. Bendera yang koyak, rusuh atau dipasang terbalik mencerminkan keaupaan dan ketidakpekaan terhadap simbol negara. Perbuatan ini boleh dianggap sebagai penghinaan dan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Maka, kibarlah ia dengan cara yang betul.

0: supremamente alto.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang biar tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulang gila.
2: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: berinformasi.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak?
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Layan Sri Aman FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi di

0: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: 5 MHz. Esquece de influência.
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama di Sri Aman FM dalam layan Sri Aman FM ya. Baiklah saudara, hari ini merupakan hari cuti umum berikutan dengan sambutan Maulidur Rasul ya. Maulidur Rasul ini merupakan hari peringatan sempena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jatuh pada 12 Rabiul Awal setiap tahun. Peristiwa ini meraikan kedatangan baginda pada tahun Gajah 570 Masihi di kota Mekah yang membawa cahaya Islam serta rahmat kepada seluruh

0: Κανό, silang iba bendera ka.
1: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
0: Kami nang suka nangga bendera pergiba tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Mun kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Usaha Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Layan Sri Aman FM hampir ke noktahnya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Sekian daripada saya, Mulyani Ahmad ataupun Amy, dan diucapkan terima kasih serta salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nyaman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang penuh kasih sayang. Baginda sering dirindui semua makhluk. Kisah yang paling masyhur, peristiwa tangisan sebatang tamar. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa pada satu masa, masjid Nabi hanya beratap pelepah pokok tamar. Jika baginda membaca khutbah, baginda akan berdiri di antara salah satu batang pokok tamar. Oleh kerana jumlah umat Islam bertambah ramai, maka dicadangkan dibuat mimbar baharu agar jemaah yang berada di belakang dapat melihat baginda ketika berkhutbah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula menggunakan mimbar baharu, tiba-tiba kedengaran suara tangisan yang kuat dan pilu dari arah pohon tamar tersebut. Baginda meninggalkan mimbar, lalu turun mendekati dan memeluk batang tamar itu seolah-olah memujuk sehingga ia tenang. Baginda bersabda, pohon tamar ini menangis kerana ia tidak dapat mendengar lagi kebaikan yang biasa baginda sampaikan.

0: ikuti Refleksi Diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera sekalian. Saya nak menegas pada kita, ya, benarlah. Setiap orang berhak untuk berkelakuan tegas dan meluahkan pikiran, perasaan dan kepercayaannya yang jujur. Anak kita kadang-kadang ada benda yang dipadah kita nyemadah dengan tegas. Nyemadah tak mau, memang tak maunya. Kadang-kadangnya meluahkan perasaannya, pikirannya dengan tegas. Kemudian kepercayaannya nyemadah kita. Jadi kita dengar apa nak padahnya. Dan biar tu kadang ada benda yang nyasi mau dikacau itu dengan tegasnya madah tu dan sebagainya. Ya, jadi kita tu terpaksa dengar lah, ya, supaya nyaya tidak terpaling kepada yang lain. Ada anak-anak kita tu sebenarnya dia percaya dengan kawannya. Tahu kita anak-anak yang hilang, anak-anak yang angkat remaja, bujang manok ke, dagau manok ke, tengah kampung hilang. Sebab kawannya dengar apa yang ada padahnya. Nyamadah apa yang di dalam hati yang di rumah, apa ada rumah yang tak mau dengar. Jadi, nya rasa lebih selamat dengan kawan-kawannya. Lalu lah berjalan dengan kawan, sini itu kawan ikut, tidur rumah kawan. Ya, hanya lebih percaya kawan daripada mak bapak. Kalau benda tu berlaku, habislah. Ya, saya daikan lah. Ini tu dah banyak lah anak-anak hilang, mesti ditemu. Jadi mak bapak sekalian, kita pun mesti tegas juga anak. Buat benda yang tak boleh, tak boleh lah. Buat kita mada, jangan kau tidur rumah kawan. Kenapa? Sebab rumah kita pun ada. Kenapa kau tidur rumah kawan? Dengan tegas kita mada. Maksudnya, kita mesti bersedia bertegas dengan anak. Maksudnya jangan laka pelinti-pelinti dengan anak. Ya, terutama sekali melakukan benda-benda yang tak betul. Demada jangan berkawan dengan orang itu gam. Janganlah. Kita tanggalah bila anak tu hilang, ketemunya kawan dengan itu gam. Ya, pandailah. Apa-apa kita nak pula. Ya, kita kata, skoti kau. Semua skoti kau. Bila skoti kau habislah. Malah saya nak madah lagi bila ada skoti kau. Sebab kita dah lepas tanggungjawab kita sebagai mak bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini kita akan berbincang tentang satu perkara yang sangat penting bagi pesakit kencing manis, iaitu ubat kencing manis. Ramai antara kita mungkin pernah mendengar penyakit diabetes atau dikenali sebagai kencing manis. Tetapi, tahukah anda apa sebenarnya berlaku dalam badan apabila seseorang menghidap kencing manis? Secara mudahnya, kencing manis berlaku apabila paras gula dalam darah meningkat lebih tinggi daripada biasa. Gula ini datang daripada makanan yang kita makan dan diperlukan oleh badan sebagai sumber tenaga. Namun, untuk gula masuk ke dalam sel badan dan digunakan sebagai tenaga, ia memerlukan bantuan hormon yang kita panggil sebagai insulin. Bagi pesakit kencing manis, sama ada badan kita tidak menghasilkan insulin yang mencukupi atau insulin yang ada tidak dapat digunakan dengan baik. Akibatnya, gula terkumpul dalam darah dan jika tidak dikawal, ia boleh menyebabkan kencing manis dan komplikasi seperti masalah jantung, mata, saraf dan buah pinggang. Jadi, di manakah peranan ubat kencing manis? Ubat kencing manis diberikan bukan untuk menyembuhkan kencing manis, tetapi untuk membantu mengawal paras gula dalam darah supaya badan dapat berfungsi dengan lebih baik dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Terdapat pelbagai jenis ubat kencing manis. Ada ubat yang membantu badan menggunakan insulin dengan lebih baik. Ada yang membantu pankreas ataupun kita kenali sebagai kilang insulin di dalam badan untuk menghasilkan lebih banyak insulin. Dan ada juga rawatan menggunakan insulin untuk menggantikan insulin yang diperlukan oleh badan. Ramai yang beranggapan kalau makan ubat kencing manis nanti buah pinggang rosak. Sebenarnya anggapan ini tidak tepat. Punca utama kerosakan buah pinggang ialah penyakit kencing manis yang tidak terkawal dalam jangka masa yang panjang. Paras gula yang sentiasa tinggi boleh merosakkan salur darah halus di buah pinggang sehingga menyebabkan fungsinya semakin merosot. Ubat kencing manis pula diberikan untuk membantu mengawal paras gula dan mengurangkan risiko komplikasi tersebut. Doktor akan memilih ubat yang paling sesuai mengikut keadaan pesakit termasuk tahap fungsi buah pinggang pesakit. Apabila fungsi buah pinggang mula merosot, pilihan ubat kencing manis mungkin menjadi lebih terhad kerana sesetengah ubat tidak lagi sesuai digunakan atau dosnya perlu disesuaikan. Sebab itu, mengawal kencing manis dari awal amat penting untuk melindungi buah pinggang. Oleh itu, jangan berhenti mengambil ubat kencing manis tanpa berbincang dengan doktor. Pengambilan ubat secara konsisten adalah salah satu cara penting untuk melindungi kesihatan kita. Sebagai tip hari ini, ubat kencing manis bukan tanda penyakit semakin teruk, tetapi merupakan salah satu alat untuk membantu kita mengawal kencing manis dengan lebih baik. Jumpa lagi dalam slot seterusnya untuk kita kenali jenis-jenis ubat kencing manis dan bagaimana ubat ini berfungsi.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende Mood.
1: Turn it up.
0: Right here, right now.
2: Episod iTech hari ini, WhatsApp memuji paparan WhatsApp status pada halaman utama.
3: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
4: You're tuned into iTech.
2: Yo, what's up guys? WhatsApp sedia menawarkan ciri dinamakan WhatsApp Status di mana ia membolehkan pengguna berkongsi gambar atau video yang hilang selepas tempoh 24 jam, iaitu ciri variasi stories seperti yang terdapat di Instagram, Facebook dan lain-lain perkhidmatan. Selepas sekian lama disertakan pada bahagian kemas kini sebelum ini, kini WhatsApp menguji paparan status terus pada halaman utama aplikasi permesejan berkenaan. Melalui ujian yang hadir, ia dilihat dipaparkan dalam bentuk ikon kecil pada bahagian atas dan pengguna boleh tarik ke bawah atau tap padanya dalam menjadikannya bersaiz besar. Paparan pada halaman utama juga memastikan rakan-rakan tidak tertinggal dalam menonton WhatsApp status sekaligus memastikan kadar capaian yang lebih meluas lagi. Malah, WhatsApp sebelum ini telah membincangkan penawaran paparan iklan pada bahagian WhatsApp status dan untuk tujuan berkenaan, capaian yang meluas adalah diperlukan. Buat masa ini, WhatsApp telah menguji paparan ini pada WhatsApp Beta. Ia tidak diketahui lagi sama ada ia akan diperkenalkan secara meluas atau sebaliknya. Bagi anda, apa kata anda berkenaan penawaran WhatsApp status pada halaman utama WhatsApp ini? Jadi, beritahu kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
5: Now back to the music. Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemaaf. Ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatina Aisyah menjawab, akhlak Nabi adalah Quran berdasarkan kepada dalil kana quluquhul Quran. Satu daripada akhlak Nabi adalah memaafkan sesama manusia. Apa yang tidak diperlakukan kepada batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang berlaku di bumi Taif. Bagaimana Nabi berdakwah kepada orang Taif dan Nabi dibaling batu di bumi Taif sehingga cedera, sehingga berdarah batang tubuh baginda Nabi SAW. Namun bila mana diutuskan malaikat kepada baginda Nabi untuk mengambil tindakan untuk menghancurkan mereka, tetapi Nabi mengatakan jangan. Sesungguhnya generasi yang akan datang akan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah sifat jiwa besarnya baginda Nabi dalam memaafkan apa juga kesalahan yang dilakukan kepada batang tubuh Nabi. Jadi marilah sama-sama kita mengikut jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita dengan saling memaafkan kesalahan sesama kita. Cukup sekadar itu. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan, yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sobor Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita dipertemukan lagi di dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa ada kitab yang terus hidup hampir 1,000 tahun selepas penulisnya meninggal dunia? Ya, bukan kerana kulitnya yang cantik atau bahasanya yang sukar, tetapi kerana ilmu yang terkandung di dalamnya dibina atas asas Al-Quran, As-Sunnah dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ilmu ini disampaikan dengan amanah, Allah akan memelihara manfaatnya merentasi zaman. Hakikat inilah yang kita dapat bila kita menghayati kehidupan Imam Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, seorang mufassir, muhaddis dan faqih bermazhab Asy-Syafi'i yang hidup pada abad ke-5 Hijrah. Beliau berasal dari Bau, sebuah perkampungan di wilayah Khurasan yang pada zamannya terkenal sebagai antara wilayah yang melahirkan ramai ilmuwan Islam. Daripada sebuah perkampungan yang sederhana, beliau membina kehidupan dengan menuntut, mengajar dan menyebarkan ilmu sehingga diiktiraf sebagai salah seorang ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Keilmuan, kewarakan dan khidmat beliau kepada as-sunnah menyebabkan para ulama menggelar beliau Muhyis Sunnah, iaitu penghidup as-sunnah. Gelaran ini bukan sekadar penghormatan kepada peribadinya, tetapi pengiktirafan terhadap sumbangan beliau memelihara warisan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui penulisan dan pengajaran. Antara sumbangan terbesar beliau ialah menghasilkan Ma'alim Tanzil, sebuah kitab tafsir yang menjadi rujukan utama umat Islam sejak berabad-abad. Keistimewaan kitab ini ialah pendekatannya yang berpegang teguh kepada tafsirul Quran, hadis-hadis yang sahih serta asar para sahabat dan tabi'in. Imam Al-Baghawi juga terkenal dengan sikap berhati-hati dalam menukilkan riwayat, termasuk mengurangkan penggunaan riwayat Israiliyat yang tidak dapat dipastikan kesahihannya serta tidak menjadikannya sebagai asas pentafsiran. Namun jasa beliau tidak berhenti dalam bidang tafsir. Di dalam bidang hadis, beliau menghasilkan Syarahus Sunnah sebagai karya yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sebuah himpunan hadis yang kemudiannya menjadi asas kepada penyusunan Mishkatul Masabih oleh Al-Kitab At-Tirmizi. Dan kitab ini akhirnya muncul sebagai antara kitab yang berjaya dan paling meluas dipelajari dan dijadikan rujukan dalam tradisi as-sunnah wal jamaah. Melalui karya-karya agung ini, Imam Al-Baghawi berjaya menghubungkan kefahaman terhadap Al-Quran dengan bimbingan as-sunnah secara tersusun berasaskan riwayat yang mu'tabar serta mudah difahami oleh para penuntut ilmu. Daripada Imam Al-Baghawi ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar bahawa ilmu yang benar tidak semestinya disampaikan dengan cara yang rumit. Sebaliknya, orang yang benar-benar menguasai ilmu mampu menerangkan perkara yang besar dengan bahasa yang mudah tanpa mengorbankan ketepatannya. Inilah cara seorang penyelidik yang ikhlas, bukan menjadikan dirinya hebat di mata manusia tetapi menjadikan manusia lebih dekat kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian untuk kali ini, kita akan bertemu di episod akan datang insya-Allah. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat patut kita jadikan contoh, iaitu sifat kemurahan hati, iaitu sifat dermawan, sakhawatun nufus, dan suka membelanjakan harta dengan penuh kerelaan pada perkara yang dianggap bernilai dan berharga, dan juga menginfakkan harta di jalan kebaikan dan kebajikan. Sifat pemurah tu dalam diri Nabi tu ni dah jadi natural, sifat semula jadi. Hasil daripada didikan siapa? Didikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Nabi SAW bersabda tadi, orang yang pemurah di sisi Allah tu dekat dengan manusia dan dekat dengan syurga. Maksudnya orang pemurah tu dia bukan hanya dekat dengan syurga, dia orang pun suka dengannya. Dan manakala orang yang bakhil tu jauh daripada Allah, jauh juga daripada manusia. Adalah jauh daripada syurga, dengan neraka pun dekat, jadi dengan orang manusia pun jauh. Jadi jangan jadi bakhil lah. Sebab Nabi selalu doakan, ya Allah, gantikanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya dengan pengganti yang lebih baik. Rasulullah SAW juga bila mananya nya pun sifat pemurahnya adalah terselah tadi, bila mananya ada duit dia nya akan infakkan. Nabi si mau dalam poketnya ada duit, bila dia ada duit dia akan keluar, dia akan infakkan. Dia adalah Nabi SAW. Jadi kita boleh amalkan bila kita jumpa orang di kedai makan yang kita kenal, mungkin tak si kenal, mesti ada masalah juga, kita bayar mejanya makan, mungkin hari-hari boleh koyak juga poket bila kita ada duit lah. Jadi kita ada duit, kita belanja lah orang. Moga yang kita doakan sama seperti mana yang Nabi ajarkan, Allahumma ati munfiqan khalfan, iaitu Allah gantikan bagi orang yang menginfakkan hartanya dengan pengganti yang lebih baik. Nabi pun pesan kepada kita tadi, janganlah jadi orang kedekut, kerana kedekutnya akan membinasakan orang-orang sebelum kamu. Ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Jadi kemurahan hati bagi Datuk bukanlah tujuan nak meraih pujian, iaitu orang nak suka nak famous. Tapi Nabi sebenarnya polahnya kerana semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling Nabi jadi pemurah tu bila mana masuk bulan Ramadan. Saya ada orang yang lebih pemurah melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Anda sedang mendengar

Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

buat sama-sama kita di dalam bulan Rabiul Awal tu, perbanyakkanlah selawat sebelum khutbah Jumaat. Orang selalu ada innallahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita si tahu apa maksud. Ha, enggak tahu orang nyebut dia aja. Tapi maksudnya dia sesungguhnya innallahu wa mala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi. Maka kita disuruh untuk berselawatlah ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berikanlah penghargaan, pujian yang setinggi-tingginya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin dan percaya, satu selawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala janjikan dengan 10 kali selawat daripada Allah Taala kepada kita. Selawat daripada pencipta kita, Tuhan kita ya, kepada kita manusia. Mudah-mudahan dengan selawat tu lah akan membantu kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh baginda Rasulullah, selamat di dunia, selamat juga di

بحمدك وشكرك أعنا يا حي.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

الله أكبر الله أكبر.

0: Lantunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Qaf ayat yang ke-16 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق الله العظيم.
3: الحمد لله. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Qaf ayat 16. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf ayat 16 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Pendengar sekalian, ayat ini membawa satu mesej yang sangat mendalam bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan kita, bukan sekadar dekat secara umum tetapi lebih dekat daripada urat leher, iaitu sesuatu yang paling hampir dengan diri kita. Maknanya, tiada satu pun di dalam hidup kita yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, bahkan bisikan hati kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita rasa keseorangan, kita rasa tiada siapa yang faham kita, kita simpan masalah, kesedihan, tekanan tanpa berkongsi dengan orang lain. Tetapi ayat ini mengingatkan kita, kita sebenarnya tidak pernah bersendirian. Allah sentiasa dekat, Allah sentiasa mengetahui, Allah sentiasa mendengar. Maka para pendengar sekalian, bila kita sedar yang Allah Subhanahu wa taala dekat, ia memberi dua kesan besar di dalam hidup kita. Yang pertama, ketenangan. Bila kita susah, kita tahu tempat untuk kita mengadu. Tak perlu tunggu waktu tertentu, di mana sahaja kita boleh berdoa. Dan yang kedua, kawalan diri. Bila kita tahu Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat dan mengetahui, kita akan lebih berhati-hati di dalam perbuatan dan juga di dalam hati kita. Walaupun manusia tidak nampak, Allah tetap tahu apa yang tidak dinampak oleh manusia itu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga mengajar kita tentang hubungan yang sangat pribadi antara hamba dan Tuhannya. Kita tidak perlukan perantara, tidak perlukan tempat yang khusus, tidak perlukan waktu yang tertentu. Hanya mengangkat tangan dan berdoalah, Allah sentiasa dekat insya Allah. Jadi jangan kita rasa jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita pernah melakukan kesilapan, walaupun kita pernah terleka, pintu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa terbuka insya-Allah. Kerana Allah bukan sahaja Maha mengetahui tetapi juga Maha pengampun. Akhir kata, marilah kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Subhanahu wa taala itu dekat di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap doa kita, di dalam setiap detik kehidupan kita. Semoga kesedaran ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita sentiasa berada di dalam lindungannya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
0: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Doa mohon dipermudahkan urusan.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan halitujju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di Sarawak FM. Lebih
1: baik bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus bersama kita semua seperti biasa untuk Selamat Pagi Sarawak untuk edisi Selasa 25 Ogos 2026. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita semua yang terus kekal bersama dengan kami. Semestinya Selamat Pagi Sarawak. Nah, jadi seperti biasa untuk pertemuan 4 jam tu, kita akan isikan kita dengan pelbagai perkongsian, cerita dan juga trending, dan pelbagai lagu-lagu hiburan menarik untuk di hari Selasa tu. Jadi selamat pagi untuk kita semua yang terus tune bersama dengan kami semestinya di Sarawak FM, yang bangun awal pagi macam tu walaupun hari cuti kita tetap bangun awal. Alhamdulillah, di hari kebesaran kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tu juga, semoga kita diberikan kerahmatan selalu untuk meneruskan lagi para matik kerjaan dan kehidupan kita untuk seterusnya. Jadi apapun, terus bersama kami hanya di Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.

0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Munlahnya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
4: Baik, untuk hari kebesaran sallallahu alaihi wasallam, junjungan para mati rasul kita, untuk tarikh yang cukup para mati sinonim dengan kita untuk hari itu, 12 Rabiul Awal 1448 Hijri, tarikh yang sentiasa diingati oleh setiap umat Islam. Jadi untuk bercakap lebih lanjut mengenai tajuk kita pagi itu, kita terus bersama dengan berbahagia Ustaz Sabri bin Wahid di talian ketika itu. Assalamualaikum ya Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ NG dengan DJ
4: Lin.
5: Lin,
4: apa khabar?
5: Sentiasa sihat walafiat.
4: Alhamdulillah.
5: Walaupun hari cuti.
4: Betul.
5: Ada di konti.
4: Betul.
5: Jawab. InsyaAllah. Dapat selesaikan sehingga jam 10 rasanya.
4: InsyaAllah. Ustaz, bersempena dengan hari kebesaran Rasul kita untuk pagi itu, kita bercakap dengan tajuk kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan kita. Silakan Ustaz.
5: Terima kasih DJ Andy dengan DJ Lim pada pagi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Terima kasih dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala izin pada pagi yang penuh berkat di bulan yang penuh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi pada bulan Ogos ini, itu pertama sekali kita beruntung sebagai warga negara Malaysia khususnya, iaitu kita yang berada di Bumi Kenyalang. Pertama sekali kita menyambut hari kemerdekaan negara kita, iaitu sudah tentunya bukan sekadar kita dapat menghalaukan penjajah-penjajah, bahkan kita dapat menegakkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala di bumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini juga 12 Rabiul Awal, tarikh keramat, tarikh cukup-cukup sinonim dengan kita umat Islam di seluruh dunia. Apatah lagi dalam negara kita yang kita berpaksikan kepada agama Allah, itu mentauhidkan Allah dan mentauhidkan, iaitu kita membenarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti tajuk yang kita nak angkat seketika pada pagi ini DJ Andy, DJ Lin, sedap dengar ya rahmati Allah sekalian, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan untuk kita semua. Pastinya Allah itu maha adil, Allah itu maha segala-galanya untuk tidak memberikan apa mudarat kepada manusia itu sendiri. Dalam hal apa jua pun Allah akan utuskan seorang Nabi, seorang Rasul untuk menyelamatkan umatnya. Dan kita beruntung umat akhir zaman, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutuskan seorang Rasul yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pastinya untuk menyelamatkan manusia dari segi akidahnya, dari segi ibadatnya, dari segi akhlaknya, dari segi syariatnya, iaitu untuk menunjukkan kepada kita sebagai seorang hamba dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menelusuri kehidupan kita sebagai umat manusia, kerana kita mempunyai tanggungjawab yang cukup hebat bukan sekadar di dunia bahkan di akhirat. Inilah di antara lorongan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utuskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi rahmat kepada sekalian alam, bukan kepada manusia sahaja, bahkan kepada makhluk-makhluk lain yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi kita sudah pastinya mempunyai tanggungjawab dan amanah yang cukup besar, dan sudah pastinya kita mesti mengikut satu ikutan, iaitu apa yang ditunjukkan yang datang daripada Allah dan dihadirkan juga seorang Nabi, bukannya terdiri daripada malaikat, apatah lagi bukan daripada syaitan dan jin. Itu sama juga dengan diri kita, mempunyai perasaan macam kita, dan kehidupan mereka bagi Rasul juga seperti mana kita, cuma kelebihannya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada umat manusia untuk menyamakan akidah di atas muka bumi ini. Sebab itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang terakhir, tetapi ianya adalah penghulu segala Nabi. Walaupun Nabi kita Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, tetapi dia akan mendapat memberi syafa' uzma. Dia boleh memilih umat-umatnya untuk masuk syurga tanpa hisap. Sebab itu saya seru kepada diri saya, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ambillah kesempatan dengan sisa-sisa hidup yang ada umur di jasad kita ini untuk memperbanyakkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana banyak lebih kelebihan keuntungan bukan sahaja di dunia dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenalkan seseorang itu dengan baginda Rasul, dengan apa yang kita buat dan ikut apa yang disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, sidang pendengar yang dirahmati Allah, perjalanan kita masih lagi jauh. Selepas ini saya, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, akan berada di satu tempat yang dinamakan alam kubur. Selepas itu kita akan dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pada Yaumul Mahsyar. Dan seterusnya kita berada di mizan untuk menimbang segala amalan-amalan kita, dan seterusnya kita akan berada di atas titian Siratul Mustaqim, iaitu dikatakan paling-paling halus, dan di sana ia bergantung kepada iaitu amalan-amalan kita waktu mana kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, di kesempatan ini ambillah apa yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan kehidupan kita seharian. Jangan sesekali kita mendahaka kepada Allah, serta Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjauhkan kita dan menjarakkan kita daripada syurga, yang menyebabkan kita mendapat mendekatkan diri kepada neraka. Nauzubillahi min zalik. Oleh itu, sama-samalah kita fikir, DJ Andy, DJ Lin, dan kita berkata yang mati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hari ini tarikh keramat 12 Rabiul Awal yang menjadi ingatan dan ikutan kepada kita semua umat manusia, supaya doa dan doalah kita, keluarga kita, ibu dan ayah kita sentiasa dalam lindungan Allah, dan insya-Allah kesemuanya kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mengikuti suri tauladan yang ditunjukkan oleh baginda Rasul, dan kita ikut apa yang disuruhkan oleh Allah serta Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Saya sekadar itu dulu DJ Lin. Mati Allah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya-Allah ada nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Dijadi dan dijelim pada pagi ini.
4: Terima kasih Ustaz atas perkongsian kita bersama. Insya-Allah ada ketika kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
5: Insya-Allah dijanji dijelim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

0: Kembali lagi bersama Andy dan Lin, semestinya di Selamat Pagi Sarawak. Dan untuk kita nak kongsikan berkenaan dengan penutupan Sukma dah melabuhkan tirainya malam tadi.
1: Jadi bila nangka malam tadi meriah, hoi.
0: Cukup meriah. Dan apa lama kita sudah maklum sebenarnya Selangor menjadi peramat juara keseluruhan Sukma bagi tahun 2026 tu. Tapi apapun peramat Selangor sebenarnya mendahului kedudukan pingat dengan 101 emas, 73 perak dan 71 gangsa menjadi kejumlah keseluruhannya 245 pingat. Dan kita tahu sebenarnya Sukma dianjurkan di Selangor dan Sarawak pun peramat menyertai Sukma kali itu dan mendapat tempat yang keempat. Dan memang kau tahu orang tipis-tipis semuanya. Kita menang. Kita attack tipis, tapi alhamdulillah kita boleh mendapat tempat keempat untuk juara keseluruhan. Kira top 5 lah.
1: Kira top 5. Bila top 5 yang tenaga sidak dengan emas pun macam semalam ada juga sebenarnya yang ngari-marik tular. Sudahnya apa nama tadi, edit Sarawak kita lah.
0: Betul.
1: Dalam perjalanan disambut dengan penuh meriah di apa nama tadi, di lapangan terbang antarabangsa Kuching kita.
0: Betul. Alhamdulillah. Okey. Berjumpa lagi untuk Sukma yang akan datang. Jadi seperti biasa 7 pagi kita akan ikuti berita utama 7 pagi. Lepas kembali lagi bersama Andy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.

Berita seterusnya, Sukan Malaysia Sukma 2026 melabuh tirainya. Tuan rumah Selangor mengesahkan kejuaraan keseluruhan selepas mengumpul 101 pingat emas mengatasi wilayah persekutuan dengan lebihan 50 emas. Kejayaan itu menyaksikan Selangor merangkul gelaran berkenaan buat kali ke-10. Wilayah persekutuan di tempat kedua dengan 51 emas diikuti Terengganu 43, Sarawak 41 dan Pulau Pinang 39 emas. Sementara itu, atlet menembak Pahang Chia Zin Hong dan perenang Selangor Eliza Tan Aishin dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Sukma 2026. Zin Hong meraih 9 emas dan 1 perak. Selain mencipta 2 rekod baharu Sukma, Eliza pula menyumbang 6 emas serta mencipta 4 rekod Sukma dan 2 rekod kebangsaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahani pula mengumumkan 1 September

Batu berukir nama Nabi Muhammad SAW sebanyak 6 kali dalam tulisan Kufi ditemukan di tapak arkeologi Purbaani di Timur Turki. Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Turki Mehmet Nuri Ersoy berkata artifak itu dipercayai berasal daripada Menara Makam Seljuk. Pertemuan berlaku ketika penggalian di tapak perkuburan Seljuk yang dikaji sejak 2021 sekaligus memberikan pemahaman baharu mengenai sejarah rantau berkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama beberapa dekad. Jabatan Negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Syam sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria, seterusnya memberi rakyat Syria jalan menuju kemakmuran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

mampu menguasainya. Dan sesungguhnya, kepada Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia. Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026, marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja, jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Baik, untuk kita mengetahui keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak untuk edisi hari Selasa tu, apa kata kita terus bersama Kamal dari Met Malaysia Sarawak. Selamat pagi, Kamal.
1: Selamat pagi.
0: Macam mana untuk info cuaca kita pagi ni? Silakan.
1: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Keadaan cuaca pagi ini, hujan di beberapa tempat melibatkan bahagian Betong, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala berjerebu melibatkan bahagian Kuching, Samarahan, Serian, Seri Aman, Sarike, Sibu dan Kapit. Manakala cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, cuaca berjerebu masih menyeluruh hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak berserta ribut petir di beberapa tempat di Kuching, Sarike, Sibu, Kapit, Miri dan Limbang. Bagi kandar laut di perairan pantai Sarawak pula, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter, angin bertiup dari arah barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km per jam. Untuk suhu semasa pula, suhu minimum iaitu 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk pagi ini. Kembali bersama Sabah FM.
0: Baik, terima kasih Kamal. Selamat bertugas.
1: Selamat.

0: masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Selamat pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: trending.
1: Baik, trending kita di pagi Selasa tu berkenaan dengan kisah penerbangan.
2: Top penerbangan yang dikongsi oleh juruterbang sendiri di dalam satu podcast.
1: Okay.
2: Orang nanya dengannya, pernah si mengalami gangguan-gangguan mistik masa fly?
1: Seramnya.
2: Jadi dia cerita ni,
1: okay.
2: Top penerbangan dari Tawau ke Kuala Lumpur.
1: Di Malaysia,
2: di Malaysia. Okay. Diganggu dua lembaga hitam.
1: Aduh.
2: Sampailah nyamadah pramugari pengsan, 12 penumpang saksi kejadian menjerit ketakutan. Jadi nyamadah berpuluh tahun katanya bertugas di Awan Biru, mengendali pesawat mengentasi pelbagai destinasi katanya. Bukan kali sekali dua, malah katanya ada empat kejadian pelik yang pernah berlaku di luar cermin kokpit dan gangguan di dalam kabin katanya. Kisah dikongsi oleh pilot Ahmad Razlah. Nya ada satu soal, ada dalam podcast yang bertanya lah, pernah si mengalami keadaan mistik kah, tutup-tutup apa semua. Jadi nya berdepan dengan gangguan gaib sewaktu penerbangan malam. Dan persoalannya akhirnya membuka kepada pengalaman juruterbang yang berusia 65 tahun untuk tadi. Insiden yang mencetuskan panik katanya dalam kalangan penumpang dan anak kapal. Satu pengalaman menyeramkan katanya, penerbangan daripada Taipei, Taiwan ke Kota Kinabalu, Sabah. Sebelumnya nak pergi ke KL. Dan nyamadah waktu ya penerbangan dalam kapal terbangnya kosong. Memang saya ada penumpang lah. Sebab penerbangan mengalami kelewatan akibat hujan lebat. Jadi suasana tengah malam katanya, tiba-tiba gempa bila salah seorang pramugari tu tadi yang bertugas di bahagian belakang berekod pergi ke kokpit dalam keadaan yang menggegak bergegar dan menangis. Sempat yang ada kapten katanya, dia masih ingat suara perempuan tu lah, pramugari tu nyamadah. Bila tanya apa berlaku, nyamadah ada kelibat perempuan sedang terbang di luar pesawat. Terbang di luar pesawat. Dan menurut perkongsiannya juga, macam ni rupa tu ditanya kapten tu. Jadinya madah lembaga ya perempuan bersayap berwarna putih bercahaya sambil tersenyum dan memandang perempuan tu tadi.
1: Aduh,
2: dalam keadaan terbang.
1: Nasib demam mu.
2: So dia terus takut. Dia terus berikut ke kokpit dia tadi. Dia nampak kami dua katanya madah perempuan tu tadi melalui tingkap pintu belakang sambil tersenyum. Lepasnya desup terbang. Dan pengalaman yang madah si berhenti di sia. Ada juga lagi tok berlaku di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz.
1: Subang.
2: Kembali diuji katanya apabila lembaga dikatakan berpatah balik sebelum berhenti betul-betul di hadapan cermin kokpit. Depan pamsi di depan kaca lembaga yang melintas pesawat tiba-tiba patah balik dan duduk di depan windscreen pesawat. Duduk di depan windscreen pesawat. Allahuakbar. Dan wajah menakut katanya, bertaring, rambut panjang. Jadi co-pilot tu tadi terkejut, pengsan. Benda yang pun hilang sekelip mata dan terus terbang. Si cukup dengan dia katanya ada satu lagi pengalaman dari Tawau ke Kuala Lumpur. Dua lembaga hitam didakwa muncul berlega-lega di bahagian belakang kabin. Dan gangguannya lah yang menyebabkan pramugari pengsan, 12 penumpang dalam pesawat yang menyaksikan dengan mata dan palak dan nyempun. Dan semua sidaknya menjerit lah dan sempat juga baca ayat kursi melalui pembesar suara pesawat. Lembaga-lembaga tadi menjerit dan kemudian hilang. Tak bayangkan menjerit di udara. Lembaga tadi
1: seram juga orang ceritanya.
2: Dialah ceritanya. Tiga peristiwa yang saya akan lupa. Sepanjangnya bergelar kapten.
1: Dan lama bila kita tu di sini sebenarnya gangguan-gangguan macam ni pun boleh berlaku.
2: Betul.
1: Boleh berlaku. Si kisah kita di situ pun boleh terjadi. Di rumah pun boleh terjadi. Dengan yalah semangat kita ajak lagi lah.
2: Kan. Kadang-kadang memikir tak, mungkin di darat tu selamat kali ni si ada apa-apa. Tapi bila terdengar pengalaman daripada seorang kapten, di Awan Biru pun ada.
1: Betul. Di mana-mana ajak sebenarnya boleh berlaku. Okey. Yalah antara renungan untuk cerita kita bersama. Okey. Baik, kita tinggalkan cerita ya. Hari itu kita berkelakar dengan pramatik hari cuti. Sebenarnya dengan hari besar juga, mungkin ada aktiviti untuk yang kita pula untuk hari cuti macam tu. Boleh kongsikan bersama dengan kami Dolin dalam apa kata kita di Silen Sibukan live Facebook Sarawak FM.
0: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #

saya, Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh, ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul. Maulidur Rasul, kelahiran manusia yang terbaik kita raikan, mudahan syafaat kita nantikan. Mari kita hayati dan amalkan juga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian dengan penuh kasih, akhlak yang mulia dan semangat persaudaraan. Yakinlah dengan menghayati sunnah baginda akan memberikan kita kejayaan di dunia dan akhirat seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka hendaklah kamu mengikutiku, iaitu mengamalkan sunnahku, mengikuti amal ajaran yang diajarkan oleh Nabi, maka diampunkan dosa, diberikan ganjaran pahala, diberkati oleh Allah Subhanahu

0: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera sekalian. Banyak orang nanya saya, Doktor, geni kita nak meringankan masalah anak. Macam ni kita nak menyelesaikan masalah anak. Ya, pening pala aku. Ya. Tuan-tuan sekalian, ya. Cara yang pertama yang boleh kita lakukan, ya, yang boleh dicoba oleh mak bapak lah, dalam nak menyelesaikan masalah anak, tarifkan masalah anak. Tangga dulu, apa masalahnya? Apa masalah anak? Masalah nak bergaul dengan kawan kah? Masalah nak madah apa yang dimaunya kah? Ya, masalah kesehatan kah kalau ada? Tarif dulu masalah. Kemudian, laki bini mesti katakan memerah otak untuk mencari penyelesaian yang mungkin ada dihadapi oleh anak. Dua-dua laki bini. Mesti ada perah otak. Ya? Perah otak kita, mikir otak kita, ya. Macam ni kita nak atur biar tu. Kemudian, ada cara penyelesaian kita nilai. Boleh kasih dipakai. Kalau nak cara bini okey, nak cara laki okey, nak ni lebih bagus. Pilih jalan yang terbaik, jalan penyelesaian yang terbaik. Kemudian ada jalan penyelesaian, rancang untuk melaksanakan penyelesaian itu, coba untuk anak. Jangan kita selalu mana suka tinyo. Aku tidak ragu, suka tinyo. Jangan. Ya, dalam berkeluarga tidak ada istilah suka tinyo. Kita sebagai mak bapak mesti bertanggungjawab. Ya, siapa tidak mesti bertanggungjawab. Ya, kemudian ada rancangan teh, laksanakan rancangannya. Kita tangga apa kesannya. Ya, kemudian kita pantau rancangan yang kita lakukan. Ya, kemudian apabila kita pantau, kita nilai ada hasil sih daripada kita, ya. Nampak sih hasilnya. Kemudian kalau hasilnya ada ataupun hasil saya ada, kita buat refleksi diri. Ya. Macam rancangan itulah, refleksi diri, ya. Kalau gagal, buat alternatif lain. Dan siapa juga mau apa sekalian, jangan lupa berdoa, minta, ya, kemakbulan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Ibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo, kibarkan jalur gemilang, Malaysia, tanah airku.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
4: Selamat pagi Sarawak, geng pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
6: Gatra muzik tanpa batasan
4: 9 malam hingga 12 tengah malam.
3: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak,
4: Sarawak FM Sehati Sejiwa.
7: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sehati Sejiwa. Sehati Sejiwa. Sehati Sejiwa.